0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family

0: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan yang pertama, kita langsung menuju ke kawasan sekitar penyangga Jakarta, yaitu Tangerang Selatan dari kawasan Tangsel menuju ke arah Jalan Juanda Pondok Pinang terpantau padat dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas berat kantor serta ada riangan berat sekolah. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke kawasan Depok menuju arah Margonda dan perbatasan ke arah Jakarta Selatan, yaitu di sekitar kawasan Pasar Minggu, juga terpantau padat. Terutama di Universitas Pancasila menuju ke arah Pasar Minggu dan pertigaan Kalibata. Saat ini padat, namun sudah ditempatkan tugas dari tim Mandala, tim Urai Lalu Lintas, dan juga Satbir Kakum melakukan pengaturan di titik tersebut. Sementara untuk di tol, dilaporkan untuk pantauan di ruas tol KM1.300 telah dibuka kontraflow, terutama yang akan menuju ke kawasan KM8.100 keluar Polda, dan petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas. Gunakan lajur ke 34 untuk Anda yang akan menuju ke arah bandara, baik suasana Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Dan untuk ruas tol, dilaporkan ada perbaikan jalan tol di sekitar KM35 menuju ke arah kilometer 38 arah Cikampek. Saat ini padat, kepadatan mencapai kurang lebih sekitar 3 km karena masih ada perbaikan jalan di lajur 1. Hindari kawasan tersebut, tetap jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sedangkan untuk prediksi unjuk rasa di sekitar kantor KPK RI pada pukul 10 dan pukul 13.30 di Monas Barat Daya di Patung Kuda pada pukul 13.30 dan juga di sekitar Barka Mabes Polri Jakarta Selatan pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
4: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
1: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
5: Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi,
0: Ragi. Pagi di Kak Arwan. Gimana olahraga lari-larinya pagi hari ini?
1: Always.
0: Mantap ya.
1: Last minute ya.
0: Okay.
1: Tapi pagi hari ini gue semangat banget.
0: Kenapa tuh? Apa yang buat kamu semangat?
1: Meskipun badan lagi sakit-sakit gitu kan. Tetap semangat dong untuk menemani Anda di manapun berada gitu kan.
0: Di hari Senin ya, hari
1: Senin.
0: Ini tanggal 3 Agustus.
1: Udah
0: bulan
1: ya?
0: Agustus loh kita.
1: Iya.
0: Wah, udah mau Agustusan nih. Gimana nih headliner, udah siap belum buat lomba-lombanya? Kita sapa dulu ya Dika ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian ada 91,7 FM. Udah ya. 94,4 Samarinda. Harlan Samarinda.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Kemudian Harlan Radio Bali 92,2 FM. Selamat pagi.
0: Pagi juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan di Salatiga 103,9 Radio Elisa FM. Good morning semuanya.
0: Pagi. Semoga kalian semua sama ya semangatnya ya, kayak Radio Zee dan juga di Kak Arwan pagi hari ini. Yang rasanya tuh kepingin cepet pagi supaya kita itu bisa bercuap-cuap dan nemenin kamu semuanya. Wow.
1: Salah kostum.
0: Waduh, salah kostum. Kenapa kamu bisa salah kostum? Apa yang ada di hati kamu dan ya, pikiran kamu?
1: Bangun pagi, cus.
0: Okay, sekalipun Dika Arwan saltum pagi hari ini, yang penting itu tetap semangatnya membara 45 ya guys. Sekalipun tahun ini adalah tahun 2026.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi memperbincangkan sebuah topik apa yang udah sangat membuat masyarakat itu bertanya-tanya mungkin ya. Dan kayak penasaran gitu, kayak nunggu-nunggu bener gak sih ini gitu. Nah, apakah itu?
1: Kompor meleduk. Bukan. Gue kalau inget kompor, kalau ada kata-kata kompor tuh inget lagu Benyamin dulu.
0: Kayak yang mana, coba kamu nyanyi dulu.
1: Aduh, gue lupa.
0: Gimana sih dia?
1: Ya, pokoknya gitu, kompor meleduk ya. Tapi kita bukan ngomongin tentang lagu dari almarhum Benyamin. Kita lagi ngomongin bukan. Yang lagi viral nih di bulan Juni sampai Juli kemarin.
0: Ada apa itu?
1: Ini menjadi sebuah perbincangan gitu di kalangan ibu-ibu komplek juga kali ya. Kompor
0: apa itu?
1: Gas katanya terancam pensiun loh.
0: Bener banget. Jadi emang ini tuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu.
1: Gimana
0: ya, yang memerintahkan percepatan dari konversi kompor LPG ke kompor listrik gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh sudah beliau ucapkan itu di bulan Maret 2026 gitu.
1: Okay.
0: Tapi di akhir-akhir ini bulan Juni, Juli ini tuh jadi perbincangan yang sangat hangat dan juga viral, utamanya di kalangan emak-emak.
1: Yang biasanya menggunakan LPG harus beralih ke listrik ya, benar ya?
0: Benar.
1: Tapi kan kemarin tuh kompor tuh masih pakai yang tabung nggak?
0: Pakai ini loh, kompor LPG itu loh.
1: Iya, yang tabung.
0: Atau
1: tabung yang dari LPG. Atau yang dari itu alam itu loh.
0: Oh, ada juga, tapi itu belum semua deh.
1: Belum semua ya?
0: Belum semua.
1: Nah.
0: Cuman beberapa tempat doang gitu. Yang gas alam itu kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Surabaya tuh, ada punya saudara, dia udah pakai, dapat distribusi gas alam.
1: Gas alam?
0: Jadi lebih hemat gitu pemakaiannya. Ya, gimana tuh?
1: Beneran lebih hemat.
0: Katanya begitu, dia cerita ke aku, beneran gitu.
1: Tapi jadi, kayaknya tergantung pemakaian sih.
0: Iya sih, yeah. Tapi dia ini loh, setiap hari masak loh, beda, nggak kayak Ragil sih. Tapi dia bilang lebih hemat
1: lebih
0: daripada
1: hemat,
0: beli LPG kata dia. Cuman memang distribusinya itu belum ke semua, belum ke semua masyarakat gitu ya. Bahkan di Jakarta sendiri juga masih belum kan?
1: Jakarta sendiri
0: gas alamnya.
1: Kalau Jakarta sendiri gue kurang tahu nih. Cuma kalau di Tangerang sih udah
0: ada
1: hampir
0: ya?
1: Semua kayaknya.
0: Oh belum, ya?
1: Memang belum semua.
0: Di rumah aku nggak ada.
1: Ya itu mungkin belum
0: rata
1: kali ya, Ragil sih.
0: Oke, jadi aku tuh jadi kayak inget-inget zaman dulu itu kan.
1: Gimana
0: kita
1: zaman
0: tuh
1: dulu sih?
0: Kompornya itu pakai ini minyak
1: tanah,
0: ya kan? Sampai tiap hari itu ada ini nih orang yang mikul minyak tanah terus jualan minyak gitu. Gak ada ya lu ya? Gitu jualan minyak gas minyak gas ya zaman itu ya. Kompornya itu masih pakai yang sumbu, lu ngerti nggak sih Dik?
1: Tahu gue lagi mikir tadi itu bukan minyak gas tuh.
0: Nah, terus apa lo? Minyak tanah. Minyak tanah. Terus pakai sumbu kan. Jadi itu berapa minggu sekali itu mesti dilepasin, mesti dibersihin.
1: Kalau sumbunya udah mulai habis tuh pakai ini apa? Sapu lidi gitu kan. Buat nyalain.
0: Dibersihin gitu, lebih ribet gitu.
1: Emang?
0: Terus akhirnya kita beralih ke kompor LPG, gas LPG. Itu kan dapet tuh. Seneng banget tuh mak-mak dapet bantuan kompor. Dapat gratis deh. Berarti
1: serius?
0: Lu gak kebagian waktu itu.
1: Oh, nyampe. Mak gue gak dapet ya.
0: Dapat di Kak, yang satu tungku dapat gratis bantuan dari pemerintah.
1: Berarti
0: supaya
1: ini nanti kompor listriknya juga gratis nih, ada bantuan juga.
0: Itu yang kita harapkan bersama. Nanti kita kasih tahu beritanya nanti ya, informasinya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kita ya, kira-kira nih Heartlander semuanya, kalian udah siap belum sih sama perpindahan yang akan terjadi ini, mulai dari kompor gas ke kompor listrik? Jadi kira-kira kamu setuju enggak dengan program pemerintah itu gitu? Kalian bisa turut berkomentar di mana, di Kak Arwan?
1: Di 0819-269-1000 atau bisa juga di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Kalau lu setuju gak nih sih?
0: Aku sih asalkan dikasih gratis tuh awalnya. Gimana ya? Belum bisa jawab aku, kita lihat aja nanti ya.

0: Baru bergabung sama kita di Morning Espresso untuk hari Senin pertama di bulan Agustus. Tapi kita di pagi hari ini, wacana kompor gas LPG beralih ke kompor listrik. Anda setuju gak sih dengan kebijakan ini?
1: Jadi kalian udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Dengan perubahan yang akan terjadi ini, guys. Kalian bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM atau juga di 0819269000 ya. Udah rame banget di Karuan yang turut berkomentar pagi hari ini. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang masih tanda tanya gitu ya, mempertanyakan kesungguhan dari pemerintah ini. Tadi kan di Karuan bilang ya, kalau Ragilzi, kamu gimana Ragilzi? Udah gimana? Siap belum gitu?
0: Udah siap belum? Masak-masak dengan listrik.
1: Gimana ya, aku sih berharap ya, kalaupun berpindah dan beralih ke kompor listrik, aku berharap listriknya bisa gratis. Bisa gak ya?
0: Gue gak pernah dijawab ya kalau gini.
1: Kan ini harapan aku, guys. Pinginnya gitu, pinginnya.
0: Setidaknya
1: enggak
0: gratis tapi disubsidi lah ya.
1: Enggak cuman dapat kompor listriknya aja gratis gitu. Tapi biaya listriknya ini juga kalau bisa gratis gitu ya kan?
0: Bahan-bahan juga gratis lagi nanti lo minta semuanya aja sih.
1: Oke, jadi mungkin kita bisa kasih tahu dulu nih ke Heartlander ya. Jadi alasan dan tujuan dari adanya kebijakan ini tuh apa sih di Kak Arwan?
0: Yang pasti nih, dari sumbernya tuh mengurangi impor ternyata sih.
1: Dia impor
0: kan kabarnya nilai sangat tinggi, khususnya untuk impor LPG gitu. Dan membebani keuangan negara.
1: Oh, jadi alasannya itu.
0: Itu yang pertama, salah satunya. Kemudian dari pasokan listrik nasional dianggap mencukupi dan berlimpah untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Tuh kan, pasokan listrik kita itu berlimpah, guys. Ini kata pemerintah loh ya, bukan karena kita, bukan kata kita.
0: Dan alasan lainnya, pengurangan subsidi LPG membuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu lebih stabil.
1: Di gadang-gadang seperti itu. Kenapa? Kenapa kamu menarik nafas panjang?
0: Ya semoga, gue nggak tahu ya. Apa yang dimaksudkan dengan akhir-akhir ini gitu? Karena kan banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah tuh yang diprotes gitu, sama adik-adik mahasiswa, kemudian ada masyarakat-masyarakat lainnya gitu loh. Mungkin ini dari kebijakan yang satu ini dari kompor gas ke apa, ke induksi, ke listrik gitu ya. Kayaknya kemarin tuh ada yang berkomentar juga kayak ibu-ibu tuh merasa keberatan karena nanti takutnya tagihan listriknya bertambah.
1: Wah, bener juga ya. Betul, dan ini memang banyak juga Heartlander yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya, yang juga memberikan komentar itu nih. Ada dari Buyung S, dia mempertanyakan gimana nanti kalau listriknya jadi jeglek.
0: What is jeglek?
1: Mati, kayak gak kuat
0: gitu
1: dayanya. Itu bahasa mana ya, bahasa Jawa-Jawa sana tuh jeglek gitu istilahnya.
0: Iya juga, masuk akal juga gitu kan. Sementara ini kan untuk masak-memasaknya ini kan rencananya akan menggunakan listrik gitu. Lu mungkin di beberapa tempat ini ada ini kali ya, Zi ya, kayak apa, pemadaman listrik bergantian.
1: Bener, bergilir kan.
0: Itu menjadi PR juga kan nanti kalau misalnya nih ada pemadaman listrik. Apalagi kemarin, di bulan kemarin tuh sempat ada yang di Pulau Sumatera situ kan ada beberapa hari kan pemadaman listrik.
1: Nah,
0: apakah
1: dia
0: ini tidak dipikirkan terlebih dahulu?
1: Karena kan kalau selama ini sekalipun listriknya kita padam, kita masih tetap bisa masak, masih tetap bisa makan, bener kan?
0: Betul.
1: Karena kan pakai gas LPG. Nah, kalau nanti sudah beralih ke listrik nih, otomatis kita juga gak bisa makan loh.
0: Ya atau mau nggak mau
1: listriknya.
0: Ya mau nggak mau kita harus punya dua-duanya dong, ya nggak sih, untuk cadangan gitu.
1: Benar.
0: Semisalnya nanti kalau ada pemadaman listrik.
1: Betul. Tapi gimana nih kalau seandainya nanti sudah nggak ada lagi yang jual gas LPG, sama kayak minyak tanah waktu itu kan? Pada akhirnya kan di stop, nggak ada lagi tuh yang jual minyak tanah supaya masyarakat Indonesia ini beralih ke gas LPG. Nah, itu yang akan menjadi perdebatan juga sih ya, menjadi pertanyaan juga kita sebagai rakyat Indonesia. Thank you juga buat M. Romadoni yang sudah berkomentar. Dia bilang nih, di Indonesia ini masih banyak loh daerah-daerah itu yang belum dialiri listrik. Nah, kalau semuanya bakal beralih ke listrik, gimana gitu nasib mereka gitu. Thank you buat komentarnya.
0: Ada juga
1: terima
0: Ibu Sari,
1: kasih.
0: Morning Espresso, selamat pagi Mbak Ragil dan Mas Dika, selamat beraktivitas. Kemudian ada Dero yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Thank
0: ada Pak
1: you.
0: Asep juga dari Sumedang, ada Ibu Icu Salam morning espresso untuk semua hardliner dimanapun berada.
1: Oke.
0: Selamat pagi juga untuk Bung Dika dan Mbak Ragil. Ya. Salam semangat selalu.
1: Selanjutnya ada Pak Darwin juga yang good sudah morning. Bergabung. Dia bilang selamat pagi Ragil dan Dika. Selamat morning. Salam morning espresso gitu. Sebagai rakyat Indonesia, aku gak setuju katanya. Karena selama ini negara Indonesia katanya sudah merdeka dan umurnya itu sudah menginjak mau 81 tahun ya. Tapi rakyat itu masih terbelenggu dan kompor listrik itu sangat memakan beban biaya pemakaian listrik. Dan ini tuh akan menjadi beban bagi rakyat saat ini ya. Dan itu yang membuat saya sangat tidak setuju. Tolong supaya pemerintah kalau memberi kebijakan itu jangan sampai membebani kehidupan rakyat yang lagi pada susah saat ini.
0: Ada Pak Indra juga, pagi Kak Kazi and Bro Dika. Salam siaran ya. Hai. Mau ikut gabung gak nih Pak Indra di pagi hari ini? Topik kita udah pada siap belum? Kalau misalnya nih gas LPG dikurangi dan akan dialihkan ke gas listrik. Gabungkan sama kita di 0819 26 9000 atau di akun live TikTok di pagi hari ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Okay, yes. Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Kita masih ngobrolin tentang perpindahan dari kompor LPG, gas LPG ke kompor listrik, guys. Kalian udah pada siap belum gak sih? Kalau ternyata pemerintah benar-benar mengesahkan dan membuat Indonesia ini untuk bebas dari kompor gas LPG.
1: Ternyata program transisi ini ditargetkan berjalan dengan kurun waktu 3-4 tahun ke depan nih wacananya.
0: Betul.
1: Jadi pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Hadalia. Ya,
0: jadi kita harus siap-siap ya, guys. Ya,
1: udah siap belum?
0: Ini sudah ada yang bergabung juga. Gua kita langsung nyanyi. Angkat dulu ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Udah siap belum?
0: Kok nggak ada suaranya ini, Dika? Apa yang terjadi?
1: Halo. Ada suaranya.
2: Mungkin gini, Bro Ernest berdua bercanda dikit ya. Saya mau naikin mixer saya.
0: Ini dari siapa dulu? Dari siapa dulu?
2: Oh ya, sorry. Bersama Indra.
1: Okay.
2: Indra, sedang ada di splateran tetangga sebelahnya Tangerang ya. Tadi udah nggak sempet, udah on lagi ya listriknya. Karena tadi banyak yang padam.
1: Okay.
2: Oh nggak tahu. Okay. Oh enak yang pakai ada diesel sendiri sih ya, nyaman. Buat yang rumah tangga problem.
0: Agak beda kalau itu.
2: Iya. Bro Amanses, barusan saya mau naikin tapi feeder saya udah mentok di situnya, belum di feederin. Kan jadi saya repot. Nggak bercanda ya.
1: Udah aman nggak?
2: Okay, tapi sekarang udah aman sih. Udah aman ya.
1: Gimana
2: nah
1: ya?
2: Kita kembali ke tema. Silakan.
1: Wacana kompor gas listrik ke kompor gas ke listrik. Setuju nggak nih?
2: Kayaknya belum deh kalau sekarang.
1: Okay. Alasannya kenapa nih, Pak Indra?
2: Dia sama-sama seperti tadi yang udah prolog di awal kan, ada penggunaan listriknya, apakah harus sama enggak, kemudian juga kan seberapa bisa ngecer antara kalau pakai gas versus pakai listrik, artinya minimumnya itu kalau gas kan kita bisa cuman ngerebus mie instan ya, hampir mau keterlepasan merek lagi. Mohon para brand kalau bisa di sini dong blocking 1 jam, saya mau wakili teman-teman AE. Nah cuman terus kemudian kalau pakai yang listrik kan sekali ngangkat harus berapa watt, ya kan? Jadinya itu di situnya aja udah ada beda. Artinya tidak bisa dikomparasi antara ya kayak dulu kita mau ngecer beli minyak waktu itu masih minyak tanah sama minimum gas nggak bisa diecer beli setengah kilo gitu kan, bukan gula pasir juga gitu kan. Nah ya artinya ada proses untuk transisi kepada warga masyarakat perlahan-lahan bisa, kalau perlu jangan langsung diganti total tapi ada pembelajaran dulu ya, pelatihan dulu gitu. Dan apakah semuanya akan menjadi begitu kalau nanti misalnya harus beli aku agak bingung nih Bro Enses berdua, kenapa diangkat sekarang ini? Tempo hari kan bukannya sudah mau anget beritanya tapi kemudian udahan dulu, itu kenapa? Ya, aku malah nggak ngikutin.
0: Karena ini kan memang masih lagi booming-boomingnya bulan Juni dan Juli ini masih rame diperbincangkan.
2: Karena kan proses temporer kan sempat hangat urusannya sama harus berbarengan sama si PLN kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah gitu-gitu kan. Nah sementara ini nanti perlu nggak kayak SPKLU-nya mobil yang harus punya sendiri di rumah. Jadi kan kita apa bisa nyampur yang urusan jelek tadi, ya kan?
1: Jadi dipisahin gitu ya.
2: Iya, artinya apa bisa join sama yang bagaimana dengan yang mungkin eranya sekarang udah 1300 watt ya, VA, tapi ada yang saudara-saudara kita yang masih 900 bahkan masih ada yang 400. Itu gimana kalau dia harus memasak dengan si kompor listrik, ya kan? Terus itu kan koreksi kalau saya salah, itu kompor induksi bukan, ya kan?
1: Iya.
2: Artinya di situ ada cara pakai, ada juga kompornya pancinya mesti yang bagaimana, agak teknis gitu. Nah ini akan semudah waktu transisi dari minyak tanah ke gas itu tidak gitu, perlu proses nggak, dan perlu pelatihan masih ada yang pakai yang ini lama-lama nanti pelan-pelan halus mulai ditiadakan kalau semua udah bisa siap, begitu nggak sih gitu loh. Kalau langsung mendadak jebret begitu kan,
0: kaget
2: orang kan. segmentasinya bagaimana tadi? Betul, penggunaan yang 1000 orang kita aja, kalau yang sekian pintu ngekos masih suka ada yang bunyi titit-titit-titit, itunya habis ya kan tokennya. Nah apalagi urusan ini gitu loh ya kan.
0: Oke, baik.
2: Itu aja dulu ya. Sukses ya. Selamat pagi semua. Thank you.
0: Thank you.
1: Oke, itu dari Pak Indra yang menyatakan ini. kurang setuju.
0: Kurang setuju.
1: Belum dulu deh kalau dari Pak Indra, karena kan masih harus tahu dulu nih gimana alatnya ya.
0: Dan memang kalau Indonesia ini masih perlu banyak yang harus di ini kan ya, dipikirkan gitu. Iya. Ini ada lagi yang bergabung. Sudah mati.
1: Oke. Lo tadi kan gak setuju ya. Cuma kalau kita lihat dari sisi pemerintah deh. Kalau dari sisi pemerintah
0: ini kan, coba-coba kita angkat dulu ya. Ini ya. Masih ada yang bergabung lagi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
1: Iya, selamat pagi.
0: Oke, dengan siapa?
3: Dengan Indri.
1: Oke, Ibu Indri. Di mana Ibu Indri?
3: Saya lagi di Mega Kuningan.
1: Oh, di Mega Kuningan, Jakarta ya. Oke.
3: Iya, Jakarta.
1: Bu Indri, gimana nih? Setuju nggak nih dengan wacana pemerintah dari kompor gas ke kompor listrik?
3: Kalau saya kurang setuju, dikarenakan di waktu-waktu tertentu kan tarif listrik itu tinggi. Misalnya, kalau saya misalnya jam 11 sampai jam 3, di mana justru jam-jam tersebut aktivitas rumah tangga itu ada di situ juga, terus jadi akan udah pasti akan meningkatkan pengeluaran dari masyarakat gitu,
0: Oke. Baik, berarti bakal menambah biaya listrik gitu ya?
3: Iya, akan menambah biaya listrik.
0: Belum
3: kalau beli kompor listriknya harus beli ya, karena nggak gratis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Sudah bergabung pagi hari ini. Thank you. Iya.
1: Okay. Ini udah dua orang nih yang menyatakan enggak setuju dengan wacana dari kompor gas listrik ke kompor induksi ya, benar ya?
0: Iya. Dan memang seharusnya pemerintah itu bisa mendengarkan apa kata rakyatnya gitu ya.
1: Ini lu mewakili dari
0: emak-emak. Emak-emak komplek gua.
1: Kita pro dan kontra. Kalau dari sisi pemerintah kita juga harus mikirin juga nih si beban-beban biaya.
0: Benar.
1: Impor ini kan semakin melonjak, semakin tinggi.
0: Impor ini ya gas LPG-nya gitu.
1: Dan
0: ya,
1: ini juga membebani keuangan negara. Tapi ya di satu sisi pemerintah juga harus bisa melihat dari ketidaksetujuan masyarakat juga dong.
0: Iya, jadi mungkin harus lebih di ini lagi ya, maksudnya digodok ulang lagi.
1: Gimana
0: gitu
1: nih solusinya?
0: Benar nggak sih solusi ini itu tuh bisa mensejahterakan semua rakyat Indonesia ataukah hanya untuk kepentingan segelintir orang aja?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food tasting sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Masih di 100,6 Hartan FM, Your Family Station. Dan kita sapa kembali nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Kita sapa teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Di Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi. Thank you banget yang sudah ikutan beratensi pagi hari ini. Udah banyak banget. Dan aku kadang juga bingung ini. Kenapa harus tuh? Mulai dari mana bacanya ya.
1: Kayak robot bacanya.
0: Banyak nih yang udah gabungan pagi hari ini di live TikTok kita, live TikTok Heartland FM.
1: Ada maupun... Ninja Hattori, ada Lamasia. Gimana bacanya nih? Lamasia.
0: Gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Hosea, ada Budi Pekerti. Wah, banyak ya. Rame. Kita lagi ngebahas tentang perpindahan dari kompor gas LPG yang akan berpindah menjadi kompor listrik, guys. Yes.
1: Nah, nih pemerintah menyatakan sistem kelistrikan nasional saat ini mengalami surplus daya.
0: Wow.
1: Jadi pasokan listrik dinilai siap menghadapi rencana pembagian kompor listrik gratis mulai 2027 demi menekan impor LPG.
0: Wah, berarti benar kan ada pembagian kompor listrik gratis. Kita bakal dapat.
1: Itu pancinya dikasih juga enggak ya?
0: Kayaknya aku baca-baca begitu deh.
1: Dapat juga ya?
0: Beserta peralatan masaknya gitu.
1: Oke.
0: Dari pemerintah. Wih, ini mama seneng banget kalau dapat yang beginian.
1: Tapi ini sih pasokan listrik domestik yang mengalami surplus ini terutama di Jawa dan Bali. Jadi mampu menopang tambahan beban dari peralihan kompor LPG ke kompor induksi. Tapi ada tantangannya juga.
0: Apa
1: pastinya
0: tuh?
1: Sejumlah pihak dan pengamat mengingatkan keandalan jaringan di luar Jawa masih rentan terhadap gangguan atau pemadaman bergilir.
0: Itu yang jadi pertanyaan ya.
1: Betul. Sebagian besar masyarakat juga masih, maksudnya masyarakat bawah masih menggunakan daya 450 volt ampere sampai 900 volt ampere. Sedangkan kompor induksi umumnya membutuhkan daya awal yang lebih besar.
0: Betul. Jadi ini juga yang jadi pertanyaan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Emang gimana listriknya? Siapa tahu nanti kalau kita dapat pembagian kompor listrik, ini listriknya itu wattnya itu gak gede. Tapi kalau gak gede bisa mateng gak ya?
1: Tapi pasti gede sih. Ini kan kayak di awalnya aja gitu.
0: Narik ininya ya, narik buat listriknya, di awalnya
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi ya mungkin ini kayak bertahap kali ya, gak semuanya dulu gitu.
0: Gak langsung gitu ya.
1: Mungkin
0: apalagi
1: mungkin dikasihnya ke yang misalnya pasokan listriknya di rumah nih berapa watt nih. Baru di setelah disurvey baru dikasih gitu kan. Kayak contohnya kemarin tuh yang gas alam gitu sih.
0: Kenapa
1: kita kan dikasih survei, bukan dikasih survei sih, dikasih surat gitu, bersedia atau enggak nih.
0: Oke.
1: Jadi enggak benar-benar dipaksakan.
0: Jadi hanya yang bersedia aja.
1: Yang bersedia aja gitu. Karena kalau misalnya enggak nyampe, contohnya ya kalau dalam satu RT RW itu enggak nyampe 50%, itu enggak jadi gitu loh. Ini kayaknya ada yang telepon lagi nih sih.
0: Iya, ada yang telepon lagi ya.
1: Tunggu ya.
0: Kita angkat, tunggu, kita dengerin dulu. Oke, halo.
1: Halo.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
1: Dengan siapa ini?
2: Opung Siregar.
0: Hai, okay, Opung Siregar. Apa kabar?
2: Ya. Baik-baik.
0: Iya. Gimana
2: Mbak
0: nih? Gimana Opung Siregar? Pendapat Opung
1: Gimana
0: Siregar
1: nih? Pendapatnya Pung.
2: Ya, saat sekarang pun rumah tangga menggunakan listrik dan menggunakan gas. Jadi listrik itu bukan hanya pengganti, tetapi bisa menjadi alternatif ya. Nah, gas boleh dikurangi, bahkan subsidinya boleh ditarik. Tapi kembali, penduduk Indonesia itu banyak yang secara umum perlu tetap ada gas. Nah, karena sudah terbiasa memakainya. Jadi dikurangi saja pasokannya mungkin, tetapi subsidinya itu mereka yang memang membutuhkan. Ya, sekarang restoran-restoran besar pun memakai gas. Jadi tidak sesuai dengan ketentuannya bahwa gas itu untuk mereka yang membutuhkan dan yang harusnya disubsidi.
1: Okay.
2: Jadi subsidinya jangan hanya di perusahaannya, karena di perusahaan itu membuat gas jadi membuat harga itu di bawah ya tetap tidak apa, mereka jadi banyak kan cari untungnya gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi gas tetap ada boleh kalau misalnya tidak 3 kilo buat yang 5 kilo dengan harga apa namanya dengan harga sesuai harganya lalu setiap rumah tangga tertentu untuk membeli gas yang 5 kilo ini mereka diberi subsidi begitu. Nah, ke pribadi-pribadi diberi subsidinya. Kalau ke umum diberikan jadi tetap seperti sekarang liar gitu.
0: Iya. Oke.
2: Ya, baik. Jadi, sekali lagi kalau mau mengubah ya bertahap dan sebenarnya pemakaian kompor listrik sekarang pun banyak ya. Terutama mereka-mereka yang rumahnya apa listriknya cukup ya. Kalau rumah tangga tertentu yang listriknya 900 dan 1300 itu kan terbatas gitu. Jadi kita hanya pakai rice cooker aja.
0: Gitu. Oke. Okay. Yeah. Baik, terima kasih.
1: Jadi setuju enggak nih, Opung?
2: Terima kasih. Selamat pagi semua. Iya. Salam, Tuhan berkati.
0: Oke, bertahap ya, yang penting bertahap. Ya.
1: Tapi ini ada kebijakan yang direncanakan ini kan mulai tahun 2027 nih sih. Dengan membagikan paket kompor listrik gratis bagi keluarga kurang mampu dan pelaku UMKM. Nah, pemerintah menyiapkan teknologi kompor listrik atau penyesuaian daya bagi rumah tangga berkapasitas 900 volt ampere agar dapat menggunakannya. Jadi warga yang tidak masuk dalam target subsidi atau belum siap tidak dipaksa beralih gitu. Dan distribusi LPG konvensional tetap berjalan di area yang belum terjangkau jaringan listrik memadai.
0: Oke.
1: Ini menyesuaikan jadinya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Dan nggak dipaksa juga kok.
0: Seperti Opung Maruli tadi bilang, jadi jangan dihapuskan subsidinya untuk rakyat Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan. Gitu. Oke, terima kasih yang turut berkomentar juga di live TikTok Heartland FM. Terima kasih ya buat Velmaka, ada Ibeng Banana. Dia bilang jika memang baik untuk rakyat serta tidak membebani, oke-oke saja. Okay. Ibeng ini dari Depok dia, warga Depok
1: warga
0: ini
1: Depok,
0: ya.
1: Halo,
0: terima kasih. Ada Pak RT juga, thank you. Ada Buyung, dia bilang semoga penyiarnya naik gaji. Amin. Kita aminkan ya. Oh, yang dari Depok tadi iya benar Ibeng Banana dari Depok. Terima kasih.
1: Itu merek atau gimana ya? Pisang Ibeng gitu.
0: Thank you semuanya yang udah turut berkomentar. Kita masih menunggu atensi kamu. Masih ada waktu ya buat kalian yang mau telepon juga di 0819269000 atau yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita doakan aja dah yang terbaik buat kita semua ya guys.

0: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
1: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
0: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821 1395 7120.
2: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Ada Carlos Santana.
1: Yeay.
0: Lagunya apa nih, cuy?
1: Asik ya. Corazon Espanado.
0: Artinya?
1: Gitu. Aku Carlos.
0: Aku cinta Indonesia.
1: Gak tahu aku tika. Artinya apa?
0: Yo, yang baru bergabung sama kita di pagi hari ini, kita punya topik menarik nih. Untuk kalian tanggapi, pada setuju gak sih untuk peralihan atau wacana dari kompor LPG ke kompor induksi?
1: Kompor listrik gitu ya.
0: Tadi udah ada satu orang yang setuju, tapi dengan catatan bertahap ya. Dan untuk LPG-nya itu, subsidi LPG-nya jangan dihilangkan. Kemudian ada teman-teman juga yang udah bergabung. Jangan,
1: karena merasa bahwa Indonesia belum siap untuk hal itu. Betul. Gitu ya. Oke, udah banyak banget komentar-komentar yang wajib kita bacain. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau dibagiin lagi nih, Dika nih.
0: Ya.
1: Jadi memang ada solusi ya untuk
0: ada
1: daerah
0: solusinya.
1: Tanpa
0: benar-benar
1: listrik nih.
0: Apalagi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum tersentuh dengan jaringan listrik PLN. Ini gak akan dipaksa untuk melakukan migrasi ke kompor listrik.
1: Betul.
0: Dan untuk pasokan LPG atau sumber energi alternatif setempat tetap dipertahankan. Untuk memasak gitu loh pastinya. Kemudian untuk hasil penelitian nih sih.
1: Ada hasil penelitiannya juga nih guys.
0: Dari Universitas Udayana di tahun 2025 menemukan kompor induksi lebih efisien, lebih cepat memanaskan, dan biaya operasional pengujiannya lebih rendah dibanding kompor LPG.
1: Jadi ini tuh sudah diteliti ya.
0: Betul.
1: Dan juga kajian bersama UGM dan Kementerian ESDM dan PLN di tahun 2026 ini menyebutkan bahwa kompor induksi itu tuh memiliki efisiensi energi sekitar 90% dan dinilai berpotensi mendukung transisi energi nasional.
0: Dan ada studi demonstrasi rumah tangga di tahun 2026 di Sumbawa Barat. Kalau kompor induksi ini dapat lebih hemat biaya dibanding LPG dalam kondisi pengujian tertentu. Maksudnya apa nih dalam kondisi pengujian tertentu ya?
1: Jadi mungkin untuk masak masakan tertentu gitu, kayak rendang itu tadi yang butuh waktu 3 jam gitu kayak. Ini kayak lebih cepat lagi gitu kalau pakai kompor induksi. Betul. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas ini tuh pemerintah itu kayak gak main-main gitu. Jadi segala hal yang sudah jadi wacana saat ini itu tuh benar-benar ada penelitian ya guys. Ada alasannya kenapa pemerintah ingin mengubah masyarakat kita ya, yang tadinya menggunakan kompor dengan bahan bakar gas LPG untuk berpindah ke listrik gitu.
0: Jadi masa depan dapur Indonesia kemungkinan tidak hanya bergantung pada satu jenis kompor. Bisa jadi nanti masyarakat memiliki dua pilihan nih. Kompor gas sebagai cadangan dan kompor induksi untuk penggunaan sehari-hari. Yang paling penting bukan sekedar mengganti alat, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pilihan yang aman, hemat, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi juga. Teknologi juga seharusnya mempermudah kehidupan, bukan justru menjadi beban. Tapi kalau gimana ya? Gimana dong sih?
1: Gimana? Apa yang gimana?
0: Kan ini jadi penggunaannya kan dua alat gitu.
1: Iya, jadi dua
0: kompor
1: gitu.
0: Kompor induksi.
1: Bisa.
0: Terus sama kompor LPG nih.
1: Pakai
0: untuk
1: gas
0: cadangan.
1: Bisa. Ya memang kan bertahap ya. Jadi memang gak harus langsung semuanya itu berpindah ke listrik guys. Enggak. Tapi tetap bakal ada kok yang namanya gas LPG ini ya. Karena ini tuh masih perpindahan gitu. Sama kayak dulu waktu kita masih pakai kompor minyak tanah ke gas LPG. Ini juga gak langsung ya. Tapi kayak bertahap gitu.
0: Tapi kalau lu sebagai
1: ibu rumah tangga,
0: paling jujur deh, lebih mahal yang mana?
1: Kalau menurut aku lebih
0: waktu dari minyak tanah ke LPG.
1: Kalau aku sih aku lebih suka ke gas LPG ya.
0: Iya sih.
1: Daripada ke listrik. Enggak, karena aku mikirnya begini.
0: Sebentar.
1: Kayak gimana?
0: Ini
1: gimana?
0: Ini pertanyaan dari yang waktu minyak tanah ke LPG. Lebih murah mana?
1: Kalau zaman minyak tanah aku belum masak nih, Kak.
0: Iya, maksudku ini kan kita
1: ya lebih contoh, murah ke minyak tanah lah.
0: Iya. Terus
1: zaman
0: ini kan
1: itu.
0: Digadang-gadang nih wacana ini kan lebih murah untuk kompor listrik. Ya kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana gitu. Cuma ini dari pengalaman dari pengalaman yang kompor gas alam ini sih, waktu itu juga digadang-gadang katanya lebih murah.
1: Kalau kompor LPG. Gas sih memang lebih murah sih ya.
0: Dari LPG. Cuma setelah pemakaian itu kan tergantung setiap pemakaian.
1: Tergantung jadi intensitas bisa, kamu berapa lama, berapa sering kamu pakai.
0: Jadi gak bisa dibilang ini akan lebih murah atau lebih mahal gitu. Semua kan tergantung dari pemakaiannya.
1: Betul sekali. Setuju.
0: Ayo.
1: Coba dipikir. Jadi kalau lebih mahal ya udah kita nggak usah masak.
0: Kan beli, dong. Beli dong.
1: Jadi riwa ya akhirnya ya. Oke, daripada kita tambah riwa, kita bacain aja semua yang sudah berkomentar. Ada KKW dari Manado nih.
0: Halo.
1: Gimana ya? Yang penting tidak menyusahkan masyarakat aja katanya gitu. Jangan hanya untuk kepentingan golongan tertentu terus masyarakat yang dibuat susah. Oke, terima kasih Kak Kawai di
0: Manado.
1: Ada
0: Kak Urlinta juga dari Minahasa. Masyarakat di sini masih suka cara tradisional memasak dengan kayu, lebih hemat dan minim risiko. Kalau pakai LPG suka meledak, kalau pakai listrik takut kesetrum.
1: Nah, benar juga sih ya. Terus ada Nelly juga nih, Nelly Christina yang pagi hari ini sudah bergabung. Dulu minyak tanah hilang, jadi kemana tuh minyak tanah? Nanti bensin lama-lama juga hilang, jadi listrik. Nah, apakah nanti LPG juga lama-lama akan hilang dan semuanya akan berganti dengan listrik? Hanya waktu yang bisa menjawab ya.
0: Oke, okay, dari Pak Dendi.
1: Terima kasih.
0: Ini masih wacana dan akan terus berproses. Kita doakan aja yang terbaik.
1: Oke, terus ada dari Toha juga. Di Indonesia ini kesejahteraan rakyatnya tuh belum merata. Kenapa nggak fokus mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah aja dulu? Bahkan masih banyak loh daerah-daerah yang belum ada aliran listriknya.
0: Yep.
1: Coba itu yang dibenahi dulu. Terima kasih.
0: Thank you. Kemudian ada Pak Yanto, ini listrik jadi tambah mahal gak sih?
1: Belum tahu jawabannya Pak Yanto ya. Ada Wirjo juga, apapun kebijakannya saya pasti dukung. Saya bisa apa tuh?
0: Lebih ke pasrah nih Pak Wirjo. Ada Ibu Salma, semangat untuk ibu-ibu pendengar Morning Espresso, akan punya kompor baru kita.
1: Cahaya-cahaya, semangat mama-mama ya. Kita belajar gimana caranya masak pakai kompor listrik ya. Thank you Salma, terima kasih. Ada Meli Gau juga yang sudah bergabung. Ada Henry Lisar juga. Nih sebelum kita masuk ke topik pembahasan terakhir, kita mau dengerin dulu yang berikut ini.

0: Okay, balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragilzi dan juga di Kak Arwan di Morning Espresso. Dan gak berasa banget waktu kita sudah hampir habis buat nemenin kamu semuanya. Ada Ibu Rita Mutiara juga yang turut berkomentar pagi hari ini. Morning Espresso, Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Kalau pakai minyak tanah sekarang susah. Jadi apapun untuk masak, yang penting bisa masak aja. Okay. Jadi mau pakai minyak tanah, mau pakai gas LPG, mau pakai listrik, dia mah okay aja. Yang penting bisa masak, yang penting satu rumah bisa makan gitu.
1: Tapi pertanyaannya itu sih, gue jadi kepikiran deh. Gue bener-bener jadi kepikiran kalau misalnya ini jadi dan listriknya mati.
0: Nah, karena kan dayanya itu gede banget ya katanya ya.
1: Jadi kan nggak mateng, kan ada beberapa masakan yang nggak bisa ya kalau nggak ini ya. Gak matang gitu ya.
0: Iya lah. Kalau gak matang gak bisa dimakan. Iya semuanya. Kalau udah masak, kalau makanannya udah jadi, dimatiin kompornya.
1: Oke. Ya semoga ada solusi terus lah ya. Apapun yang keputusannya nanti, karena ini memang gak dipaksakan juga dari pemerintah. Cuma yang menjadi perhatian, yang menjadi dari teman-teman semua di pagi hari ini, apakah ini akan membebani tagihan listrik?
0: Nah, semoga ini jadi pemikiran kita bersama ya guys. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap berdoa buat bangsa ini. Betul. Supaya setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kita semuanya itu baik. Amin. Adanya.
1: Tapi kalau boleh sih ya, ini kan rencananya kan kompor listriknya gratis gitu sih.
0: Iya.
1: Gimana nggak diganti aja gitu loh?
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi tagihan listriknya gratis.
0: Ah, nggak usah dapat kompor.
1: Nggak apa-apa deh. Mungkin kita beli kompor listriknya sendiri. Kita beli dulu, tapi untuk memakainya kita gratis.
0: Gratis.
1: Bisa nggak sih gitu? Nggak bisa.
0: Bisa aja lah. Kan bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya raya. Harusnya bisa ya.
1: Oke, apapun solusinya mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi nih dari sisi pemerintah gitu loh. Yang penting semua itu menjadi apa ya? Menjadi win-win solution gitu kan.
0: Buat pemerintah dan juga
1: dari pemerintah okay, dari masyarakatnya juga okay.
0: Okay, baiklah, kompor gas itu ini memang menghadapi tantangan baru di era transisi energi ya. Tetapi bukan berarti ini tuh akan langsung menghilang ya Heartlanders. Jadi perubahan menuju energi yang lebih bersih memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan infrastruktur juga, dan penerimaan dari masyarakatnya.
1: Ya, dan pada akhirnya pilihan terbaik adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, aman digunakan, terjangkau, dan mampu mendukung ketahanan energi Indonesia di masa depan.
0: Jadi tetap semangat buat kita semua. Dian selalu doakan yang terbaik untuk setiap program-program pemerintah yang sedang dibuat. Nantikan kembali Morning Espresso esok hari di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi.
1: Yes, kita pamit undur diri ya dari Morning Espresso. Thank you buat semuanya yang udah ikutan atensi. Sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali nih untuk Anda semua. Jangan lupa tuh seperti kata Ragilzi tadi, tetap kita doakan setiap program pemerintah kedepannya, semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yuk, kita pamit sih. Saya Dika Arwan.
0: Saya Ragilzi.
1: Bye-bye semuanya. Thank you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: When you try your best but you don't succeed.
2: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
3: Sketsa Keluarga Indonesia, selamat pagi pendengar. Senang sekali Ragilzi dan juga di Kak Arwan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita juga mengundang untuk setiap Anda bisa bergabung, bisa turut berkomentar dan juga mungkin mengirimkan WhatsApp ya pagi hari ini di 0819269000. Kok tiba-tiba mengirimkan WhatsApp ya? Kasih tahu dulu judulnya apa?
4: Mengirimkan pertanyaan atau mau bergabung sama kita di pagi hari ini di 0819269000 atau juga di akun komen di akun YouTube kita ya di pagi hari ini. Topiknya Unspoken Expectation, The Silent Killer in Marriage. Bersama narasumber kita ada Bu Iliana Widodo, MPD KACC, Tim Parenting Yayasan Busur Emas. Kita sapa di pagi hari ini, selamat pagi Bu Ili.
3: Selamat pagi Bu Ili.
5: Selamat pagi.
4: Gimana kabarnya nih hari ini Bu Ili?
5: Baik, saya juga berharap rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini juga dalam keadaan baik ya.
4: Yes, Bu Ili ini topiknya menarik banget nih. Kenapa sih harus memilih judul Unspoken Expectation gitu loh? Hubungan dengan ekspektasi dan kehancuran dalam sebuah pernikahan nih ada hubungannya kah Bu Ili? Silakan.
5: Iya, topik ini menarik banget karena menjadi bahan refleksi juga buat saya pribadi. Ya. Karena kenapa banyak pernikahan yang banyak pernikahan tidak hancur oleh karena konflik yang besar, tetapi tanpa disadari oleh harapan-harapan kecil yang mungkin tidak pernah diucapkan. Harapan itu ada dalam hati, tapi tidak pernah dikomunikasikan.
4: Okay.
5: Tidak pernah dievaluasi apakah harapan itu realistis dan juga mungkin tidak pernah disepakati bersama. Lalu ketika kita memiliki harapan atau ekspektasi yang tidak terucapkan dan tidak terpenuhi, yang muncul adalah kekecewaan. Kemudian kekecewaan yang terus dibiarkan akan berubah menjadi frustasi. Lalu frustasi yang tidak diselesaikan akan menjadi luka atau kepahitan. Dan luka yang dipelihara perlahan-lahan di dalam pernikahan akan mengikis keintiman dalam pernikahan. Itu sebabnya saya menyebutnya the silent killer. Karena bukan secara langsung menghancurkan pernikahan, tetapi ia bekerja secara diam-diam, sedikit demi sedikit. Dan yang menarik, seringkali kita berpikir masalah dalam pernikahan adalah hal yang terlihat dari luar, seperti komunikasi, mungkin finansial, anak, mertua. Padahal itu hanya permukaan. Di balik konflik yang terjadi, mungkin sebenarnya ada ekspektasi yang tidak pernah terungkap. Contoh, kamu seharusnya tahu apa yang saya butuhkan. Kamu seharusnya berubah. Kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, hari ini kita nggak hanya membahas bagaimana memperbaiki komunikasi atau menyelesaikan konflik, tapi saya mengajak kita semua melihat ke dalam. Ekspektasi apa yang selama ini saya bawa ke dalam pernikahan? Apakah ekspektasi itu sehat? Apakah saya pernah mengungkapkannya dengan cara yang sehat? Atau apakah saya sedang menuntut pasangan memberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab saya sendiri di dalam kehidupan pernikahan? Nah, saya percaya ketika ekspektasi yang mungkin tidak sehat itu disadari, dan juga ada ekspektasi yang dikomunikasikan dengan jujur, disitulah hubungan bisa bertumbuh. Ataupun kalau ada hubungan yang mungkin sedang ada di dalam permasalahan, bisa mulai dipulihkan. Inilah yang melatar belakangi topik tersebut.
3: Baik. Kalau kita bicara tentang ekspektasi ya, Ibu Ili ya, apakah semua ekspektasi itu salah? Atau mungkin ada ekspektasi yang sehat, ada ekspektasi yang tidak sehat gitu? Atau bagaimana Ibu Ili?
5: Ya, betul banget Mbak. Ekspektasi itu sendiri bukanlah hal yang salah. Karena setiap orang yang masuk ke dalam pernikahan pasti membawa harapan, memiliki ekspektasi. Kita berharap dikasihi, didukung, didengarkan, kemudian pasangan respect atau menghargai, dan juga memiliki harapan untuk bertumbuh bersama-sama. Ini harapan yang wajar banget. Yang menjadi masalah bukanlah memiliki ekspektasi, tetapi ekspektasi yang mungkin tidak realistis atau ada ekspektasi yang tidak dikomunikasikan. Contohnya misalnya ekspektasi kita kepengen pasangan kita menjadi serba bisa. Atau kita mengharapkan atau menganggap pasangan secara otomatis langsung tahu apa yang kita inginkan. Ibaratnya ekspektasi itu seperti kontrak yang tidak tertulis. Kita merasa pasangan udah tahu isinya, padahal kita nggak pernah membicarakan bersama-sama. Akibatnya karena pasangan nggak tahu, pasangan tidak bisa memenuhi harapan itu. Lalu kita menjadi kecewa dan kita menyalahkan pasangan juga. Padahal bisa jadi pasangan tidak mengerti harapan apa. Dan selain itu, ada perbedaan antara healthy expectation dengan unhealthy expectation. Kita mau bahas perbedaannya ya, supaya kita sama-sama self-check up ya.
3: Iya, betul.
5: Silakan. Okay. Healthy expectation yang sehat adalah harapan yang realistis, bisa dikomunikasikan, memberi ruang untuk pasangan dan suami dan istri ya. Ruang untuk dua orang bisa bertumbuh. Misalnya kita berharap pasangan sama-sama belajar. Saya menggarisbawahi belajar untuk bersikap jujur, belajar untuk saling menghormati, belajar bertumbuh dalam komunikasi yang lebih baik, belajar untuk lebih bertanggung jawab, lalu ketika ada masalah belajar untuk berusaha memperbaiki hubungan. Kenapa saya garisbawahi belajar, kata belajar? Karena ini adalah ruang untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi kalau ada ruang untuk bertumbuh bersama-sama, artinya kita juga memahami bahwa kita tidak sempurna, ada kalanya kita belum mengerti, ada kalanya kita bisa gagal, ada kalanya kita bisa mungkin melakukan kesalahan. Jadi ada ruang juga untuk memperbaiki kesalahan, ada ruang untuk memaafkan, dan juga ada kerinduan untuk terus bertumbuh bersama-sama. Ini adalah healthy expectation. Tetapi kalau yang tidak sehat, unhealthy expectation adalah yaitu tadi menuntut pasangan menjadi serba bisa. Kemudian menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi. Mungkin juga kita ada kebutuhan yang tidak realistis ya, yang kita berharap dipenuhi oleh pasangan, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita untuk mengelola diri kita. Nah, ini kita perlu bedakan. Contoh-contoh unhealthy expectation. Pasangan harus selalu mengerti isi hati saya. Kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu ngerti dong perasaan saya. kalau kamu cinta sama saya, seharusnya kamu gak boleh dong mengecewakan saya. Terus kamu seharusnya membuat saya bahagia. Nah, gak ada manusia yang mampu memikul sebesar itu, karena manusia kan bukan Tuhan ya. Ya, kalau ekspektasi itu unhealthy, itu bisa menjadi tuntutan. Kamu harus seperti yang saya inginkan. Kalau tidak, apalagi kamu harus seperti yang saya inginkan dan harus tahu. Kalau tidak, saya akan kecewa, saya akan marah, saya nggak akan cinta lagi sama kamu. Jadi, menurut saya pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah saya punya ekspektasi, tapi apakah ekspektasi saya realistis, dan apakah saya pernah mengungkapkannya dengan jelas. Kemudian juga bukan saja saya yang menuntut pasangan memenuhi ekspektasi saya, tapi dari sisi saya sendiri, saya jawabnya saya, karena saya juga refleksi. Dari sisi saya, dari sisi kita sendiri juga, apakah belajar untuk memenuhi harapan dari apa yang diminta oleh pasangan. Kemudian, apakah ekspektasi ini dari kita masing-masing membantu hubungan kita sama-sama bertumbuh, atau menjadi beban bagi pasangan. Jadi pada akhirnya hubungan yang sehat bukanlah tanpa ekspektasi, tapi hubungan yang sehat adalah hubungan di antara dua orang berani membicarakan harapan mereka, menyelaraskan dengan kenyataan, lalu saling memberi ruang untuk bertumbuh. Karena cinta bukan tentang menemukan seseorang yang bisa memenuhi semua keinginan kita, tapi tentang membangun harapan yang realistis bersama-sama. Demikian, semoga bisa membuat kita sama-sama saling refleksi ya.
4: Poinnya itu di komunikasi artinya, Bu Ili ya. Karena kan
5: salah satunya
4: banyak orang juga bilang laki-laki tuh nggak peka, sedangkan dari kita sendiri ya kita juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu loh.
5: betul
4: masa kita harus diharapkan jadi kayak seorang cenayang gitu? Kan nggak mungkin.
3: Karena kebanyakan itu beberapa wanita itu lebih milih diem gitu ya.
4: Wanita diem, prianya bingung, ini kenapa pasangan
3: disuruh
4: gue
3: nebak gitu.
4: Nah itu dia. Ya kan kita gak tahu apa yang diharapkan, mungkin ekspektasi dari pasangan gitu kan. Aku tuh pengennya ini ya, tapi ngomong dong kalau dari sisi prianya gitu loh. Tapi aku poinnya setuju juga sih Kak Bu Ili. Karena kan ya gak semuanya kan ya ekspektasi dari pasangan kita harus apa ya, kita harus beri ya. Seperti itu ya Bu Ili ya.
5: Betul. Gak semua kita harus beri. Kemudian juga gak semua kita bisa berikan juga, karena kita punya batasannya.
4: Oke. Berarti dan ada itu unspoken expectation juga nih yang bisa menyebabkan kayak silent killer gitu dalam pernikahan.
5: Iya, betul.
4: Bagaimana nih Bu Ili?
5: Iya, jadi saya mengajak kita bersama-sama, yuk kita check up apa saja unspoken expectation yang ada di dalam hati kita terhadap pasangan, dan tanpa sadar hal tersebut menjadi silent killer di dalam pernikahan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah, ini dia yang paling sering nih, yaitu pasangan saya yang harus berubah.
3: Nah, jadi kayak menuntut gitu ya.
5: Betul. Kan kita berharap tentang pasangan kita. Lalu pasangan kita ada bagian yang tidak seperti yang saya harapkan. Kemudian kita menuntut pasangan harus berubah menjadi seperti yang saya harapkan. Ini adalah kesalahan yang paling umum. Banyak orang masuk pernikahan dengan harapan pasanganlah yang harus diperbaiki. Jadi ada pergeseran yang kita tidak sadari dari sebelum menikah, kemudian menjalani kehidupan pernikahan. Ketika sebelum menikah, kita cenderung bisa menerima pasangan apa adanya. Lalu begitu menikah, entah kenapa kita mulai ingin mengubahnya. Bukan lagi menerima, tapi menuntut. Disitulah konflik mulai meruncing. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama menunggu pasangan yang berubah terlebih dulu. Sekali lagi, saya garis bawahi, ketika di dalam pernikahan kita menuntut pasangan untuk berubah terlebih dulu, disitulah konflik akan semakin meruncing. Jadi bagaimana? Yes, but how? Yuk, hal yang utama adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Inilah kuncinya, pernikahan yang bertumbuh dibangun oleh pribadi yang terus mau bertumbuh. Karena hubungan hanya menjadi hubungan yang baik jika dua-duanya ingin bertumbuh. Ketika kita rindu untuk memiliki relasi yang lebih baik, jangan memberikan spotlight kepada pasangan. Misalnya, ini kesalahan kamu, ini yang kamu harus berubah. Ini loh, kamu tuh yang kamu nggak sadar kamu harus berubah. Itu akan memperbesar konflik. Tapi yuk, marilah kita menyorotkan cahaya kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita melihat ada apa di dalam diri saya yang perlu berproses. Ini contohnya, ketika kita konflik, kita kan lebih sering dia yang harus berubah, harus berubah, harus berubah. Yeah. Tapi sekarang misalnya yang berbeda adalah melalui konflik ini, sebenarnya area apa sih di dalam diri saya yang perlu bertumbuh? Dan saya percaya kita semua kan sama-sama orang yang beriman ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tuhan, kalau Tuhan izinkan konflik ini terjadi, ketimbang berdoa mendoakan pasangan berubah, kalau kita berdoa mendoakan pasangan berubah, tanpa sadar kita menempatkan diri, saya benar, dia salah. Kalau terus-menerus menempatkan diri, saya benar, dia salah, kita jadi menuntut, kita jadi memaksa, jadi mengontrol. Dan ketika pasangan merasa dituntut, kan menjadi nggak nyaman, lalu konflik semakin meruncing. Tetapi kita bisa lakukan yang berbeda. Melalui hal ini, sebenarnya Tuhan tuh rindu saya berubah di aspek yang mana. Berarti kan itu ada pertumbuhan di dalam diri kita. Yeah. Kemudian juga kita bisa evaluasi apa kontribusi dari saya yang mungkin juga saya berkontribusi dalam konflik ini. Cara saya bicara, cara saya komunikasi, atau kita juga bisa refleksi loh, kan kalau dalam konflik kita tuh cenderung bereaksi, meledak-ledak, marah-marah gitu ya, terus kesel, kemudian tersinggung. Nah, ketimbang kita langsung cepat-cepat menuntut pasangan berubah, alangkah baiknya juga kita bisa evaluasi, kenapa saya bereaksi seperti ini? Apa yang membuat saya tersinggung? Karena hal itu bisa menjadi sebuah indikator ada isu di dalam diri kita yang mungkin perlu diproses melalui konflik yang ada. Kita ini perlu diproses dan ada yang perlu dipulihkan. Nah, kalau kita sendiri yang semakin dipulihkan, kita bertumbuh, kita kan bisa berespon dengan berbeda. Inilah yang kita perlu pahami ketika terjadi konflik. Namun, ini nggak mudah loh. Karena kita kan cenderung mengontrol pasangan ya, yeah. Tapi marilah kita bertanggung jawab atas respon kita. Karena kalau kita berharap pasangan berubah, kita tuh bisa frustasi, saling menyalahkan, lalu hubungan menjadi stagnasi. Sekali lagi, lebih baik kita memberikan pengaruh daripada mengontrol. Okay. Dan ada pertanyaan, kalau saya terus yang berubah, pasangan nggak mau berubah, enak aja. Masa saya harus ngalah terus? Nggak adil dong gitu ya. Nggak adil. Gimana nih caranya nih? Mungkin kita merasa tidak adil. Karena pasangan nggak berubah. Tapi minimal ya, kita ini tidak menambah ingredients yang negatif di dalam relasi yang akan membuat relasi semakin buruk loh. Kan kalau kita merasa gak senang, gak adil, lalu kita bereaksi, kita gak mau kalah, sebenarnya kan itu hal-hal yang tidak positif ya, yang kita tambahkan, kita lakukan dalam hubungan. Itu akan memperburuk, tidak ada poinnya, justru semakin memperburuk. Lalu kita punya keinginan biar dia tahu rasa juga, rasanya kesel seperti apa. Akhirnya itu menjadi sebuah lingkaran yang menjadi silent killer di dalam relasi pernikahan. Lalu bilang, kenapa saya harus mengalah? Yuk, saya mengajak kita sama-sama ketika di dalam pernikahan. Bukan siapa menang, siapa kalah, siapa yang harus mengalah. Sebenarnya kita ini bukan mengalah loh. Kelihatannya mengalah. Tetapi sebenarnya kita sedang memenangkan hubungan. Dengan perubahan yang ada pada diri kita, kita bukan mengontrol pasangan dan memaksa pasangan, tetapi perubahan kita justru akan memberikan influence, dampak kepada pasangan, sehingga bisa jadi dengan perubahan kita, pasangan juga akan mengalami perubahan. Demikian, yuk mari kita sama-sama mengubah sudut pandang ini.
3: Okay. Jadi tidak lagi menuntut pasangan untuk berubah ya, tapi lebih ke diri sendiri gitu. Jadi istilahnya itu kayak introspeksi diri gitu ya, Ibu Ili.
5: Okay. Betul, betul banget.
4: Bu Ili, jadi sikapnya pasangan ini kalau memang ya kita katakanlah prosesnya tuh lama tuh untuk berubah, karena kan orang untuk berubah nggak dalam hitungan 1-2 hari gitu. Sikap yang harus dilakukan pasangan gimana nih Bu Ili dalam prosesnya?
3: Proses menunggu gitu ya.
5: Menunggu. Dan juga selain menunggu, kitanya sendiri yang perlu berubah terlebih dulu.
4: Okay.
5: Dan berespon dengan dewasa, tidak menambah hal yang negatif di dalam relasi yang semakin memperburuk.
4: Oke, okay. Tadi kan sempat disinggung juga tentang mengontrol nih Bu Ili.
5: Ya.
4: Ada batasan gak sih bagi kita tuh untuk misalnya nih tentang mengontrol gitu? Ada batasannya gak untuk mengontrol pasangan? Atau memang gak boleh sama sekali gitu?
5: Oke, okay. Beda antara mengontrol dengan kita menyampaikan harapan kita. Itu beda banget. Kalau mengontrol, kita itu memaksa. Misalnya, seharusnya kan pasangan saya seperti A. Seharusnya pasangan saya mengerti saya. Seharusnya pasangan saya berubah. Seharusnya. Kita coba cek berapa banyak kita menggunakan kata seharusnya. Harusnya kan? Ketika kita menggunakan kata harusnya, berarti sebenarnya kita memasang standar kepada orang lain atau pasangan. Lalu kita memaksakan standar kita kepada pasangan. Lalu ketika pasangan tidak menjadi seperti yang kita haruskan, kita yang marah-marah sendiri. Betul kan? Kita yang marah-marah sendiri. Lalu kita menyalahkan pasangan kita. Iya. Kemudian itu sudah masuk kategori kita tuh mengontrol. Nggak cuma sama pasangan, mungkin dalam relasi juga harusnya. Berbeda ketika kita sama-sama membahas alangkah baiknya. Yuk kita lakukan hal ini. Alangkah baiknya, atau misalnya saya tuh lebih seneng loh kalau kamu lakukan hal ini. Saya akan merasa lebih diperhatikan, saya merasa lebih nyaman, saya akan lebih happy gitu. Kalau saya boleh menyampaikan keinginan, boleh gak saya berharap kamu lakukan ini. Karena ketika kamu lakukan ini, saya merasa apa. Ketika kamu melakukan hal yang sebaliknya, saya merasa apa. Tapi dengan kalimat yang berbeda. Dan satu hal, saya percaya seseorang itu berubah atau tidak berubah itu adalah dari dirinya sendiri, betul?
3: Ya.
5: Dari kerinduan hatinya, karena tidak bisa dipaksa, dari dorongan hatinya yang terdalam. Kemudian yang kedua, orang itu berubah atau tidak berubah, kita percaya sebagai orang yang beriman adalah ada unsur yang maha kuasa yang menyentuh hatinya, menyentuh pribadinya. Tetapi kalau kita yang ingin mengubah, kita kan take control peran yang maha kuasa dalam mengubah seseorang. Kemudian kita take control peran dari tanggung jawab orang itu sendiri. Nah, disitulah batasan-batasannya.
3: Iya. Jadi kita itu harus memperhatikan setiap ucapan kita juga ya. Maksudnya kalimat yang kita ucapkan itu harus ditata gitu.
5: Betul.
4: Takutnya nanti menyinggung pasangan lagi. Sebenarnya bukan mau menyinggung sih.
5: Ya, ketika membahas kalimat ya, itu betul banget. Kan komunikasi itu juga adalah hal yang penting ya. Yang memang ibaratnya apa tuh ya? Seperti tubuh, di tubuh, darah itu adalah hal yang penting di dalam tubuh.
3: Iya.
5: Kalau misalnya darah itu tidak sehat, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Ibaratnya di dalam pernikahan, komunikasi itu menjadi darah di dalam pernikahan yang berdampak kepada berbagai aspek dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya komunikasi tidak sehat, ya banyak aspek-aspek yang sakit di dalam pernikahan. Salah satunya adalah tadi Mbak kan sempat membahas ya, komunikasi itu perlu ditata. Nah, saya mau membagikan. Jadi yuk kita sama-sama self-check up. Hari ini kita sama-sama self-check up.

0: bersama. Jadi misalnya minta waktu dating bersama-sama itu kan untuk apa ya, merawat cinta dalam pernikahan, harapan yang untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu beda antara saya bicara seperti ini, kamu tuh ya selalu aja sibuk, semakin hari semakin sibuk. Kamu memang lebih perhatiin kerjaan kamu daripada keluarga. Kamu gak pernah bisa sediain waktu untuk saya. Mulailah drama. Memang saya gak disayang. Memang selama ini kamu gak pernah sayang saya. Nah itu hal yang disampaikan yang pertama. Tetapi yang berbeda adalah sebenarnya apa sih, kata kuncinya, apa sih yang saya inginkan? Apa sih perasaan saya? Sampaikan. Misalnya, di waktu yang tepat, suasana yang tepat, lalu menyampaikan, yang belakangan ini saya merasa kesepian karena kamu semakin sibuk di dalam pekerjaan. Saya itu kepengen punya waktu dating bersama-sama, minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali. Boleh nggak kalau saya mau meminta waktu kamu supaya kita bisa dating bersama dua minggu sekali deh? Saya akan senang banget loh dan merasa saya diperhatikan atau dicintai. Nah, beda nggak?
1: Ya.
0: Harapannya sama, tetapi cara menyampaikannya yang satu provokatif, yang satu asertif. Berharap itu tidak ada yang salah. Menyampaikan keinginan tidak ada yang salah. Tapi yang provokatif udah bahasanya you, kamu tuh ya menyalahkan, menyudutkan, lalu menghakimi, kemudian juga dengan kemarahan. Tetapi kalau asertif mulai dari I statement. Saya merasa, saya ingin, ketika ini terrealisasi, saya akan merasa apa. Nah, seperti ini.
1: Oke, jadi sama-sama belajar kita ya pagi hari ini.
2: Ada provokatif nanti pasangannya jadi defensif nih. Konflik ujung-ujungnya.
0: betul banget.
1: Oke, baik. Ibu Ili, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Podcast Keluarga Indonesia. Kita balik lagi. Masih ada di Kak Arwan dan juga Ragil Z pagi hari ini. Dan ada Ibu Ili ya, yang bergabung bersama dengan kita. Jadi untuk semua pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819269000. Atau yang pagi hari ini sedang menyaksikan siaran kita secara langsung di live YouTube, Anda juga bisa turut berkomentar. Oke, kita lanjutkan lagi Dika. Seru banget perbincangan kita, Ibu Ili.
1: Yeah. Yes.
2: Yeah. Bu Ili, kalau tentang konflik nih Bu Ili. Iya. Yeah. Gak tahu nih benar atau enggak gitu kan. Katanya kan kalau kata orang-orang tuh sebaiknya kita jangan berkonflik sama pasangan karena bikin pusing gitu. Ini sehat gak sih sebenarnya Bu Ili, konflik atau enggak ada konflik gitu? Sehat juga enggak sih kalau enggak ada konflik dalam hubungan?
1: Wah, kalau berbicara tentang konflik itu juga sebenarnya ekspektasi yang tidak realistis. Berharap bahwa di dalam pernikahan kita tidak akan terluka, kemudian pasangan gak boleh menyakiti saya, lalu gak boleh ada konflik. Perlu disadari bahwa konflik itu tidak terhindarkan. Dari definisi konflik itu sendiri adalah sebenarnya penyesuaian ketika ada hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kan kita sesama manusia gitu ya, ada keunikan, ada latar belakang, kemudian juga ada cara background ya, cara komunikasi, cara kerja yang berbeda-beda. Lalu hidup bersama, perbedaan itu perlu penyesuaian, menemukan jalan tengah bersama, kan punya pola pikir yang berbeda juga. Nah, penyesuaian itu sebenarnya pasti akan menimbulkan konflik dan tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali berpikir kalau konflik itu tidak baik, tapi justru bukan masalah pada konfliknya, namun bagaimana menyikapinya, menyikapi konflik tersebut. Karena kalau kita misalnya saat konflik, itu membuat kita kan semakin mengenal satu dengan yang lain ya. Lalu ketika kita menyikapinya dengan baik, jadi ada pertumbuhan di dalam relasi, kita semakin mengenal satu dengan yang lain, lalu juga ada pertumbuhan di dalam kita sendiri. Sehingga yang terpenting bukan ada atau tidak adanya konflik, pasti ada konfliknya, namun bagaimana menyikapinya. Kemudian juga ada seseorang yang berpikir daripada konflik lebih baik saya diam. Sebenarnya itu bukan berarti nggak ada konflik, karena kalau kita lihat, konflik itu adalah konflik yang terbuka atau konflik yang tertutup. Maksudnya itu begini, konflik yang tertutup itu maksudnya gini loh, kita di dalam relasi, di hati saja sudah berpikir demikian, kok dia begitu ya, gitu. Atau saya nggak suka deh dengan cara dia, tapi nggak disampaikan. Itu sebenarnya udah ada konflik loh. Namun kita simpan konflik itu. Namun ada orang, di satu sisi ada orang yang ketika ada hal yang tidak sesuai, langsung menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat. Baru gak suka, kok kamu gitu aja gak bisa sih? Kok kamu gitu aja lakukan dengan cara ini? Itu kan gak bagus. Nah, itu konflik yang sampai disampaikan dengan tidak sehat juga. Tapi konflik yang disimpan juga itu sebenarnya gak baik kan ya? Karena sama-sama menghindar. Itu juga hal yang istilahnya apa ya? Cara pandang yang atau mindset yang kurang tepat di dalam pernikahan. Demikian, jadi konflik bukan tanda kegagalan dalam pernikahan, namun konflik sebenarnya kesempatan untuk bertumbuh. Karena justru dengan konflik itu adalah sesuatu yang kita bisa evaluasi. Konflik itu adalah indikator. Misalnya apa yang saya harapkan gitu ya. Kemudian apa yang sebenarnya perlu diperbaiki, atau isu apa di dalam diri saya yang mungkin saya tuh tertrigger dengan masalah yang ada. Kalau kita mau telusuri dan kita evaluasi, itu sebenarnya akan membawa pertumbuhan baik diri sendiri ataupun relasi pernikahan.
0: Baik. Ibu Ili, ini sudah ada pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Jihan. Pernikahan bukan menemukan orang yang tepat karena gak ada orang yang sempurna. Tapi pasangan saya itu selalu menuntut saya untuk sempurna. Jadi apa nih yang harus saya lakukan?
1: Okay, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, tentunya kembali lagi, komunikasi itu penting. Misalnya, pasangan menuntut sesuatu, kita bisa tanyakan apa yang kamu harapkan. Lalu bisa menyampaikan, di aspek ini saya mencoba untuk belajar bertumbuh di aspek ini. Tapi di aspek ini saya masih merasa sulit. Tapi boleh nggak izinkan saya untuk saya tuh belajar untuk bertumbuh? Itu bisa sampaikan dan itu perlu banget, perlu banget. Kemudian yang kedua, kita melihat juga dari sisi pasangan. Sebenarnya ketika pasangan itu mengharapkan sesuatu, yang diharapkannya itu bisa jadi itu adalah hal yang baik. Namun di sisi kita, kita sudah melihatnya bahwa dia menuntut saya. Kan ini dari dua sisi ya. Ada harapan pasangan terhadap kita, bicarakan mana yang kita mungkin kita bisa lakukan saat ini, mana yang masih sulit, dibicarakan baik-baik, namun ada komitmen untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu yang kedua adalah, bisa jadi sebenarnya pasangan itu memberikan inputan buat kita, memberikan masukan yang baik, berharap kita melakukan sesuatu, tapi sebenarnya itu inputan kita untuk lebih baik. Bisa jadi ya, bisa jadi. Namun, kita ini melihatnya sebagai sebuah tuntutan, itu juga bisa menjadi konflik, lalu kita bisa menjadi nggak nyaman. Karena begini, kalau di dalam diri kita, kita tuh ada isu pribadi, ketika ada inputan terhadap diri kita, yang sebenarnya inputan itu baik, kita merasa dituntut. Jadi lihat dari dua sisi. Contohnya saya, ketika pasangan saya kasih inputan, saya udah langsung gak suka, kamu tuh suka nuntut ya. Saya kan gak sempurna, saya udah defense duluan, itu saya. Ternyata kenapa saya defense dan menganggap pasangan saya menuntut sempurna, padahal hanya kasih inputan, karena saya punya luka masa lalu, yang suka misalnya dibandingkan, mungkin dikritik, lalu saya punya luka, sehingga saya tuh sensitif. Kalau dikasih inputan, saya udah merasa dituntut untuk menjadi sempurna. Padahal bisa jadi inputan itu baik buat kita. Nah, ini dari dua sisi. Sampaikan kepada pasangan, lalu kita juga check up diri kita. Bisa jadi itu sebenarnya bagus loh buat pertumbuhan diri kita. Semoga menjawab ya.
0: Okay. Terima kasih buat Jihan. Ada pertanyaan lagi dari pendengar kita, Bu Ili. Ada dari Rahadian kali ini. Kalau pasangan suka membandingkan, apa yang harus saya lakukan?
1: Nah, itu jawabannya sama. Makasih buat pertanyaannya. Jawabannya sama. Kita bisa menyampaikan bahwa kita tidak nyaman ketika dibandingkan. Kalau misalnya kamu misalnya mau kasih inputan buat saya, boleh. Namun boleh nggak misalnya dengan cara yang tidak membandingkan. Itu kita boleh sampaikan, tapi secara asertif ya. Karena kalau misalnya saya dibandingkan, saya jadi merasa salah. Saya merasa dituntut, sampaikan. Jangan begini, kamu tuh ya kenapa sih suka membandingkan? Gitu. Saya gak suka banget gitu. Itu provokatif. Lalu yang kedua, ini adalah area sensitif saya. Saya ini sensitif sekali kalau misalnya dibandingkan, apalagi secara to the point. Kamu seharusnya, ini misalnya kalau orang lain ataupun pasangan, kamu seharusnya lakukan A, seperti si itu. Walaupun inputannya bagus, tapi kalau udah ada perbandingan, saya langsung defense. Sekarang balik lagi yang kedua, check up diri kita. Bisa jadi caranya mungkin kurang tepat dengan membandingkan. Kalau kita sangat terganggu dengan dibandingkan, bisa jadi kita ada isu, punya luka dibandingkan di masa lalu, sehingga kita defense di aspek tersebut. Kita tinggal bilang, kalau boleh tidak dibandingkan, kasih saja inputannya. Tapi kalau memang caranya itu, mungkin pasangan belum tahu caranya, tapi kita coba lihat isinya, inputannya buat kita. Siapa tahu, baik. Kalau kita udah defense duluan, kita kan jadi menutup ruang untuk kita sendiri bertumbuh. Semoga menjawab ya.
2: Okay. Tapi ini ada satu lagi deh, Bu Ili. Dari Cecilia, jika kami sudah tidak lagi berkomunikasi, adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan?
1: Selalu ada cara ya. Ada banyak jalan menuju Roma. Oke, tapi yang terpenting adalah memang memiliki kerinduan untuk memperbaiki dan bertumbuh. Tetapi kalau misalnya udah ada blok lalu sudah berpikir buat apa, percuma, nggak mau lagi, saya nggak mau beri kesempatan lagi, udah berulang-ulang. Kalau udah seperti itu, siapapun tidak bisa memaksa. Yang penting punya kerinduan untuk bertumbuh, ada banyak cara. Yang pertama adalah tentunya kan komunikasi yang baik bukan terjadi dengan otomatis. Kita tidak lahir dengan langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk komunikasi dalam pernikahan bisa mengikuti seminar-seminar pernikahan yang ada, workshop bersama-sama, lalu belajar cara komunikasi. Kita masing-masing punya cara yang berbeda yang bisa menimbulkan konflik, tapi kita belajar dengan cara komunikasi yang sehat, lalu mempraktekkan bersama-sama. Itu satu, belajar tapi mempraktekkan ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan mediasi atau mediator. Kalau cara kita bicara udah nggak ada jalan keluar, terus bertengkar terus, tapi kita sama-sama mau memperbaiki dan bertumbuh. Memang ada kerinduan memperbaiki dan bertumbuh. Kalau memang nggak ada, bertemu dengan mediator juga tetap udah menutup hati. Itu juga nggak maksimal ya. Kita bisa datang ke mediator seperti konselor pernikahan. Lalu juga di situ kita bisa sampaikan permasalahan yang ada. Lalu kita juga bisa belajar atau meminta arahan dari konselor apa yang perlu diperbaiki. Dan perlu dengan dasar bahwa masing-masing mau terbuka untuk di apa ya namanya ya, diberi inputan dan mau diperbaiki. Lalu juga mau mempraktekannya. Cara-caranya gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau udah menutup hati, kita tahu banyak pun atau tahu knowledge banyak pun, itu kan hanya sekedar knowledge ya. Yang terpenting adalah kerinduan untuk mau belajar. Makanya saya mau menggarisbawahi, pernikahan itu adalah pernikahan yang sehat dan bertumbuh itu adalah dari individu yang memang secara pribadi mau terus belajar dan bertumbuh. Oke, semoga menjawab ya.
2: Oke, semoga menjawab untuk Kak Cecilia di pagi hari ini. Waktu kita udah semakin mepet nih, Bu Ili, mungkin bisa dikasih closing statement-nya.
1: Ya, saya mau closing statement dengan satu hal yang mungkin kita juga perlu sadari, bahwa salah satu unspoken expectation adalah kita berharap pernikahan kita, pasangan kita adalah sumber kebahagiaan. Sebenarnya berbeda antara sumber kebahagiaan dengan kontributor kebahagiaan. Betul, pasangan bisa berkontribusi memberikan kebahagiaan, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu adalah produk dari pertumbuhan kita secara pribadi. Pertumbuhan berarti bertumbuh semakin dewasa. Dan bukankah anak-anak itu adalah hidup di dalam dunia fantasi? Makanya anak-anak senang ke dunia fantasi, Disneyland, karena namanya anak-anak, hidup di dalam fantasi. Tanpa sadar, ketika kita menikah, kita masih seperti anak-anak hidup di dunia fantasi. Ketika kita menikah, kita punya fantasi. Pasangan kita berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Kita berharap bahwa dalam pernikahan punya fantasi bahagia seperti yang di film-film. Kemudian kita berharap di dalam fantasi bahwa pernikahan tidak ada konflik. Kita berharap dalam fantasi pasangan mesti ngerti apa yang saya inginkan. Itu sebenarnya adalah fantasi. Atau kita membandingkan pasangan kita dengan yang lain, seandainya pasangan saya seperti si dia, si dia. Itu sebenarnya adalah fantasi loh. Ketika kita hidup di dalam dunia fantasi, itu justru akan merusak pernikahan kita. Yang ada adalah, yuk, marilah di dalam pernikahan bukan mencari pasangan yang sempurna, bukan untuk menemukan orang yang tepat yang sempurna, tapi marilah kita bertanggung jawab menjadi orang yang terus bertumbuh. Kemudian, kasih itu lebih dari sekedar perasaan. Karena kalau perasaan, kita memang bisa kecewa, kita bisa mungkin terluka, namun bagaimana mempraktekkan kasih itu dengan pengampunan, saling memaafkan, ini adalah hal yang poin penting di dalam pernikahan. Kalau kita nggak mengampuni, kita hidup dalam kepahitan, bitterness, itu akan merusak pernikahan dan relasi. Perkataan jadi negatif. Tapi yuk, mempraktekkan kasih dengan pengampunan, dengan kesadaran bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan, pasangan juga, kita juga, kita perlu saling mengampuni. Dan yang terakhir, pertumbuhan pribadi menyelamatkan hubungan. Semakin kita dewasa secara emosi, secara spiritual, bukan cuma sekedar umur ya, semakin sehat hubungan yang dibangun. Semoga hari ini bermanfaat ya.
2: Oke.
0: Terima kasih Ibu Ili ya, yang sudah bergabung dan menemani kita semua di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini, dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaan karena waktu kita juga terbatas. Akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi.
2: Saya Dika Ruan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: 琴弦拨动的刹那，古老的应许仍在回响。
1: 音符跳跃的一刻，心灵看见那永恒的约定。

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

106.6 Heart FM, your family station, tiga menemani Anda di siang hari ini di Heart and Request untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Menemani Anda beraktivitas ataupun yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, yuk ikut bergabung sama Dika untuk lagu-lagunya di era tahun 2000 pastinya di 0819269000, atau yang ingin bergabung di akun live TikTok di siang hari ini, yuk cus langsung gabungan aja. Mau berbagi informasi juga bisa ya buat teman-teman semua. Dika akan menemani selama 2 jam ke depan ini. Biasanya nih harusnya ada Oktrin dan Chandra yang membawakan siaran di Heart and Request, tentunya sedang berhalangan. Tapi tetap ada kok untuk Heart and Request, untuk lagu-lagu tahun 2000-nya bisa didengarkan juga di frekuensi 106 atau bisa juga di www.heartland.co.id. Dika tunggu ya untuk setiap atensinya di siang hari ini. Ada Blue dengan You May

Ada Rio Febrian dengan Terakhir di Hati menemani kita di siang hari ini. Jadi lagu ini ada di album Love Is di tahun 2015 yang ia ciptakan khusus ternyata nih untuk sang istri Sabria Kono yang juga ikut mengisi bagian dari backing vokal. Keren ya. Emang tuh kalau orang kreatif, orang romantis ada idenya gitu kan. Lagu ini menceritakan juga tentang ketulusan cinta dan keyakinan kalau pasangan hidupnya adalah pelabuhan terakhir yang paling tepat. Ah, jadi Kak Sabria Kono udah pasti terapal lah ini ya. Siapa sih yang bisa nolak Rio Febrian? Tentunya dengan lagu-lagu dan suara khasnya. Kalau dengar suaranya langsung nih, pasti udah tahu nih pasti penyanyinya Rio Febrian gitu. Pada setuju gak nih? Yuk gabungan sama Dika di siang hari ini di Heartland Request untuk 2 jam ke depan tentunya. Yang mau request lagu di 0819-26-9000, monggo dipersilakan. Atau yang mau langsung gabung nih sama kita di siang hari ini di akun live TikTok, langsung diketik aja. Ada Kak Asri yang ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor. Mungkin nanti aku carikan ya untuk lagunya di siang hari ini. Dan ingin menyapa juga untuk ada Kak Kawai. Kak Kawai dari Manado. Katanya lagi panas terik. Udah lama atau udah sebulan nih gak hujan. Kemudian ada Pak Ame juga di Kemayoran. Hari ini cuacanya panas terik. Di Karawaci aku belum lihat tadi nih siang hari ini. Lagi panas gak ya? Kemudian ada Ibu Irin juga yang menyapa kita di siang hari ini. Lagunya dari Ari Lasso dengan Perbedaan. Kirim salam aja untuk semua teman-teman dimanapun berada. Ada Opung Roy. Kemudian ada Pak Melki. Ada Bunda Mariska, Ibu Rince, Umayati, Pak Toto, Pak Immanuel. Dan semua teman-teman di manapun berada. Ingin menyapa juga untuk KKW tadi lagunya dari Ed Sheeran dengan Perfect. Kemudian hari ini lagu-lagu tahun 2000 ya Pak Ame. Aduh, ini gak bisa di scroll ke atas lagi nih. Yuk yang mau gabungan siang hari ini di 0819-26-9000 Dika akan menemani Anda. Ada Sabrina Leonor untuk Kak Asri. Lagunya Sembuh Kembali deh aku putarkan di siang hari ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwa. Menko Polkam ingatkan kepala daerah jaga amanah rakyat. Dari rumah Febri Adriansyah digeledah, Kejaksaan Agung sita sejumlah barang bukti. Kevin Durant sebut Philadelphia kandidat kuat untuk juara NBA 2027. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Jamari Caniago mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat negara agar tidak menyalahgunakan jabatan yang telah dipercayakan oleh masyarakat saat melakukan kunjungan kerja dan ramah-tamah bersama pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu kemarin. Jamari menegaskan jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui proses demokrasi dan harus dijalankan dengan penuh integritas. Jamari juga mengaku prihatin masih banyak pejabat dan kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan,

0: namun juga mengkhianati kepercayaan masyarakat. Ia pun menekankan masa jabatan seorang pemimpin memiliki batas waktu, sehingga setiap kesempatan memimpin harus dimanfaatkan untuk mengabdi, memberikan pelayanan terbaik, serta menjalankan tugas secara jujur. Dan untuk informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jalan Radio 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Penggeledahan yang berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Febri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penyidik menyita sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara. Meski belum mengungkap rincian barang yang diamankan, Anang menegaskan seluruh bukti akan digunakan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan dari dunia olahraga, bintang Houston Rockets Kevin Durant menilai Philadelphia sebagai salah satu kandidat terkuat peraih gelar juara NBA musim 2027. Dalam laporan ESPN, Durant memuji komposisi skuad terbaru yang dinilainya memiliki kekuatan ofensif luar biasa berkat banyaknya pemain dengan kemampuan mencetak angka secara konsisten. Durant bahkan membandingkan kedalaman skuad Philadelphia saat ini dengan Golden State Warriors, tim yang pernah dibelanya saat meraih 2 gelar juara NBA. Menurutnya, memiliki 4 pemain dengan rata-rata poin tinggi dalam satu tim merupakan hal yang sangat langka dan membuat Philadelphia berpotensi menjadi salah satu tim paling berbahaya di liga pada musim mendatang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Coldplay and BTS dengan My Universe menemani kita di siang hari ini di jam 13:38. Masih bersama Dika yang menemani Anda di program Heartland Request hingga menuju jam 3 ini. Gimana nih untuk siang hari ini? Mungkin teman-teman ya lagi dalam perjalanan, kena macet, sabar-sabar lah ya. Ya, namanya juga mungkin dunia ini semakin banyak kendaraan kali ya. Jadi kita mau kemana aja tuh selalu kena macet, apalagi daerah Bandung. Tapi better sih, kemarin gue ke Bandung ngelihat Google Maps gitu kan, kok merah semua. Kalau dibandingkan dengan kemacetan di Jakarta, kayaknya better Bandung kali ya. Masih ada jalannya gitu loh. Dia merah tuh tapi masih ada jalannya. Jadi untuk perjalanan sekitar kurang lebih setengah jam tuh ya di atas 10 kilo, lumayan sih buat gue sih. Iya kan, masih ada jalan-jalannya gitu. Ya, ketimbang dengan di Jakarta ini yang kalau kita padat kemana-mana. Apalagi kemarin Sabtu, siapa nih yang ngerasain kemacetan di seputaran Gading Serpong atau BSD? Sampai gue baca infonya. Gading Alam Sutra bisa 2 jam. Atau BSD Gading itu bisa 3 jam. Kebayang dong untuk kemacetan. Gak tahu deh, informasi mungkin bisa sambil di-share yuk. Kemarin itu ada macet apa sih sebenarnya di seputaran Gading Serpong, BSD, dan Alam Sutra ini? Gabungannya di 0819-269-1000. Ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di akun live TikTok. Ada Kak Kawai, ada Kak Jo, ada Kak Christine, ada Pak Ame, ada Pak Isak, dan ada Pak Andi Nova Wijaya. Selamat siang semuanya. Ini kemana ya kameranya ya? Gue jadi bingung nih. Hari ini... Hari ini di Boyzone, Picture of You dari Pak Wardiono. Kemudian ada Kak Christine Yovita ingin mendengarkan lagu dari Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Ada Pak Amin Arang yang siang hari ini menginformasikan Kemayoran lagi panas terik ya. Lagunya dari Virgon dengan Bukti. Dan ada Kak Jo juga, Kak Jo nih di Bandung nih. Lagunya dari Tulus, Teh Hijau. Aku puterin yang ini dulu, boleh kali ya buat teman-teman semua. Setelah ini akan ada Virgon, Bon Jovi, dan

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Aju.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
3: Halo Heartliners, mau membuka pintu rezeki Anda? Ingat ya, rezeki itu bukan soal uang semata, tapi juga kebahagiaan, lingkaran pertemanan yang baik, keluarga harmonis, kesehatan yang terjaga, pekerjaan dan usaha yang lancar, dan lain-lain. Jika Anda menginginkan, Anda harus memperbaiki diri dahulu. Jangan pernah ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain yang jauh lebih berhasil ketimbang Anda. Melihat orang lain lebih happy dan sukses, jika Anda iri dan tidak bisa menerima konsep itu, maka semuanya itu akan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena masyarakat kita punya stigma yang keliru sekali. Mereka hanya ingin memperoleh segala sesuatu secara instan. Mau cepat dapat ilmunya, mau cepat dapat duitnya, tanpa peduli dan mau melalui prosesnya. Jadi mereka melakukan shortcut dengan ambil pinjaman di judol, pinjol, dan pay later. Juga mereka mengambil kartu kredit tapi menunggak cicilannya, hutang ke orang lain tapi ogah bayar. Bahkan ketika ditagih, galakan dia. Banyak yang tidak bisa menerima konsep perbaiki diri dahulu sebelum rezeki datang kepada Anda. Tingkatkan frekuensimu dari low frekuensi menuju high frekuensi agar Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah tergiur apapun yang instan, karena akan berbahaya efeknya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, untuk Heartliners semua.

Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Rasanya tuh kalau memiliki pasangan yang punya rasa tulus, yang punya rasa saling mengasihi dan mau menerima apa adanya, apalagi di saat-saat tersulit gitu kan, di saat kita terpuruk, wah itu sebuah bentuk anugerah, sebuah bentuk terima kasih mungkin dari Tuhan kali ya, yang menciptakan, yang selalu ada untuk kita meskipun kita lagi gak baik-baik aja. Next song ada Virgon dengan Butik.

106.6 Heart FM, your family station. Ellie Goulding dengan Love Me Like You. Duh, menemani kita di siang hari ini di jam 14 lewat 3 menit untuk Heart on Request edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Kurang lebih masih ada 1 jam lagi untuk kebersamaan kita. Untuk teman-teman semua yang mungkin ingin request di 0819269000 untuk lagu-lagu tahun 2000-nya. Kita sapa dulu deh untuk yang baru aja join, ada Ibu Wulan, selamat siang. Boleh usul dong kalau hari Rabu, Kamis, dan Jumat seperti dulu lagi. Nanti kita usulin ya untuk Bu Wulan. Ada Pak Ishak, Altrin kemana? Lagi ada tugas luar nih Pak Ishak. Kemudian ada siapa lagi nih siang hari ini? Ada Ibu Icu yang ingin mendengarkan lagu dari Shane Villan dengan Beautiful in White. Pak Ishak, lagunya dari Samson's, Kenangan Terindah. Ingin menyapa juga untuk Ibu Sari di Jakarta Selatan. Siang hari ini ikut bergabung juga melalui akun chat kita. Lagunya dari Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih. Salam untuk Ibu Iren, kemudian Ibu Rita, Ufung Roy, Pak Wardiuno. Dan untuk semua teman-teman dimanapun berada, untuk Dika, thanks, God and God bless, sukses selalu, amin, thank you. Ingin menyapa juga untuk Ibu Rita yang hari ini bergabung lagi di Gading Serpong katanya siang hari ini. Dan siapa lagi nih yang bergabung ya? Ada Blueberry di akun live TikTok kita. Yuk buat teman-teman yang mau kasih informasi juga bisa ya di 0819269000. Tapi sebelum aku putarkan nih untuk lagu-lagu requestnya dari teman-teman, aku penasaran banget sama lagu ini. Soalnya ponakan lagi suka-sukanya dengan lagu ini. Ada Nona dengan Roller.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

Ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih menemani kita di siang hari ini di jam 14:19. Masih di Harun Request bersama Dika yang menemani Anda. Mungkin kita bisa mencontoh kali ya hal baik dari TOC ini. Yang kabarnya dia ini memilih rutin medical check up gitu loh. Karena kan mungkin kayaknya pernah diinfokan juga kayak pernah kena tifus ya untuk TOC ini. Karena harus konsernya itu berapa kali gitu loh. Banyak banget ya, maklum lah ya. Namanya orang terkenal. Kalau kata TOC, kalau dulu waktu masih muda dia tuh jarang medical check up. Tapi setelah usia 35 plus, dia ini rutin sekali untuk medical check up dan ini merupakan langkah penting untuk tahu kondisi tubuh gitu loh. Wah, mungkin bisa kita contoh kali ya untuk TOC yang selalu MCU untuk tiap tahunnya. Gimana nih, mungkin teman-teman udah ada yang rutin juga untuk setiap tahunnya melakukan MCU? Atau mungkin juga lagi dalam persiapan nih untuk medical check-up-nya. Ini hal baik juga nih yang bisa kita contoh. Kalau setahun sekali kita ngecek kondisi tubuh, kita bisa lebih aware tuh. Kata TOC kayak gitu tuh. Jadi bukan nunggu sakit dulu baru periksa. Iya sih, benar juga sih. Yuk gabungkan sama Dika yuk di siang hari ini. Sambil berbagi informasi di 0819-26-9000. Atau yang ingin langsung bergabung sama kita di akun live TikTok. Mau request lagu mangga, mau kasih info juga mangga di siang hari ini. Ada Ibu Linda yang baru bergabung, ingin mendengarkan lagu dari Anji. Salah satu band ataupun vokalis favorit juga di Indonesia. Apalagi lagu-lagu yang dihasilkan ini rata-rata tuh selalu booming, selalu viral, ya gak sih? Menunggu kamu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari pemerintah salurkan bantuan beras untuk 33 juta penerima hingga September ini. Dari Pukat UGM menyatakan biaya politik tinggi menjadi pemicu korupsi kepala daerah. Dari BMKG yang menyatakan El Nino kuat tingkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas resmi menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan pangan atau CPP, cadangan pangan pemerintah, untuk bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program ini menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Kepala Bapanas juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Bulog menyalurkan bantuan kepada 33.244.408 penerima. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras untuk masing-masing bulan alokasi selama 3 bulan. Pemerintah berharap penyaluran bantuan ini dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu menekan dampak kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiriani, mengungkapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini demi semakin menguatkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM, Zainur Rohman, menilai tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah masih menjadi penyebab utama praktik korupsi terus berulang.

0: Menurutnya, mahalnya ongkos politik mendorong banyak pejabat terpilih melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Zainur menjelaskan biaya politik yang tinggi didominasi praktik ilegal, seperti candidacy buying atau pembelian tiket pencalonan kepada partai politik, serta politik uang kepada pemilih, termasuk melalui serangan fajar. Ia menilai praktik-praktik tersebut harus dibenahi secara menyeluruh agar korupsi di tingkat kepala daerah dapat ditekan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, BMKG menyatakan Indonesia kini memasuki fase El Nino kuat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Dampak musim kemarau mulai dirasakan termasuk kekeringan yang terjadi di Jawa Tengah pada akhir Juli lalu. BMKG juga melaporkan hasil pemantauan satelit yang mendeteksi ribuan titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Tercatat 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Sementara itu terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang didominasi wilayah Papua dan Maluku. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Menemani kita di siang hari nih di jam 14 lewat 39 menit. Coba deh kalau dengerin refnya, liriknya, keren banget loh. Salah satu bentuk untuk memiliki ketenangan diri, memiliki ketenangan batin, salah satunya adalah dengan mendoakan, mengikhlaskan, memaafkan, dan pastinya merelakan. Coba deh, mungkin buat teman-teman yang sedang dalam kondisi seperti ini gitu, kayaknya berat banget untuk melupakan, memaafkan, bawalah di dalam sebuah doa. Ingin menyapa untuk teman-teman yang bergabung di akun TikTok, ada Achilles ingin mendengarkan lagu dari Malik and the Essentials dengan Pilihanku. Kemudian ada Kasinta juga siang hari ini ikut bergabung, lagunya dari Vidi Aldiano dong. Vidi Aldiano dong. Judulnya Nuansa Bening. Salamnya untuk semua teman-teman. Oke, Ibu Linda, sampai jumpa besok pagi katanya. Selanjutnya ada Ibu Rinje yang hari ini ikutan nyimak di Harlan Request di lagi di Kelapa 2 kayaknya nih, Ibu Rinje. Dan kita sapa juga untuk semua teman-teman yang mungkin saat ini baru aja bergabung. Masih ada beberapa menit lagi nih sebelum Dika pamit undur diri di 0819269000. Yuk yang mau request. Ada Malik and the Essentials, Pilihan.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, mau bisa bernetworking dengan orang kaya? Orang kaya hanya mau bergaul dengan orang yang punya value. Contoh, Anda bisa bercerita tentang manfaat makan sayur dan buah untuk menyehatkan tubuh manusia. Atau bisa juga bercerita tentang kamera yang bisa merekam dan menangkap momen berharga dalam kehidupan mereka. Atau bercerita juga tentang cara kerja alat peredam suara untuk menghasilkan konten yang menarik. Jika orang kaya itu butuh masukan dari Anda tentang bagaimana cara mengedit video agar tayangannya lebih bisa menarik untuk ditonton oleh keluarga mereka dengan apps yang sederhana dan mudah dilakukan di HP mereka dan lain-lain. Tapi, jika Anda tidak punya value atau skill yang bisa dibagikan, bagaimana orang kaya itu mau mendengarkan Anda? Mulai sekarang, mulailah tingkatkan skill dan value-mu agar bisa bernetworking dengan orang kaya. Selamat meningkatkan value dan skill-mu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

106,6 Heart on FM, your family station. Vidi Aldiano dengan nuansa bening. Pada tahu gak sih siapa nih sebenarnya rapper yang duet sama Vidi Aldiano? Kata Kajo bukannya dia sendiri. Enggak ada sebenarnya. Dia duet sama siapa? J-Flo, bener. Ada Achilles yang jawab J-Flo. Iya bener, Kajo juga J-Flo. Nah, itu salah satunya. Gue suka lagunya tuh ada dari J-Flo. Aduh, gue lupa judul lagi. Sebenarnya gak ada nih di ininya kita. Tadi mau gue puterin buat closingan. Tapi thank you deh buat teman-teman semua yang udah menemani dari jam 1 hingga menuju jam 3 ini. Thank you yang udah ikutan request, yang udah ikutan sapa-sapa di Harian Request untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Tetap semangat ya untuk Anda semua. Masih di awal-awal bulan nih. Semoga rencana dan planning Anda di bulan ini dapat berjalan dengan baik. Dika pamit undur diri aja deh siang hari ini. Besok akan ditemani kembali ya oleh Oktrin dan Chandra pastinya di jam dan waktu yang sama. Saya Dika Arwan, kita pamit undur diri. Aku puterin dari Thomas Lesmono aja deh. Ini lagunya enak juga nih, lagu baru. Ternyata, oh ternyata. Bye-bye semuanya, thank you.

106,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di program kesayangan Anda, Cemilan Sorry, bersama dengan Daniel dan juga Daniel. Pasti kaget ya kan, kenapa kemudian Daniel lagi? Karena memang hari ini versi sedang kurang enak badan. Jadi Daniel yang akan menemani hardliner sekalian dari jam 3 hingga jam 5 sore nanti, tentunya di program Cemilan Sore. Bagaimana kabar kalian, hardliner sekalian? Sehatkah semuanya? Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang prima, karena akhir-akhir ini sedang sangat panas-panasnya di luar sana ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa. Dan kita akan membahas apakah kalian di rumah sedang pikiran masih di kantor, atau hari ini kita entah kalian di mana sedang berkendara atau sedang bekerja ya. Semoga kalian dalam kondisi yang prima. Dan topik kita hari ini adalah work life balance. Iya, jadi apa sih sebenarnya work life balance? Ya, jadi work life balance adalah kemampuan menjalankan tanggung jawab pekerjaan sekaligus tetap memiliki waktu dan energi untuk kehidupan pribadi, keluarga, kesehatan, istirahat, dan juga menikmati hidup. Iya, akan lebih seru lagi jika hardliner sekalian dapat join di studio kita melalui live interaktif di 0819269000, atau juga yang ingin langsung sebentar lagi kita akan live juga di TikToknya Hartan FM. Kita akan membahas tentang work life balance. Iya. Nah, sebagai contoh misalnya ada orang pulang kerja masih sempat makan bersama keluarga, ataupun sekedar hanya olahraga dan tidur yang cukup. Atau ada juga nih orang yang kedua, orang yang terus membalas chat kantor hingga larut malam, sehingga tubuh di rumah tetapi pikiran tetap ada di pekerjaan. Nah, faktanya kurangnya waktu pemulihan meningkatkan resiko stres yang berkepanjangan dan juga burnout tentunya. Pertanyaan untuk kalian, apakah setelah pulang kantor kalian itu terus dibayang-bayangi dengan pekerjaan? Atau memang sebenarnya kalian perlu untuk tetap istirahat? Boleh tetap stay tune di 106.6 Heartland FM.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
2: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
1: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821 1395 7120.
3: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.

100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Kembali lagi bersama dengan Daniel di program Cemilan Sore yang akan menemani Anda hingga jam 5 sore nanti. Seperti di segmen sebelumnya yang sudah disampaikan oleh saya, kita akan membahas tentang work-life balance. Itu mitos ataukah fakta? Iya, tadi sudah saya singgung bahwa Daniel singgung bahwa ternyata nyatanya itu memang work-life balance itu kemudian menjadi pertanyaan dilematik bagi setiap kita ya tentunya ya. Dan ini juga bagi Daniel adalah suatu hal yang kemudian menjadi hal yang perlu dipertanyakan sepertinya ya kan. Apakah sudah balance semuanya? Apakah Daniel hanya fokus kerja aja? Atau hanya ngurusin kehidupan aja? Nah ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua ya kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah setelah kita pulang kerja itu kita benar-benar selesai dengan pekerjaan kita? Ya, karena kemudian banyak sekali yang dimana tadi ada dua contoh seperti seorang yang pulang dan mereka dia benar-benar istirahat ketemu keluarganya, terus berkecengkerama dengan anaknya mungkin atau membagi waktu untuk berolahraga. Dan orang yang kedua, dia pulang tapi masih ngebalesin chat di kantor. Ya kan, dan jadi semua pekerjaan itu seakan-akan ikut pulang bersama dia. Nah, di segmen kedua ini ada pertanyaan bagi kita semua. Mengapa sebenarnya kemudian sering dibahas teknologi membuat pekerjaan itu justru akhirnya ikut pulang ke rumah melalui email dan juga WhatsApp? Nah, ini sangat unik karena biasanya memang kecenderungan orang ya kan, khususnya yang udah punya pekerjaan begitu ya, itu akan terus-terusan fokus ya kan kepada pekerjaannya. Karena gawai itu sudah menjadi hal yang penting di kehidupan kita ya kan, dan sudah sangat melekat erat dengan kita, seringkali justru bentar-bentar kita akan ngelihat WhatsApp, bentar-bentar kita ngelihat email, bentar-bentar kita ngangkat telepon dan segala macamnya. Memang betul, tapi terkadang itu akan mengganggu justru kehidupan kita yang sesungguhnya setelah kita berpulang kerja. Aku punya cerita dulu pernah kemudian kita menerapkan ya dalam satu perkumpulan pertemanan, ya anggap saja itu geng dulu ya kan. Itu kita menerapkan kita ngumpulin HP ya kan, jadi tidak ada yang memegang gadget sama sekali gitu. Ya udah fokus ketemu ngobrol gitu, karena ketika kita jadi ada aturannya, ketika kita tiba-tiba lupa dan megang HP ketika sedang ngobrol maka dia harus membayar denda. Nah, ini nih yang kayak gini-gini nih. Kemudian akhirnya ini kan menjadi dilema nih. Kita mau ngurusin yang mana dulu ya? Kerjaan dulu atau hidup kita dulu atau kehidupan kita sesungguhnya? Nah, apakah kemudian semua orang itu bisa? Nah, tidak selalu dokter, perawat, polisi, penyiar radio, bahkan itu kan pedagang ataupun driver dan pemilik usaha itu sering memiliki jam kerja yang tidak menentu. Yang penting adalah memiliki waktu pemulihan ketika kemungkinan atau memungkinkan. Biasanya dampak itu tidak seimbang. Nah, tubuh itu cepat lelah, terus emosi menjadi tidak stabil. Ya kan, lalu hubungan bersama keluarga cepat terganggu. Produktivitas juga kemudian akan menurun. Karena memang ketika kita akhirnya membagi waktu dengan antara pekerjaan dan juga kehidupan, itu seringkali memang membuat kita menjadi sulit untuk

milih yang mana yang lebih penting. Tapi satu kali ada atasan, itu pernah ngomong, atasan Daniel tentunya pernah bicara, katanya work-life balance, jadi apa yang kamu kerjakan, cukuplah kamu pekerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kamu, dan kamu harus mementingkan kehidupan kamu selain di dunia pekerjaan. Nah, itu yang menjadi pegangan Daniel sampai saat ini. Lalu, haruskah selalu setengah-setengah? Nah, ini kan pertanyaannya nih, ya kan? Sebenarnya enggak juga, ya kan? Ada masa pekerjaan lebih padat, tetapi setelah itu tubuh dan juga pikiran perlu dipulihkan, tentu saja. Jadi kalau mau dibilang setengah-setengah, ya tergantung bagaimana, mana prioritasnya gitu kan. Nggak juga kemudian kita akhirnya, ah udahlah, capek kerja, terus biarinlah deadline sampai nggak dikerjain gitu. Nggak juga ya, kita juga harus mentingin pekerjaan kita juga di samping itu. Karena itu penting juga untuk kita. Masih ditunggu line interaktif kalian di 0819-269-1000 yang mau langsung kirimin pesan WA-nya juga boleh, atau mau kirimin voice note-nya juga boleh langsung aja. Dan kita saat ini sudah live di TikTok-nya Heartland FM. Sudah menyapa kita ada iya, banyak sekali ya yang sudah menyapa kita di TikTok kita. Untuk itu masih ditunggu komentar-komentar kalian, dan tetap hati-hati di jalan, yang masih di jalan dan juga yang mendengarkan di 100,6 Heartland FM, karena aku akan balik sesaat lagi.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kontak tembak di Yahoo Kimo, dua anggota OPM tewas. Panen raya keramba 22 kota Tangerang hasilkan 200 kg ikan patin. Wakil Bupati Tangerang ajak ASN tingkatkan disiplin dan pelayanan di bulan kemerdekaan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pasukan Komando Operasi Khusus atau Koops TNI Habema terlibat kontak tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Kalifis, Kabupaten Yahoo Kimo, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa ini, dua anggota kelompok separatis dilaporkan tewas setelah dilakukan tindakan tegas oleh aparat TNI. Panglima Koops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Airlangga, menyatakan baku tembak terjadi setelah pasukan TNI menyelesaikan evakuasi jasad seorang warga sipil perempuan yang diduga menjadi korban aksi OPM. Menurutnya, kontak senjata bermula saat personel TNI hendak melakukan penangkapan, namun kelompok OPM yang bersenjata api otomatis dan mengenakan rompi anti peluru lebih dulu melepaskan tembakan ke arah pasukan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kampung Wisata Keramba 22 Gebang Raya Kota Tangerang berhasil memanen sekitar 200 kg ikan patin dalam panen raya yang digelar akhir pekan lalu. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono mengapresiasi keberhasilan para pegiat budidaya perikanan yang dinilai mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekaligus ketahanan pangan di wilayah setempat. Mariono mengatakan pemerintah kota akan terus mendukung pengembangan Kampung Wisata Keramba 22 dengan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana agar produktivitas budidaya ikan semakin meningkat. Ia pun berharap keberhasilan panen ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor perikanan sebagai sumber pangan dan peningkatan kesejahteraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjadikan bulan kemerdekaan sebagai momentum untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ajakan ini disampaikan saat memimpin apel pagi minggu pertama bulan Agustus di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang pada Senin pagi ini. Menurut Intan, semangat kemerdekaan harus tercermin dalam etos kerja ASN yang lebih cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud nyata mengisi kemerdekaan, sehingga setiap ASN diharapkan terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, your family station.

0: Kerjasama dengan Media Indonesia.
1: .6 Heartline FM.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Daniel di program Cemilan Sore. Mungkin sebentar lagi akan ada yang menemani. Ya, kita tunggu saja kebeliauan beliau, apakah dia akan hadir. Sementara dia sedang menikmati kopi siangnya. Siapakah dia? Nanti kita akan tunggu ya, sesaat lagi sepertinya. Nah, Heartlander masih tetap dengan topik kita bahwa work-life balance, ya kan? Ini sebenarnya menjadi fenomena yang seringkali itu menjadi dilematik dalam setiap orang yang khususnya sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, tentunya, ya kan? Kemudian muncul dalam pertanyaan bagi kita semua, ya kan? Sebenarnya kita ini perlu nggak sih, ya kan, untuk kemudian membahas terkait kemudian buat kita akhirnya penting nggak untuk kerja dulu atau ngurusin kehidupan dulu, ya. Dan pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian merasa keseharian itu sibuk tapi ketika malam hari itu tiba-tiba justru merasa lelah secara mental, atau mungkin merasa bersalah saat sedang istirahat karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai? Ya kan, fenomena ini sering terjadi di era sekarang, apalagi di teknologi yang membuat kita bisa bekerja dari mana saja. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya membuat batas antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi, ya kan, akhirnya menjadi semakin menjauh dari kehidupan pribadi, bahkan akhirnya kabur gitu, ya kan. Lalu sebenarnya apakah work life balance ini benar-benar bisa dicapai atau hanya memang sekedar istilah yang terdengar indah di media sosial saja? Nah, ayo mari kita bahas. Jadi secara sederhananya sebenarnya work-life balance ini adalah kemampuan seseorang untuk membagi waktu, tenaga, dan juga perhatian antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Yang dimaksud kehidupan pribadi bukan hanya soal liburan ataupun jalan-jalan, tetapi sebenarnya meliputi hal-hal yang mungkin waktu bersama keluarga, atau juga kita menjaga kesehatan dengan berolahraga, atau juga sekedar menjalankan hobi-hobi kita, bahkan untuk beribadah ataupun beristirahat sejenak. Ya, bersosialisasi juga adalah kehidupan yang life yang perlu kita lakukan, ya kan, kehidupan yang perlu kita jalani gitu. Dan sekedar juga mengembangkan diri dengan skill-skill tambahan itu juga adalah salah satu kehidupan yang di luar dari pekerjaan kita. Jadi work-life balance bukan berarti pekerjaan atau bekerja sedikit ya, atau hanya membatasi diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi juga bukan berarti hidup santai dan juga tanpa tanggung jawab sebenarnya. Melainkan bagaimana pekerjaan tetap berjalan baik tanpa mengorbankan kesehatan fisik, mental, maupun juga hubungan dengan orang-orang terdekat. Nah, mengapa topik ini penting? Jadi dulu ketika jam kerja selesai, orang itu benar-benar pulang. Tetapi sekarang itu banyak yang justru masih membalas pesan kantor, ya kan, pukul 9 malam bahkan gitu, ya kan, yang dimana memang waktu pekerja mereka mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore biasanya normalinya. Cuman terkadang sampai saat ini juga kadang sampai jam 9 tuh masih aja balesin WA gitu, ya kan, masih aja terus ngangkatin telepon atasan dan segala macam gitu ya. Itu kemudian bikin kita jadi aduh, kapan bisa tidur, ya kan. Dan sebelum tidur juga kadang masih ngecek-ngecek WA lah, masih ngecek-ngecek email dan segala macam. Ya, sudah mandir-mandir di studio kita di depan Daniel. Entah dia nyari apa ya di sini ya. Iya, jadi teknologi memang memudahkan pekerjaan, tetapi tidak, ya, jika tidak dikelola dengan baik justru membuat kita merasa selalu sedang bekerja. Nah, inilah alasan mengapa pembahasan mengenai work-life balance ini semakin penting. Bagaimana, sahabat, sahabat super, bukan ya?
1: Salam.
0: Aduh. Ya, sudah hadir di studio kita. Ini dia, Abang None, enggak ya?
1: Abang None. Abang. Jakarta.
0: Jakarta.
1: Kenceng banget sih.
0: Kenceng banget ya?
1: Cepat. Nomor 2.
0: Nomor berapa? 2. 1, 2, oke. Cukup?
1: Coba lagi-lagi.
0: Lagi, cukup.
1: Lagi.
0: Lagi.
1: Lagi.
0: Lagi. Ngaruh gak sih?
1: Gue balik nih.
0: Udah habis
1: salah, lu? Salah kayaknya.
0: Salah ya?
1: Lu ya?
0: Bukan.
1: Coba sebelah.
0: Coba aja. Sebentar ya hardliner ya.
1: Lagi-lagi.
0: Cukup.
1: Up dikit.
0: Oke. Okay. Up dikit.
1: Dikit.
0: Up. Oke. Okay.
1: Halo hardliner, apa kabar? Selamat sore.
0: Nah, sudah pasti sudah tahu dong suaranya dong.
1: Sudah tahu lu.
0: Coba sampaikan, siapa Anda?
1: Gue gak tega sih ngeliat dia sendirian.
0: Iya,
1: benar. Ya kan? Gue takutnya dia galau nih, karena jam-jam segini jam-jamnya galau ya. Cuman berhubung ada suatu hal, satu topik yang kayaknya buat gue menarik banget nih. Tadi gue nyimak di luar deh.
0: Oke.
1: Work-life balance.
0: Iya.
1: Itu yang diomongin ya.
0: Work-life balance. Jadi pertanyaannya gini, sebenarnya work-life balance itu mitos ataukah kebutuhan?
1: Kalau kata gue sih kebutuhan.
0: Kebutuhan, kenapa bisa menjadi kebutuhan?
1: Ya suka-suka gue aja.
0: Iya.
1: Semua tuh kan dalam hidup tuh harus balance.
0: Betul.
1: Dong. Ya kan? Kalau terlalu berlebihan juga enggak bagus. Kurang juga kayaknya nangis
0: ya benar.
1: Kan? Kalau balance itu senang. Balance itu kan seimbang.
0: Betul.
1: Pas.
0: Iya.
1: Kalau gue mau orangnya pas-pasan aja.
0: Pas-pasan ya. Jadi
1: pas pengen beli mobil baru, pas duitnya lagi ada.
0: Ada.
1: Pas pengen beli rumah di BSD,
0: ada.
1: Pas duitnya lagi ada.
0: Ada ya.
1: Pas-pasan jadi, dong, balance ya, dong.
0: Jadi pas bangun hilang semua.
1: Pas gue lagi bangun semuanya buyar.
0: Semuanya buyar. Gua
1: mimpi.
0: Iya, jadi kita sedang bahas work. Jadi sebenarnya kalau work life balance itu akhirnya menjadi penting nggak sih kalau menurut lu Bang Chandra?
1: Kalau buat gue sih work life balance itu penting. Kenapa? Karena kondisi di saat seseorang itu memang bisa atau mampu untuk bagi waktu. And then dia bagi tenaganya dia, bagi pikirannya dia, perhatiannya dia,
0: betul.
1: Harus lebih wise lagi.
0: Betul.
1: Itu jadi suatu hal yang memang itu butuh sih. Itu suatu kebutuhan ya. Kenapa? Supaya jadi balance semuanya.
0: Betul.
1: Kalau orang kerjanya dari pagi ketemu pagi, baik nggak? Bagus nggak?
0: Bagus sih. Duitnya banyak kan?
1: Asal nanti. Waktunya sesuai
0: asal,
1: sih bagus.
0: Asal waktunya sesuai ya.
1: Mana kamera?
0: Asal waktunya sesuai.
1: Bagus ya. Tapi
0: dalam
1: 2-3 hari berturut-turut lu nggak ada istirahat. Apa itu nggak jadi workaholic namanya?
0: Nah itu dia akhirnya.
1: Ketika
0: kan,
1: orang workaholic nggak ada istirahat dong.
0: Sakit.
1: Ketika lu sakit, lu nggak bisa kerja.
0: Betul.
1: Balance nggak hidup lu.
0: Nah akhirnya kan.
1: Walaupun waktunya sesuai. Habis waktunya.
0: Betul.
1: Gara-gara tidak balance tadi.
0: Betul. Jadi apakah artinya kita punya uang banyak tapi sebenarnya kita habiskan juga di rumah sakit ya kan?
1: Nah kan itu kan. Jadi suatu permasalahan ketika work life balance kita emang nggak ada gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Betul.
1: Kita nggak
0: bisa
1: manage itu dengan baik.
0: Nah, ini ada mitosnya nih sebenarnya nih. Jadi sebagian orang mengatakan mana mungkin hidup seimbang. Kerja gitu ya kan. Tapi ada juga yang berpikir bahwa kalau ingin sukses ya harus siap kerja keras atau siap kerja terus gitu.
1: Zaman sekarang nggak ada cerita kerja keras, men.
0: Ah, jadi
1: dalam sekarang kerja pintar.
0: Kerja pintar, setuju.
1: Orang kerja keras tuh lu jadi tuh mecahin batu tuh kerja keras.
0: Itu kerja keras.
1: Karena batu keras kan?
0: Batu.
1: Tapi orang sekalipun mecahin batu aja orang pakai teknik kan?
0: Iya.
1: Butuh mikir, kan?
0: Betul.
1: Jadi dibilang gini loh, kerja keras itu mungkin effort ya, lebih ke effort
0: yang
1: bukan artinya kita keras tapi tidak berimbang.
0: Betul.
1: Ini gue sebenarnya disclaimer dulu ya, gue bukan ahli, tapi ini pendapat gue.
0: Iya.
1: Gue bukan ahlinya work life balance, bukan entrepreneur atau workpreneur ya kan. Tapi gue berusaha membangun mimpi itu.
0: Mimpi ya.
1: Benar enggak sih?
0: Benar.
1: Harus seimbang dong. Kalau seimbang kan jatuhnya nanti lu enggak punya ada me time lu.
0: Betul.
1: Lu enggak bisa family time.
0: Betul.
1: Lu enggak ada quality time di sana.
0: Betul.
1: Apa? Ya. Mau apa nyari sendok?
0: Iya, jadi
1: enggak ada quality time.
0: Iya, benar. Setuju sih gua.
1: Jadi apa? Jenuh jatuhnya.
0: Betul.
1: Setelah lu jenuh, akhirnya gue ngapain kerja selama ini nggak ada artinya.
0: Gue
1: punya duit tapi gue nggak punya waktu buat holiday.
0: Benar.
1: Gue nggak punya waktu buat sama keluarga gue. Orang itu kan nggak cuman psikolog apa nggak cuman secara fisik tapi secara psikologis secara psikis itu kan perlu juga dong ada balance-nya.
0: Betul.
1: Orang jadi nggak ngerasa under pressure terus gitu.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Betul banget.
1: Betul, kebutuhan memang mendesak.
0: Kebutuhan memang mendesak.
1: Tapi Kalau waktunya kita lama-lama habis juga kan.
0: Iya, per Zumba ya. Nih kamera kamera lo udah ada nih. Nah, iya.
1: Ya, jadi ya, iya. kamera. Asal waktunya pas, enggak apa-apa.
0: Bener banget ya kan. Tapi kan gini ya, akhirnya kemudian muncul pertanyaan, berarti ya udah enggak usah kerja gitu atau gimana? Ngurusin hidup ya, aja. Ya,
1: kalau enggak kerja juga enggak balance juga dong. Kan tadi kita bilang, kan lu kerja butuh lu hidup butuh kerja, lu butuh beraktivitas, lu butuh biaya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan lu butuh istirahat.
0: Iya, betul.
1: Ketika lu memilih untuk bekerja, apa lu enggak pernah ada pilihan untuk istirahat?
0: Betul.
1: Pasti ada dong.
0: Pasti. Iya kan? Pasti.
1: That's it. Work life balance.
0: Work life.
1: Kamera.
0: Nah, kan ini kan berarti berarti dengan kata lain kita ya udahlah gue kerja sesuai dengan apa yang gue dikasih aja deh, atau nggak usah lembur lah, atau nggak usah apa gitu, kayak ya udahlah gue batasin diri gue dengan hal-hal ya gue punya kehidupan lain bro gitu, gue punya kehidupan lain bos, mohon maaf ya gue nggak bisa ini, apakah harus seperti itu gitu
1: ya, akhirnya. Kalau bicara lembur sih gini
0: ya,
1: terkadang kan memang ada suatu pekerjaan memang kita harus selesaikan dengan baik. Dan itu menyita waktu umpama nih harus lembur nih.
0: Iya.
1: Nyita waktu kita dong.
0: Iya, betul.
1: Apa lu lembur tuh setiap hari? Enggak mungkin juga kan?
0: Betul.
1: Agak gimana juga gitu kalau lembur tiap hari kan?
0: Benar. Gempor ya kan?
1: Iya,
0: gempor.
1: Itu gempor. Itu enggak bisa kita jadikan juga tadi kita enggak kalau gitu enggak usah kerja lah.
0: Iya.
1: Ya kan enggak juga sih.
0: Iya, iya.
1: Kalau gitu lu enggak usah lembur deh karena gue butuh istirahat, enggak juga.
0: Mm-mm.
1: Jadi lebih tadi kan ada di depan gue udah bilang ketika kita work life balance, kita pergunakan semua itu untuk lebih wise.
0: Iya, betul.
1: Kalau lu enggak bisa wise, lu enggak bisa membedakan mana yang lu harus lembur, kapan lu enggak harus lembur gitu.
0: Betul.
1: Ada pekerjaan lu bisa selesaiin secepatnya, kenapa enggak?
0: Gak betul betul betul.
1: Nah, ngapain harus lembur? Tapi ketika memang kerjaan lu yang enggak bisa lu selesaikan hari itu dan pada saat itu mau enggak mau lu harus lembur, ya lu ambil lembur.
0: Ambil lembur.
1: Iya, gitu dong.
0: Atau mungkin kalau kita udah terlalu capek gitu ya kan, terus kayak pekerjaan kita belum selesai, ya enggak ada salahnya juga kita sudahi ya kan?
1: Iya, enggak apa-apa juga.
0: Iya.
1: Tadi balik lagi ke kesehatan kita juga,
0: betul.
1: Harus pikirin juga kan kesehatan
0: iya,
1: kita.
0: Iya, betul,
1: kan?
0: Betul betul betul.
1: Kalau kita enggak pikirin kesehatan,
0: iya.
1: Agak susah kan?
0: Iya. Lu mau ke mana? Yang di situ, yang di luar biarkanlah yang di luar sesuai dengan aktivitasnya. Nah, ini kemudian ada muncul lagi istilah hustle culture. Nah, itu di mana budaya yang menganggap semakin sibuk seseorang maka semakin sukses dirinya. Nah, ini kan padahal kenyataannya tidak selalu demikian ya kan.
1: Ya.
0: Jadi kerja tanpa henti justru bisa membuat kita itu tidak apa, justru tidak membuat kita produktivitasnya jadi menurun, gitu kan. Jadi otak manusia itu kan membutuhkan waktu untuk beristirahat.
1: Yeah.
0: Nah, tubuh juga memerlukan waktu untuk pemulihan ya kan, sel-sel apa namanya perlu diregenerasi ya. Apa sih istilahnya?
1: Apa itu?
0: Sel-sel tubuh kita itu harus apa sih namanya?
1: Kalau sel regenerasi.
0: Regenerasi ya kan. Jadi tubuh kita perlu istirahat. Otak kita juga perlu diistirahatkan gitu ya kan, dari setiap kesibukan. Kalau dipaksa terus-menerus ya kan, itu bisa jadi justru semakin tidak maksimal.
1: Betul.
0: Jadi work-life balance itu sebenarnya bukanlah mitos ya kan. Tetapi yang menjadi mitos adalah anggapan bahwa orang sukses harus bekerja selama 24 jam setiap hari. Nah, gimana?
1: Balik lagi tadi kan gue pernah ngomong.
0: Iya.
1: Gue udah ngomong kalau lu kerja terus-menerus, ini hustle culture ini mirip 11-12 sama jadi workaholic gitu loh. Lu kerja 24 jam gak berhenti.
0: Iya.
1: Lu mau ngapain?
0: Iya, benar.
1: Apa yang dicari gitu?
0: Yang dicari.
1: Ketika lu sakit. Apa lu bisa besoknya jadi hustle culture lagi?
0: Iya, itu dia.
1: 24 jam lagi.
0: Benar.
1: Nah, itu loh. Jadi tadi balik lagi kita harus bisa lebih wise lagi.
0: Iya, betul. Nah, ini ada tanda-tanda work-life balance itu udah mulai hilang sebenarnya.
1: Ya.
0: Jadi, kita itu coba deh merenungkan secara bersama-sama. Apakah sebenarnya kita itu pernah mengalami hal-hal yang berikut? Misalnya nih, bangun tidur sudah terasa lelah. Ya kan, udah tidur lama, istirahat cukup, tapi kayaknya bangun tuh kayaknya badan tuh gak fresh.
1: Ya.
0: Nah, ini tanda-tandanya ya kan. Terus, udah gitu sulit menikmati waktu bersama keluarga.
1: Iya. Mungkin kalau tadi pagi-pagi bangun badannya jadi pegel-pegel, malamnya sama orang tua tuh gue rasa tuh.
0: Malah iya, maksudnya kumpul kan?
1: Iya, orang
0: kumpul
1: tua.
0: Kumpul bersama orang tua, keluarga gitu ya kan. Terus kayak barbekyuan sampai capek, malam, kan? Capek. Kurang tidur itu jadinya.
1: Itu akhirnya membuat kita jadi
0: iya. Iya, pokoknya itulah ya. Segala Bang Chandra gue sapuin ya kan.
1: Oke, Hardliner, kalau yang mau join ya di
0: boleh.
1: Kita mungkin punya pandangan sendiri tentang work-life balance kemudian hustle culture itu. Kalian punya pandangan sendiri, boleh dong sharing-sharing sama kita di live TikTok kita atau di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Masih bersama Chandra dan Daniel.
0: Oke. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer keempat adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid? Dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas. Karena kadang-kadang, komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka. Minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar. Dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: jika kau tidak jadi milikku.
1: Hidupku kan damai kan.
0: Oh, salah ya. Beda dong. Beda. Ku tak akan rela jika kau tidak menjadi milikku.
1: Gara-gara work life balance-nya enggak ada.
0: Gara-gara work life balance-nya enggak ada.
1: Iya.
0: Karena lo sibuk ngurusin kerjaan.
1: Terlalu
0: lo
1: terlalu hektik dengan kerjaannya.
0: Iya, jadinya
1: sampai lupa.
0: Sampai lupa lo enggak ngurusin gue. Iya, akhirnya
1: itu
0: dia
1: akhirnya rugi juga kan?
0: Rugi lah. Karena relationship-nya akhirnya menghilang.
1: Menghilang.
0: Iya.
1: Terlalu workaholic.
0: Terlalu hektik.
1: Sampai-sampai lupa. Kadang-kadang orang mau makan aja dia lupa loh.
0: Saking
1: kerja.
0: Gue pernah lagi begitu.
1: Pernah, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau orang setiap hari begitu, daily-nya dia begitu, itu mah bukan lupa karena memang kasihkan kerja, itu memang workaholic banget.
0: Iya.
1: Nah, dia itu tahu waktunya makan, tapi dia enggak mau makan. Gue harus kerjain dulu, selesain dulu nih.
0: Iya.
1: Terus sampai waktu makan siangnya lewat, ketemu jam 3 sore, jam 5 waktu makan sorenya atau makan malamnya lewat.
0: Iya, betul.
1: Dihajar lagi lembur di rumah.
0: Itu dia, ya. Benar.
1: Selesai di kantor dibawa ke rumah, dihajar lagi.
0: Balas email, balas WA dan segala macam ya kan. Akhirnya muncullah si tante Aslam itu ya kan.
1: Iya, Aslam.
0: Ah.
1: Asam lama. Sama asam reges.
0: Iya. Jadi memang tanda-tandanya work life balance itu udah mulai hilang itu tadi ya, kayak kita bangun tidur itu malah jadi lelah gitu, bukan fresh ya kan.
1: Iya, badan terus jadi malah capek banget gitu.
0: Bener ya. Udah gitu sulit untuk berrelasi dengan orang, khususnya untuk keluarga gitu ya. Family time-nya gak ada. Terus udah gitu pikiran selalu kayaknya kerjaan mulu itu di dalam otak. Udah gitu insomnia gitu, sulit tidur ya kan. Mudah marah, emosi tidak terkontrol ya kan. Terus juga tidak punya waktu untuk ya berolahraga, juga jarang untuk main sama teman-teman. Nah, itu sebenarnya tanda-tandanya tuh work life balance sudah hilang.
1: Yeah.
0: Itu perlu di recovery atau perlu waspadai ya kan, supaya gue udah work life udah mulai nih kayaknya enggak balance lagi nih gue nih. Nah, sebenarnya dampak yang tidak memiliki work life balance itu sebenarnya ada. Jadi jika tidak memiliki work life balance itu, yang pertama itu kadang kita suka burn out. Jadi burn out itu bukan sekedar hanya capek sebenarnya, Chandra. Jadi burn out adalah kondisi kelelahan fisik secara mental dan juga emosional akibat tekanan dari pekerjaan yang berlangsung terus menerus gitu, secara kontinu. Jadi gejalanya biasanya nih antaranya kehilangan motivasi, ya kan. Terus juga ya itu tadi, mudah marah. Terus kayaknya nggak fokus gitu, apa-apa ngerjain apa tuh nggak susah untuk fokus gitu. Terus merasa semua pekerjaan itu kayaknya, aduh berat banget ya kan. Atau mungkin kehilangan gairah atau semangat.
1: Tapi zaman sekarang relate nggak sih?
0: Iya.
1: Menurut lo? Banyak orang yang melakukan itu, work life balance sudah hilang. Tapi gue rasa sih, kalau gue ngelihat sih orang-orang itu gini loh, justru zaman sekarang ini era digitalisasi, sudah ada kemajuan teknologi yang bisa kerjain semua kerjaan orang, ya kan, dengan teknologi AI dan bla bla blanya itu.
0: Betul.
1: Justru harusnya lebih banyak waktu kita buat work life balance.
0: Betul.
1: Benar gak sih?
0: Gue setuju banget.
1: Di take over
0: lagi.
1: Tapi betul. Tidak artinya juga semua itu harus di take over gitu loh.
0: Betul. Jadi sebenarnya kalau gue bilang sih, teknologi ini justru memudahkan kita untuk mengurangi setiap pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan secara fisik. Yeah. Gitu ya kan.
1: Akhirnya lebih banyak waktu kan.
0: Akhirnya lebih banyak waktu sebenarnya. Karena beberapa teman gue pun ada bukti nyatanya mereka justru memanfaatkan teknologi itu untuk bekerja dan cuan loh.
1: Iya.
0: Gitu loh. Banyak
1: tanpa harus lu tadi dibilang harus 1x24 jam tanpa berhenti kerja. Lu sampai lupa makan, sampai tante Aslam muncul.
0: Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Itu rugi dong.
0: Betul. Maksudnya
1: rugi dong ketika kita nggak bisa memanage semua itu. Akhirnya ya tadi alih-alih lu pengen sukses,
0: betul,
1: punya karir yang sukses, punya penghasilan yang sukses, malah jadi berantakan.
0: Ini yang kedua nih, ada dampak kalau misalnya kita nggak work life balance ya kan. Sudah pasti gangguan kesehatan yang tadi sudah dibilang ya kan. Tante Aslam itu pasti bakal datang,
1: capek juga kan.
0: Bener, karena stres secara berkepanjangan itu akan mengakibatkan resiko tekanan darah tinggi. Nah, darah tinggi nggak lo?
1: Gue tahu obatnya
0: apa tuh.
1: jangan
0: disebut di sini. Kolesterol, enggak.
1: Amlo upin.
0: Upin Ipin. Udah gitu. Nah ini sampai ada risetnya lo, gangguan lambung, coba lu bayangin tuh. Ya kan?
1: Itu paling paling rentan, paling riskan itu.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena kan nggak keisi perutnya,
0: asam
1: lambungnya naik, lambungnya bergesekan, karena nggak ada yang bisa dikunyah di situ sama lambung,
0: nggak
1: ada yang bisa diproduksi di situ sama lambung.
0: Bener ya banget.
1: Kan? Akhirnya cepet naiklah asam lambung.
0: Itu dia.
1: Ujung-ujungnya stres.
0: Nah itu dia. Cuman gue pernah nih sih di, ada di situasi ini yang gimana, dimana gimana? Memang gue tuh bukan sebenarnya bukan menu, bukan nggak mau makan ya, tapi karena pekerjaan gue kan di dunia hospitality, ya kan, yang dimana memang apalagi
1: sakit apa?
0: Sakit asam lambung
1: hospital?
0: Oh bukan rumah sakit, dunia pelayanan.
1: Oh oke. Okay.
0: Gua kan kerjaan di F&B.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Gua pikir
0: bukan
1: hospital.
0: Hospital bukan. Aman ya? Aman. jadi kan di F&B itu memang mengharuskan kita itu untuk menunda jam istirahat kita. Yang normalnya di mana kayak lo istirahat sudah pasti jam 12 dong, kalau siang. Okay. Tapi kan gue nggak bisa. Di saat orang lain harus sarapan, gue harus kerja. Di saat orang lain makan siang, gue harus kerja. Di saat orang lain harus makan malam, gue juga harus kerja. Jadi gue menunda hal-hal itu. Yang di mana memang kalau misalnya lo pasti ngalamin deh, kalau udah capek tuh kadang malas buat makan. Ada nggak?
1: Pernah
0: kayak ayo udahlah yang penting masuk gitu. Akhirnya kayak ya udah comot cemilan atau apa gitu, yang makanan-makanan ringan yang dimana sebenarnya secara apa namanya, secara badan sebenarnya nggak itu asupan yang diperlukan gitu. Kayak
1: jadi nggak tepat ya,
0: nggak tepat gitu. Nah itu gue jalankan selama bertahun-tahun dan gue merasa happy aja sebenarnya. Cuman akhirnya at the end of the day si tante sakit. Aslam itu datang
1: sakit kan?
0: Juga.
1: Padahal awalnya happy.
0: Happy ya.
1: tapi yeah. Gue pernah ngalamin itu dan itu kan nggak sering, maksud gue sesekali dong.
0: Betul.
1: Maksudnya kalaupun frekuensinya lebih dari satu kali, lu nggak everyday gitu loh.
0: Iya betul.
1: Yang bahaya itu kan everyday.
0: Iya rutin secara kontinu.
1: Dailynya.
0: Iya
1: kalau
0: betul.
1: Dailynya lu begitu, ya lu kehilangan work life balance-nya.
0: Betul.
1: Ya, ini kan kita lagi berbicara konteksnya memang. Work life balance itu ya mungkin hampir mungkin nyaris setiap hari gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, lu let's say lu di F&B, lu di dunia hospitality yang memang itu kadang-kadang nggak bisa terhindarkan juga.
0: Betul.
1: Tapi kan kita harus mengajak bersama-sama juga hardliner memahami ataupun langsung menyadari.
0: Betul.
1: Ketika kita udah kehilangan work life balance itu, coba kita bangkitkan lagi gitu.
0: Betul.
1: Coba kita benerin lagi.
0: Bener. Nah sebenarnya sih di dalam dunia hospitality atau F&B itu sebenarnya nggak sekejam itu sebenarnya.
1: Ada kan? Juga dong istirahatnya kan.
0: Ada. Ya. Jadi gini.
1: Cuman nggak pas waktunya aja kan.
0: Sebenarnya gini. Ada sistem yang yang diterapkan sebenarnya pada saat itu. Tapi guanya yang kalau orang Bali bilang tuh pengkung, keras kepala gitu. Kepala. Jadi kayak bukan keras kepala.
1: Orang Belanda bilang kopeh.
0: Kopeh
1: tuh keras kepala juga.
0: Iya. Jadi kayak udah nggak apa-apa nanti aja gitu. Padahal sebenarnya atasan gue atau captain gue tuh udah bilang, udah lo gantian nih. Maksudnya kalau lo mau makan deh. Gitu. Masih ada yang backup
1: nih.
0: Iya nggak apa-apa. Tapi karena gue merasa bahwa, udah resto lagi lame nih, nggak bisa gue tinggalin nih. Kayak gue nggak bisa ninggalin kerjaan yang lagi hat-tricknya ya kan, teman-teman gue lagi berjibaku, terus gue enak-enakan makan, gue nggak bisa nih.
1: Iya, gitu.
0: Jadi ada perasaan-perasaan itu yang kemudian kayak udah
1: solid.
0: Solidaritas.
1: Solid.
0: Bukan itu.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya akhirnya nggak enak juga sih ya.
0: Iya kan?
1: Teman-teman lagi
0: repot. Nah itu.
1: Gue santai.
0: Iya.
1: Tapi enggak. Tapi tunggu. Biarkan mereka berasumsi juga.
0: Iya. Oke.
1: Lu perasaan lu nggak enak. Tapi kan emang udah diatur kan?
0: Iya itu.
1: Jadi lu gantian aja nggak apa-apa sih gitu.
0: Nah itu dia.
1: Kan ada teman lu yang backup.
0: Sebenarnya harusnya mikirnya begitu kan? Nah. Jadi kayak one day kan kita akan punya situasi yang sama gitu. Akhirnya nanti mungkin teman gue yang istirahat, gue yang kerja gitu. Itu kan sudah pasti sudah diatur. Cuman kadang secara pribadi tuh gue nggak bisa gitu, kayak aduh nggak enak nih gitu. Bukan mau cari muka ya, bukan gitu. Kalau
1: muka udah ada ya?
0: Muka udah ada.
1: Udah.
0: Gitu. Cuman ganti. Nggak.
1: Di Taman Puring banyak. Muka second.
0: Jadi memang kayak gue merasa udahlah nanti aja gitu istirahatnya. Itu bisa di inin kok gitu. Kalau captain gue mah senang-senang aja, gue gak istirahat gitu kan. Jadi bener. Makin terbantu dong kerjaan makin cepet kan.
1: Karena tenaganya jadi makin banyak ya.
0: Makin banyak.
1: Artinya tadi yang satu ini istirahat, dia ikut bantu. Cuman balik lagi ke work life balance.
0: Betul.
1: Mungkin korelasinya adalah ya tadi lu akhirnya gak teratur nih buat jadwal makan lu gitu
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: jadwal
0: bener.
1: Istirahat lu sementara. Setuju. Kan kalau zaman sekarang tuh orang udah mikir gue harus teratur gitu loh.
0: Iya betul.
1: Gak bisa nih. Karena apa? Memang sekarang persaingan ketat mungkin.
0: Iya.
1: Di dunia pekerjaan juga. Betul. Di dunia bisnis lu juga kadang-kadang memang persaingan udah keras banget.
0: Betul betul.
1: Kalau gue nggak berpacu, ya gue ketinggalan.
0: Betul. Karena kan zaman sekarang apalagi menuntut speedity ya. Apa sih kayak kecepatan untuk kita bekerja gitu.
1: Bukan itu... speedy yang itu dulu ya, bukan. Ada kan lu speedy juga ya?
0: Ada.
1: Ada ya. Speednya memang harus, harus bisa ngimbangin.
0: Benar.
1: Ya. Kalau lu enggak bisa ngimbangin lu ketinggalan gitu.
0: Ketinggalan pasti.
1: Ya. Tapi ya tadi juga balik lagi sih ya kalau orang terlalu memikirkan speed tadi akhirnya dia lupa tadi itu yang namanya ya bagi-bagi waktunya.
0: Iya, benar.
1: Ada istirahatnya juga dikit.
0: Benar.
1: Jangan sampai lupa makan.
0: Benar banget. Nah, ini yang paling parah nih sebenarnya. Ada dampak yang kemudian ini sebenarnya berhubungan dengan relasi kita, relationship kita. Karena kemudian hubungan kita antara dunia sosial itu akhirnya memburuk. Ya kan? Jadi emang kesibukan yang berlebihan itu membuat kita akhirnya jarang berbicara dengan bahkan pasangan kita. Atau juga tidak punya waktu bermain dengan ya anak misalnya gitu ya kan kalau udah punya anak.
1: Family
0: atau,
1: time ya.
0: Iya, kehilangan apa namanya komunikasi dengan orang tua atau akhirnya dari teman-teman nongkrong kita atau teman-teman sahabat-sahabat main kita gitu ya, kita jadi menjauh gitu. Jadi kita cepat atau lambat akhirnya sadar atau tidak sadar akhirnya kita menjauh dari komunitas-komunitas kita yang dimana memang kita bisa apa namanya menyalurkan hobi dan juga aktivitas lain kita selain pekerjaan di situ.
1: Betul.
0: Ya karena ini
1: kayak
0: ini
1: olahraga gitu ya.
0: Bener, ini kan menjadi apa namanya menjadi hal yang kemudian bikin kita aduh nggak asik banget nih ya kan akhirnya pasti orang lain akan bilang aduh Chandra udah sombong nih sekarang. Udah sibuk banget dia kerja ya kan udah nggak mentingin kita lagi ya udahlah cari teman lagi gitu ya.
1: Iya bener ya. Ya udah sana cari aja.
0: Iya kayak lu nih kayak lu misalnya lu kan udah berkeluarga gitu ya kan udah punya istri keluarga lah gitu istri dan anak itu pasti akan berpengaruh banget kan buat keluarga lu kan kalau misalnya lu akhirnya nggak work life balance.
1: Iya pasti dong itu gua rasa semua orang yang sudah berkeluarga pasti akan merasakan hal itu baik istrinya ataupun suaminya bekerja. Itu akan ada timbal balik dong.
0: Iya, betul.
1: Sama aja kayak umpama istrinya kerja, pasti suaminya akan menuntut, mana nih waktu buat anak-anak?
0: Oke.
1: Jangan kerja terus. Ketika suami yang kerja, istri juga ngomong, bagi dong waktunya buat kita, apa kayak, gak usah lah mungkin lu ngomong mau refreshing dulu deh.
0: Iya.
1: Kayak ada satu hal yang urgent aja.
0: Iya.
1: Entah anak lu sakit, atau mungkin orang tua lu sakit. Tapi ya lu sibuk terus kerja yang memang kayaknya gak bisa banget diganggu gitu.
0: Ya,
1: itu kan
0: betul,
1: kadang-kadang mempengaruhi secara psikologis, secara hubungan kekeluargaan, keharmonisan rumah tangga juga pasti akan berpengaruh. Kenapa?
0: Benar,
1: karena
0: benar.
1: Kok kayaknya, jadi tadi, work-life balance itu harus kita bisa buat prioritas.
0: Iya, setuju.
1: Jadi skala prioritas.
0: Betul, betul, betul.
1: Bukan tidak memprioritaskan pekerjaan, tapi ketika untuk suatu hal yang benar-benar urgent. Tapi kalau gue prinsip gue ya, gue
0: pribadi. Prinsip lo,
1: selagi memang bisa dihandle orang rumah, orang rumah gue suruh handle.
0: Oh, jadi
1: walaupun itu lumayan urgent.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lo sistemnya bagi tugas ya?
1: Ya.
0: Bagi tugas.
1: Gue kerja nih, nggak mungkin gue izin terus nih.
0: Betul.
1: Lo handle lu dong.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau emang kerjanya dia, gue lihat lihat dia juga kayaknya berat, susah.
0: Betul.
1: Emang gue harus bantu. Ya baru gue.
0: Baru lo.
1: Gue ikut nih.
0: Oh.
1: Gue ikut bantu.
0: Oke. Okay.
1: Don, akhirnya gue. Tadi bikin prioritas nih.
0: Iya, iya.
1: Tapi tidak dengan tidak juga kita tiba-tiba juga meninggalkan
0: pekerjaan.
1: Tugas dan tanggung jawab kita.
0: Betul.
1: Setelah itu bisa kita lakukan lagi gitu.
0: Benar. Setuju banget karena memang apa namanya skala prioritas itu penting ya kan.
1: Iya.
0: Mana yang perlu kita penting? Semuanya penting kalau menurut gua, baik itu keluarga maupun juga pekerjaan karena semua saling dan silang sebenarnya ya kan.
1: Betul.
0: Saling menunjang pekerjaan, menunjang keluarga kita. Keluarga kita juga bisa mendukung kita dalam pekerjaan gitu. Nah, emang sebenarnya hubungan sosial yang itu ya semua itu adalah salah satu kalau bisa gue bilang ya salah satu sumber kebahagiaan kita juga sih.
1: Iya.
0: Jadi ya perlulah kita jaga gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya relasi kita dengan orang lain bahkan keluarga kita sendiri itu jadi pecah gara-gara kita mengabaikan work life balance ini.
1: Dan ini satu ya dan kalau lu hubungan lu di rumah tangga lu atau di keluarga lu yang belum berumah tangga semua everything's fine gitu. Lu kerja, berangkat kerja, atau lu kerja ngelakuin sesuatu, lu happy gak?
0: Oh.
1: Karena vibes lu, suasana hati lu lagi nyaman.
0: Iya.
1: Jadi lu kerja pun nyaman. lu mau berangkat kerja nyaman, lu di tempat kerja nyaman, lu melakukan pekerjaan lu ikutan nyaman, lu berbisnis lu nyaman, lu mau negosiasi sama orang nyaman, suasana hati lu lagi nyaman,
0: betul,
1: lu mau meeting sama klien, suasana hati lu lagi nyaman,
0: benar.
1: Tapi ketika ada suatu hal yang nggak enak, lu pasti akan semua ngerasa, aduh, kepecah fokus nih,
0: betul,
1: kerja
0: betul,
1: lu jadi nggak nyaman. Berbisnis lu jadi gak nyaman,
0: betul.
1: Lu mau meeting sama klien keganggu, kedistract sama hal yang tadi. Gara-gara apa? Gara-gara hal yang tadi kita tidak bisa maintain. That's why kalau menurut gue pribadi work life balance
0: luar gitu, biasa ya.
1: Okay.
0: Bahkan dampaknya sampai ke situ-situ ya.
1: Iya, itu karena gue ngerasain sendiri. Kalau memang lagi mood kita lagi gak bagus nih, lu akan sedikit banyak terpengaruh walaupun dalam pekerjaan atau dalam bisnis kita tetap profesional ya,
0: tapi betul.
1: Nggak mungkin lah nggak ada sedikit hal bisa lu ke-distract gara-gara itu.
0: Wah, gila.
1: Nggak mungkin lu pure bisa terlihat benar-benar professional gitu loh, professional person. Nggak mungkin
0: ya,
1: itu psikologis loh, itu nggak bisa dibohongin.
0: Betul
1: pasti akan ada kepikiran. Memang balik lagi kemampuan seseorang untuk mengendalikan itu beda-beda. Ada orang yang bisa menghandle itu, lupakan dulu, fokus di sini. Ada juga yang bisa.
0: Ada,
1: tapi kalau menurut gue sih rata-rata, menurut curhat-curhatan dan sharing-sharingan orang yang pernah gue kenal tempat kerja ke tempat kerja lain, rata-rata begitu.
0: Benar.
1: Gue lagi gini nih, gue lagi bete nih. Aduh, masih rata-rata gitu.
0: Betul. Jadi memang selain hubungan yang kemudian akhirnya terganggu, ya kan, antara keluarga dan juga relasi pertemanan, ini akhirnya dampaknya itu membuat produktivitas itu kita menurun. Ya, ironisnya emang bekerja terlalu lama itu justru sering membuat kita itu hasil kerjanya itu jadi nggak maksimal, jadi kurang-kurang sesuai goalsnya lah, nggak dapat gitu ya kan. Karena otak kita ini mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, ya kan. Jadi kesalahan itu ya akhirnya kesalahan semakin banyak, ya kan. Terus konsentrasi berkurang, terus ide kreatif itu sulit muncul gitu kan. Jadi artinya sebenarnya bekerja lebih lama itu tentu bukan hal yang lebih baik ya sebenarnya, ya kan. Ya makanya harus dibatasi. Nah, untuk itu masih ditunggu di live interaktifnya.
1: Di TikTok kita ada yang bergabung belum?
0: Di TikTok kita sudah ada.
1: Ada yang memberikan pendapat, komentar, dan saran. Mungkin mau berbagi tips tentang work-life balance-nya.
0: Ini dia nih, belum ada.
1: Gue udah nungguin, gue mau ngintip gini. Ini belum ada.
0: Belum ada ya. Jadi masih ditunggu di line interaktifnya di 0819269000 bagi kalian yang ingin berbagi sharing tentang punya enggak pengalaman terkait work life balance, atau sebenarnya work life balance itu adalah mitos atau sebenarnya itu sebuah kenyataan.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi itu boleh langsung kirimkan pesan kalian di sana, dan juga yang mau langsung lihat visual kita boleh langsung kunjungi juga TikTok Heartland FM dan komentar di situ terkait dengan topik kita. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Bupati Tangerang dorong Kahmi perkuat kolaborasi untuk pembangunan daerah. Pemkot Tangerang percepat penanganan aduan jalan rusak. Dari dunia olahraga, Aldila Suciadi juara ganda Washington terbuka 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengajak Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MD Kahmi Kabupaten Tangerang untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ajakan ini disampaikan saat menghadiri acara Geraha Hijau Hitam MD Kahmi Kabupaten Tangerang pada Sabtu lalu. Menurut Bupati Maisal, kolaborasi antara pemerintah dan Kahmi perlu terus ditingkatkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan umat, hingga pembangunan karakter generasi muda. Ia pun mengapresiasi penguatan kelembagaan MD Kahmi melalui peresmian pemagaran, penataan halaman, serta penyerahan sertifikat sekretariat organisasi sebagai langkah mendukung kiprah Kahmi di Kabupaten Tangerang. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR memastikan setiap aduan masyarakat terkait jalan rusak akan ditindaklanjuti sesuai tingkat kerusakan dan urgensinya. Laporan yang masuk melalui Laksa, Super Apps Tangerang Live, maupun kanal pengaduan lainnya akan segera diteruskan kepada tim lapangan untuk dilakukan pengecekan. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahsaini menyatakan penanganan diawali dengan survei lapangan untuk memastikan kewenangan jalan, tingkat kerusakan, serta jenis perbaikan yang dibutuhkan. Hasil survei dibahas oleh tim teknis sebelum pekerjaan dilakukan, sehingga penanganan dapat berjalan tepat sasaran, lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih gelar juara nomor ganda Washington terbuka 2026 bersama pasangannya asal Selandia Baru, Erin Rutledge, pada partai final di Washington DC, Amerika Serikat. Pasangan unggulan kedua ini tampil dominan dengan mengalahkan Andrea Klebak dan Makoto Ninomiya dalam dua set langsung 6-4, 6-1. Kemenangan yang diraih dalam waktu 1 jam 12 menit ini menjadi pencapaian penting bagi Aldila di ajang WTA. Gelar yang sekaligus menegaskan konsistensi petenis Indonesia di level internasional serta menambah daftar prestasinya di nomor ganda pada musim 2026.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau

0: fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play. Aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Karyawan keluar bukan karena gaji. Banyak pemilik bisnis berpikir kalau karyawan resign berarti gajinya kurang. Belum tentu. Banyak karyawan keluar karena tidak dihargai, tidak didengar, tidak berkembang, tidak nyaman suasana kerjanya. Karena lingkungan kerja yang buruk lebih melelahkan daripada pekerjaan yang berat. Karyawan bisa bertahan di tempat sulit pada masa-masa sulit kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Kadang, satu kalimat kasar lebih menyakitkan daripada tidak naik gaji atau bonus dipotong. Pemimpin harus sadar, karyawan bukan robot, mereka juga manusia, karena punya keluarga, bukan hanya karena harta. Memberi apresiasi kecil bisa membuat loyalitas karyawan membesar. Sekali-sekali berikan pujian. Mulai hari ini, belajarlah mendengar tim, belajar mendengar masukan mereka, belajar menghargai usaha mereka. Dan ingat, headliners, karyawan datang ke perusahaan karena ada lowongan, tapi karyawan bertahan karena budaya kerja perusahaan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di program Cemilan Sore bersama dengan Daniel dan juga Bung Chandra. Ya, kita masih membahas tentang terkait work-life balance ya. Yang dimana tadi kita sudah menyinggung sedikit sebenarnya work-life balance itu apa. Lalu sebenarnya kemudian dampak-dampaknya ya kan. Ternyata separah itu ya kalau kita tidak menjaga keseimbangan dalam bekerja maupun juga kehidupan kita ya tentunya. Jadi kayak tadi Chandra sudah sharing-sharing juga tentang ya kalau di keluarga gue sih harus ada work-life balance ya. Jadi dimana kalau misalnya kita ingin memulai aktivitas, kalau misalnya itu gak balance, maka kita tidak membawa damai sejahtera dan sukacita juga ya kan ke dunia pekerjaan kita. Kalau di rumah tidak baik-baik saja keadaannya. Bukan begitu?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Jadi bukan dia. Ya, kalau tadi kita udah singgung terkait dampaknya. Nah, ini sebenarnya ada loh manfaatnya.
1: Manfaat work-life
0: manfaat
1: balance.
0: Manfaat dari work-life balance.
1: Oh iya dong, banyak banget.
0: Benar. Jadi memang kalau keseimbangan hidup itu terjaga atau kita bisa pertahankan, itu sebenarnya manfaatnya itu banyak banget, Chan. Yang pertama, tadi tubuh itu bisa lebih sehat.
1: Iya. Yeah.
0: Pikiran lebih tenang.
1: Karena gak stres kan?
0: Karena gak stres gitu. Tante Aslam juga gak mungkin datang.
1: Gak bakal datang lagi dateng. Dia.
0: Iya.
1: Hus,
0: pergi.
1: Bablas.
0: Angin ya? Terus udah gitu hubungan sudah pasti semakin harmonis bersama dengan keluarga. Lalu juga produktivitas sudah pasti akan meningkat.
1: Ngomong-ngomong harmonis, kemarin gue ke Harmonis naik busway.
0: Harmoni ya.
1: Itu harmoni.
0: Enggak pakai S, iya kan? Kalau yeah. Kalau pakai S jadi banyak harmoninya.
1: Karena jamak ya.
0: Iya. Lalu juga kualitas dari tidur kita udah pasti membaik, ya kan? Jadi enggak insomnia lagi itu. Yeah. Terus suasana hati sudah pasti menjadi lebih stabil dan juga mungkin happy gitu ya kan. Kayak lo tadi bilang kalau misalnya semuanya balance, rasanya lo kerja juga akhirnya bebannya enjoy, tuh gak ada, enjoy. Ya. Bener. Udah gitu juga kreativitas udah pasti meningkat. Apalagi dimana kalau misalnya di dunia pekerjaan yang menuntut kreativitas itu sudah pasti penting banget ini work-life balance. Kayak kita-kita ini kan perlu
1: di media itu kan harus ada bagian kreatifnya gitu.
0: Bener.
1: Kan.
0: Bener.
1: Ya kan, supaya ide-idenya keluar. Tapi kalau dia nggak bisa work-life balance, gimana mau kreatif?
0: Itu dia.
1: Apalagi kalau dia umpama di departemen kreatif gitu.
0: Bener.
1: Dia harus punya ide yang kreatif dong. Harus harus mikirin gimana bikin event ini nih, gimana bikin program ini
0: bener.
1: Bikin ini supaya semuanya itu kan jadi berhasil gitu.
0: Betul,
1: jadi yang suatu hal yang atau program yang wow keren nih,
0: yang meledak,
1: yang meledak gitu kan,
0: yang sesuai dengan goals,
1: yang sesuai dengan goalsnya gitu. Itu kan butuh istirahat dan butuh fokus. Kalau dia kurang tidur pasti kurang fokus pasti nggak akan muncul tuh ide-ide kreatif.
0: Bener.
1: Karena boro-boro mikirin ide kreatif, mata udah berat ya kan.
0: Iya, mata panda ya kan. Ya lo tau gak mata panda ada kan, kayak ini menghitam gitu ya kan,
1: pakai timun. Ya
0: aduh,
1: kan biasa pakai timun tuh di YouTube gini.
0: Benar.
1: Iya, mata panda lagi.
0: Mata panda ya kan.
1: Terus
0: ya, boro-boro kreatif meeting adanya keratin gitu. Nah, jadi memang dengan dengan kata lain ya, work life balance itu bukan mengurangi prestasi sebenarnya. Justru itu membuat kita itu membantu pekerjaan kita agar lebih efektif lagi gitu. Ini ada tips dan
1: trik.
0: Enggak, tips doang di sini.
1: Tips doang ya.
0: Jadi bagaimana menerapkan work life balance itu? Yang pertama ini kan, kita harus tentukan dulu batas dari jam kerja kita.
1: Yep.
0: Ya, jadi kalau misalnya jam kerja kita itu selesai pukul 5 sore nih, contoh ya kan. Nah, usahakan

0: itu kita benar-benar mengakhiri pekerjaan kita itu di jam 5. Nah, tidak semua pesan itu harus langsung kita balas sih. Ya, ini bicara tentang pekerjaan yang memakai gadget misalnya gitu ya kan. Atau juga mungkin kita belajar untuk mengatakan saya akan mengerjakannya besok mungkin ya. Gitu. Jadi ini ada caranya sebenarnya gitu. Jadi kita coba batasin waktu deh untuk pekerja. Kalau misalnya memang udah batasnya jam segitu pulang, ya ya udah pulang,
1: iya.
0: Gitu. Kita bisa lanjut besok kan. Jadi nggak harus gak kita pasain, nggak perlu. Gue nginep lagi.
1: kakak masih yang lama.
0: Kakak udah ganti. Ya. Gue udah sendiri sekarang. Ya, jadi selain itu kita batasin waktu, kita istirahat yang cukup. Jadi istirahat itu penting karena bukan hanya sekedar apa namanya tanda kita malas sebenarnya ya kan. Namanya istirahat ya bukan kita mau malas-malasan, ya. Justru memang kita sedang
1: butuh, tubuh itu kan butuh.
0: Bener, jadi justru dengan istirahat itu bagian dari tubuh kita itu akan mereproduksi sel-sel yang baru gitu. Sudah pasti akan meningkatkan produktivitas kita. Bahkan nih ya, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa jeda singkat ya kan dapat meningkatkan fokus loh.
1: Nah, betul. Walaupun enggak harus berjam-jam.
0: Betul.
1: Singkat tuh mungkin 15 menit,
0: benar.
1: 20 menit. Dan itu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL.
0: Emang iya? Lo mentang-mentang habis MCU lo ngomongnya kolesterol ya. Kita sesama kolesterol.
1: Gue tidur kemarin malam kepikir LDL kolesterol jahat. LDL kolesterol jahat. Gua makan apa yang biar jadi kolesterolnya yang baik ya? Kenapa harus ada kolesterol jahat dan kolesterol baik?
0: Itu sebenarnya pertanyaan sih. Gue juga bingung kenapa harus ada yang jahat dan ada yang baik.
1: Mungkin gitu. Para ahli di bidang medis ya bisa menjawab ini. Kenapa ada kolesterol jahat dan kolesterol baik?
0: Iya benar itu.
1: Yang gue pikirin aja kemarin kolesterol jahatnya. LDL.
0: Iya kan? Delima banget itu. delima lagi.
1: Dilema. Dilema. Delima mah buah. Delima.
0: Iya benar.
1: Jadi delima cinta.
0: Dilema gak sih? Jadi memang ya itu tadi kan karena
1: fokus,
0: karena iya
1: istirahatnya cukup.
0: Istirahatnya cukup. Nah, gua pernah baca satu penelitian sebenarnya. Jadi kalau gua enggak salah mohon dikoreksi ya kalau misalnya gua salah. Jadi di Jepang itu perusahaannya ada salah satu perusahaan yang menerapkan karyawan itu boleh tidur siang.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Benar, gua pernah dengar.
0: Benar. Ya. Jadi enggak butuh waktu lama. Jadi cuman mungkin hanya sekedar 20 atau 25 menit.
1: 15 menit sampai setengah jam.
0: Ah, itu dia. Jadi memang kayak difasilitasi loh, dikasih sebuah ruangan.
1: Tempat itu.
0: Senyaman mungkin, kayak enggak gede-gede amat sih, mungkin 4x3 atau jadi enggak gede-gede amat. Itu nyaman banget, ada bednya, ada apa AC-nya, terus kayak ya udahlah
1: ruangan. Ada gulingnya, ada bantal kepala.
0: Betul.
1: Ada bed cover.
0: Tapi enggak ada kasur.
1: Enggak ada kopi di situ.
0: Enggak ada. Jadi mereka dibiarkan untuk ya udah lo kalau mau istirahat.
1: Iya, itu dan refleksi
0: itu,
1: otaknya.
0: Dan itu risetnya menunjukkan bahwa kemudian akhirnya produktivitas dari seger perusahaan lagi. Perusahaan itu akhirnya produktivitasnya jadi
1: meningkat. Iya, karena tadi produktif semua akhirnya gara-gara itu. Itu juga diterapin sama guru sekolahnya anak gua.
0: Oh.
1: Anak gua yang nomor 2. Itu wali kelasnya selalu menerapkan itu ketika mereka istirahat siang jam 12, mereka disuruh tidur.
0: Disuruh tidur?
1: 15 menit diputerin lagu klasik.
0: Oke. Nah, di kelas. Oke.
1: Dimatiin lampunya. Gue baru sekolah ngedenger kayak gitu baru di anak gue.
0: Iya.
1: Zaman gue sekolah dulu, gue tidur dilempar pakai penghapus.
0: Itu dia, benar. Ya, kalau gue pakai kapur.
1: Pakai kapur mending. Gue penghapus. Untung gak kena.
0: Iya, untung gak kena ya.
1: Untung dulu, zaman dulu gak ada ini.
0: Iya.
1: Pelanggaran HAM.
0: Lo kayak baja yang ngeles berarti ya. Pas mau dilempar, set gitu ya kan.
1: Kalau sekarang... sama wali kelasnya mereka disuruh tidur istirahat. Itu memang pengaruh ke mereka fokus konsentrasi belajar.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka udah bangun nih, fresh nih otaknya. Mereka belajar jadi lebih fokus lagi, jadi lebih konsen lagi loh.
0: Itu memang bener.
1: Dilakukan
0: almost every day.
1: Ya.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Jadi memang itu perlu juga.
0: Penting sih. Ya istirahat ya.
1: Lu mau tidur enggak di sini ntar?
0: Abis ini kayaknya gue. Iya, lalu juga ini ada lagi nih tipsnya. Jangan lupa bergerak. Kita itu perlu ya sekedar hanya jalan kaki atau juga naik turun tangga bahkan gitu ya. Atau mungkin peregangan-peregangan, bersepeda, senam. Kita juga ada apa namanya hard gym ya kan, kita bisa ya mengisi waktu dengan gym.
1: Betul.
0: Lalu juga luangkan waktu untuk hobi-hobi ya kan, kalau misalnya lo hobi baca, masak gitu ya kan. Atau mungkin sekedar berkebun. Atau menggambar atau mungkin bermain musik, nyanyi-nyanyi gitu ya kan. Supaya apa namanya? Supaya kita rilis

0: apa namanya capeknya kita gitu loh,
1: sing
0: dalam
1: a song gitu ya.
0: Betul, sing a song together.
1: Sing a song together. Mumpung lagi ada promo nih.
0: Ya kan, terus misalnya, nah ini juga penting juga kita prioritaskan kesehatan mental karena sudah pasti akan mental kita pasti kalau nggak sehat itu terganggu.
1: Mental health ya.
0: Mental health, benar. Jadi cerita ya cerita kepada teman atau keluarga misalnya gitu, ya curhat-curhat aja atau ya sekedar hanya apa namanya duduk santai sambil nonton TV atau nonton film.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Gitu. Ngobrol-ngobrol, ya. Benar.
1: Ngopi-ngopi cantik, ya kan? Ngopi-ngopi ganteng.
0: Betul. Nah kita juga harus bisa nih, ini yang paling penting, kita harus berani mengatakan tidak pada korupsi. Enggak.
1: Beda-beda. Say no to drugs. Ada kan juga slogannya itu, say no to drugs.
0: Oh iya, ya, benar-benar. Jadi memang ini mungkin yang paling sulit dilakukan orang. Karena seringkali kita itu menerima semua pekerjaan itu secara langsung gitu. Dan secara bersama-sama. Karena biasanya takut dianggap, aduh ini kayaknya orang gak mampu nih makanya kerjanya dikit. Enggak juga ya.
1: Iya betul.
0: Enggak juga gitu. Sebenarnya kan kita sedang work life balance gitu. Padahal memang kemampuan setiap orang itu kan sebenarnya ada batasnya.
1: Iya.
0: Enggak semuanya toh ya lo bisa ambil gitu ya kan. Lo juga punya batasan-batasan gitu ya kan. Nah belajar berkata tidak itu memang perlu dilatih sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi secara sopan mungkin kita bisa menyampaikan itu kepada ya atasan kita atau mungkin misalnya bos kita atau rekan kerja kita gitu ya kan, supaya kayaknya gue nggak bisa nih gitu ya kan, secara sopan nggak apa-apa, itu kan perlu dikomunikasikan kan yang seperti itu, supaya apa, supaya kita tetap terjaga gitu kesehatan kita baik fisik maupun mental kita. Ya, itu dia. Nah udah jam berapa ini?
1: Hah?
0: Cepat banget,
1: baru jam 2. Jadi kalau kalau berani berkata tidak ketika lu hari Sabtu atau Minggu diminta lembur dan ntar hari Minggu lembur ya, dan ya dari jam 8 sampai jam 5 sore no no
0: ya. Kalau gue sih yang penting waktunya.
1: Tetap ya waktunya.
0: Iya benar. Nah ini pertanyaan akhirnya untuk pendengar ya kan, supaya apa namanya kita lebih interaktif ya kan. Sebenarnya apa yang paling membuat Anda sulit memiliki work life balance? Ini kalian bisa jawab sendiri ya kan. Hardliner bisa ya bisa apa menjadi bahan refleksi untuk kalian gitu. Sebenarnya kita udah paling membuat kita sulit untuk menjadi orang yang work life balance itu apa sih?
1: Iya.
0: Terus sebenarnya pernah nggak Anda tuh merasakan apa namanya burn out?
1: Iya. Gitu. Pasti dong.
0: Pasti.
1: Ya gua kan? Rasa sih almost every people ngalamin burn out.
0: Iya.
1: Terus gitu. Dia yang memang ya capek lah, gitu. capek pikiran juga, mama gitu capek apa secara fisik juga. Betul. Pasti.
0: Betul banget. Jadi ya itu perlu namanya apa namanya kita perlu secara bijaksana menanggapi setiap apa namanya.
1: Boleh nggak kalau bijak sini aja?
0: Bijak sini, bijak sono, ya kan?
1: Nggak apa-apa ya.
0: Ntar gue bijak nanti. Iya, jadi memang untuk hardliner rasanya sih penting banget kita work life balance ya. Karena biar bagaimanapun pekerjaan penting, tapi kehidupan kita juga sebenarnya
1: kesehatan juga lebih penting.
0: Kesehatan juga lebih penting, betul. Jadi ya di tengah-tengah aja gitu. Yeah. Secukupnya dengan kadar porsi yang cukup, semuanya kan bisa diatur, bisa disesuaikan dengan porsinya. Enggak toh ya lo kalau nggak misalnya nggak kerja juga nggak boleh, tapi kalau lo hanya evan-evan aja dengan hidup lo juga nggak boleh juga gitu. Jadi harus balance semuanya.
1: Betul. Hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 istirahat kan?
0: Hari ke-7 istirahat. Betul.
1: Ada kan itu kan?
0: Ada, gue pernah baca.
1: Dan memang hardliner mungkin untuk hardliner juga yang yang tadinya workaholic, yang tadinya nggak punya work life balance,
0: betul.
1: Mulai sekarang coba pikir kesehatan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Walaupun pekerjaan kita juga penting, kebutuhan kita juga penting, tapi mulai hari ini mungkin sudah bisa memikirkan untuk mencoba untuk work life balance.
0: Iya betul. Jadi,
1: terutama yang workaholic ya.
0: Iya betul. Jadi ingat hidup itu bukan hanya sekedar tentang bekerja, tetapi hidup juga tentang menikmati setiap proses yang ada, menjaga tubuh, merawat pikiran, serta hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Itu adalah sebuah rasa kasih sayang sebenarnya yang kita butuhkan juga. Jadi jika Anda bertanya sebenarnya work life balance itu mitos atau sebuah kebutuhan, jawabannya adalah kebutuhan.
1: Kebutuhan.
0: Iya. Okay. Jadi bukan berarti
1: jadi hidup, itu needs ya.
0: Itu ya betul, itu needs kita. Jadi bukan berarti hidup harus selalu seimbang setiap hari, ya kan? Tetapi kita juga perlu terus berusaha menjaga keseimbangan agar dapat bekerja dengan baik sekaligus menjalani hidup yang lebih sehat dan juga bermakna. Oke. Terima kasih Heartliner sudah menemani kita hingga saat ini.
1: Sepertinya kita sudah sampai di penghujung program kita karena sudah 16.54 menit waktu di studio kami saat ini.
0: Betul.
1: Mohon maaf kalau memang ada yang salah, mohon
0: dikoreksi. Mohon dikoreksi.
1: Kalau memang ada yang kurang pas, ya coba kita pasin aja nanti.
0: Iya benar. Ya pasnya aja lah berapa.
1: Ya buta-buta.
0: Buta-buta enggak ada balas.
1: Oke, dan akhirnya saya Chandra
0: dan saya Daniel.
1: Kami berdua pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang dalam kurang lebih 2 jam sudah menemani dalam program Cemilan Sore.
0: Yes.
1: Kita akan kembali besok dalam program Cemilan Sore di topik yang
0: berbeda. Lainnya,
1: yang berbeda.
0: Iya, betul.
1: Saya Chandra
0: dan saya Daniel.
1: Terima kasih. Selamat sore semua Heartliner. 100,6 Heartline FM memperkokoh Indonesia.
0: 100,6 Heartline FM memperkokoh Indonesia.
1: Nah, itu maksud gua. Melalui keluarga. Bye-bye.

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga. Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari.
4: IpSleep hadir dengan kombinasi 3 ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Ekstrak daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Sementara ekstrak biji pala membantu meredakan ketegangan, nyeri ringan, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis membantu Anda lebih mudah tertidur, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih segar.
3: IpSleep, solusi herbal untuk membantu mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Tidur berkualitas, bangun lebih bugar, dan siap menjalani hari. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Untuk pemesanan dan informasi selengkapnya, kunjungi YouTube, Instagram, TikTok, Helta Naturalis, dan WhatsApp 0821-1395-7120.
5: IpSleep, teman istirahat berkualitas Anda.
6: This is Heartline Radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline FM.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding.

0: dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026 mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin ke Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
0: Ini saatnya ikutan Heartland Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
0: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Heartland Fantastic 2026, Voice of Freedom.
4: ...100.6, Heartline FM.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa, padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini? Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan, malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan. Dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati. Hardline FM.

0: Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @BatamSeafoodPeranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang tertangkap karena diduga melakukan kejahatan? Mungkin mencuri motor, mungkin mencuri ayam, atau seseorang yang diduga mengambil barang milik orang lain. Lalu warga berdatangan, satu orang berteriak, yang lain ikut marah. Dan dalam hitungan menit, kemarahan berubah menjadi kekerasan. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan kejahatan, akhirnya menjadi korban pengeroyokan. Bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya, ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, apakah kita berhak menghukumnya sendiri? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan kejahatan baru? Saya Versiana, mengajak Anda melihat 3 peristiwa yang terjadi belum lama ini. 3 kasus berbeda, 3 lokasi yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Dugaan kejahatan, amarah massa, dan kematian. Inilah refleksi minggu ini. Kita mulai dari Tabanan, Bali. Pada akhir Juli 2026, seorang pria berinisial KD, warga Buleleng, diduga kepergok hendak mencuri ayam aduan di wilayah desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. KD menjadi sasaran amuk massa. Dan akibat luka-luka yang dialaminya, ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada satu bagian dari peristiwa ini yang kemudian menyentuh hati banyak orang. Ketika jenazah KD dibawa pulang, anaknya menangis, anaknya meronta. Seorang anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang dia tahu ayahnya sudah tidak ada. Di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa mencuri itu benar. Tidak. Kalau seseorang terbukti melakukan pencurian, tentu ada hukum yang harus dijalani. Tetapi pertanyaannya, apakah hukuman atas sebuah dugaan kejahatan harus berakhir dengan kematian? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya? Bukan hanya orang yang meninggal, tetapi juga anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan mereka. Satu peristiwa bisa melahirkan begitu banyak luka. Peristiwa berikutnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial AYS, berusia 24 tahun, meninggal dunia setelah dikeroyok. Kasus ini berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mendapati sejumlah barang dan peralatan hilang. Ada rekaman CCTV, ada dugaan terhadap orang tertentu. Tetapi kemudian, masalah itu berkembang menjadi tindakan kekerasan. AYS dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian memproses kasus pengeroyokan tersebut. Di sini kita melihat sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa dirugikan, emosi bisa muncul. Ketika emosi bertemu dengan rasa tidak percaya, orang berpikir, kalau diserahkan ke polisi, nanti bagaimana? Kalau tidak dihukum sekarang, dia akan mengulanginya. Harus diberi pelajaran. Dan kalimat harus diberi pelajaran ini kadang menjadi awal dari tindakan yang tidak terkendali. Awalnya mungkin hanya ingin menakut-nakuti, lalu mendorong, memukul, dan yang lain ikut-ikutan. Tiba-tiba, semuanya menjadi terlambat. Kasus ketiga terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria berinisial S, 33 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor. Ia kemudian diamankan warga. Namun situasi berubah. S dikeroyok massa. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sampai proses penyelidikan berlangsung, polisi belum dapat memastikan bahwa S benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya, ada seseorang yang sudah kehilangan nyawa, sementara status kesalahannya sendiri masih harus dibuktikan. Coba sama-sama kita mengambil waktu merenungkan, bagaimana kalau seseorang yang kita tuduh ternyata bukan pelakunya? Bagaimana kalau informasi yang kita terima ternyata tidak lengkap? Bagaimana kalau kita salah mengenali orang? Bagaimana kalau orang yang kita pukul ternyata tidak bersalah? Nyawa tidak bisa dikembalikan. Tiga kasus, tiga tempat, dan tiga peristiwa yang mengingatkan kita pada satu masalah, budaya main hakim sendiri. Kita tentu bisa memahami kemarahan masyarakat. Pencurian merugikan, kejahatan membuat orang merasa tidak aman. Dan ketika seseorang menjadi korban kejahatan, tentu ada rasa marah. Tetapi, marah adalah perasaan, sedangkan memukul, mengeroyok, atau menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita sering mendengar kalimat, dia kan pencuri. Dia memang pantas dihukum. Kalau tidak dihajar, nanti tidak kapok. Tetapi, siapa yang menentukan bahwa dia benar-benar bersalah? Siapa yang memastikan bahwa orang yang dituduh itu memang pelakunya? Dan siapa yang menentukan seberapa berat hukuman yang harus diterimanya? Itulah alasan mengapa kita memilih hukum. Karena manusia bisa salah, massa bisa salah, informasi bisa salah, dan emosi bisa membuat kita kehilangan kendali. Polisi bertugas menyelidiki, jaksa menjalankan proses hukum, hakim memutuskan. Sementara kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu menghentikan kejahatan, tetapi bukan mengambil alih peran hakim. Karena menangkap bukan berarti berhak menghukum. Lalu mengapa budaya main hakim sendiri masih terjadi? Mungkin karena sebagian masyarakat merasa hukum terlalu lambat. Mungkin karena ada yang merasa hukum tidak memberikan efek jera. Mungkin karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Atau mungkin karena ketika melihat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, amarah lebih cepat muncul daripada pikiran yang jernih. Dan ketika seseorang mulai memukul, orang lain ikut memukul karena merasa yang lain juga melakukan. Padahal kalau semua orang merasa berhak menghukum, siapa yang menjamin keadilan? Hari ini yang menjadi korban mungkin orang yang diduga mencuri. Besok bisa jadi orang lain, orang yang salah dituduh, orang yang salah dikenali, atau orang yang hanya kebetulan berada di tempat kejadian. Dan kalau kita membiarkan budaya ini terus hidup, maka kita sedang membangun sebuah masyarakat di mana siapapun bisa menjadi hakim dan siapapun bisa menjadi korban. Yang paling menyedihkan dari main hakim sendiri adalah kita mungkin memulai dengan keinginan untuk melawan kejahatan, tetapi akhirnya kita justru menciptakan kejahatan baru. Ada dugaan pencurian, kemudian terjadi pengeroyokan, lalu ada yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang melakukan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Keluarga korban kehilangan orang yang mereka cintai. Keluarga pelaku pengeroyokan juga harus menghadapi konsekuensi. Dan masyarakat kembali bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Padahal jawabannya mungkin dimulai dari satu hal sederhana. Kita gagal mengendalikan amarah. Carliner, kita tidak sedang membela pencuri. Kita tidak sedang membenarkan kejahatan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas kemarahan. Kalau kita melihat seseorang diduga melakukan kejahatan, jangan ikut memukul, jangan ikut mengeroyok, jangan ikut menyebarkan provokasi. Kalau memungkinkan dan aman, bantu amankan situasinya. Mungkin bisa dengan menghubungi aparat, serahkan prosesnya kepada hukum. Karena tugas kita bukan menjadi hakim, tugas kita adalah menjadi manusia yang tetap mampu berpikir jernih, bahkan ketika sedang dalam kemarahan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan, tetapi kita bisa menghentikan satu kekerasan. Dengan memilih untuk tidak ikut melakukan kekerasan, kita bisa menghentikan satu amukan dan berani berkata, sudah, cukup, serahkan kepada hukum. Karena ketika kita memilih untuk tidak ikut memukul, kita mungkin sedang menyelamatkan satu nyawa dan mungkin juga menyelamatkan diri kita sendiri dari penyesalan seumur hidup. Tiga peristiwa, tiga kematian, dan begitu banyak keluarga yang akhirnya harus hidup dengan kehilangan. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah kita ingin hidup di negara yang hukumnya berjalan? Atau kita ingin hidup di tempat di mana kemarahan massa menjadi penentu hidup dan mati seseorang? Jawabannya tentu ada di tangan kita. Mari kita lawan kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan yang lain. Mari kita tegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mari kita ingat satu kalimat ini. Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain atas nama keadilan. Saya Versiana, dan inilah refleksi kita minggu ini. Semoga minggu ini kita belajar satu hal. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bertindak, karena satu pukulan bisa mengubah hidup banyak orang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya, atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias, Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners. Hotline
2: FM. Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Heartland Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Heartland Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

100.6 Hardline Radio, your family station. Selamat malam Hardliner, shalom, apa kabar Anda di malam hari ini ya. Sangat senang dan penuh sukacita saya Aji Prastia dapat menyapa Hardliner ya, di hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Seperti biasa, setiap hari Senin malam ya Hardliner, saya akan menemani Anda di program Sapa Pendengar Malam. Request lagu-lagu pujian Anda bisa saya putarkan nanti selama 1 jam ke depan Hardliner. Silakan bisa dikirimkan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-2691000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang. Saya ulangi Hardliner di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang.

Selalu ada jalannya Tuhan, hardliner. Dalam hidup kita ya tidak semua doa langsung dijawab dan tidak semua persoalan segera selesai, hardliner. Ada kalanya kita merasa jalan di depan tertutup dan harapan mulai memudar ya. Namun Tuhan melihat apa yang tidak dapat kita lihat, hardliner. Ketika kita tidak menemukan jalan, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru sesuai dengan waktu dan rencananya. Baik, sudah menyapa di WA Heartland, ada Ibu Rinse di Kelapa 2. Selamat malam. Minta diputarkan lagu pujian, Sering Kutanya Pada Diriku ya. Salamnya untuk yang ada di grup GGA. Salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono, Pak Agus di Cengkareng, Ibu Sari, Ibu Nuke, Ibu Iren, Bu Matilda, Yohana, dan semuanya saja. Dan salam untuk Bung Aju Prastia, juga untuk kru yang bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Rinse. Menyapa juga ada Ibu Novi Kristianti, selamat malam, shalom. Minta lagu pujian Dalam Lembah Kelam. Baik, salam untuk semua pendengar ya. Salam sehat selalu, selamat mendengarkan, Tuhan beserta kita, amin. Pak Denny di Perumahan Bugel Tangerang, selamat malam. Minta diputarkan lagu pujian Allah Peduli. Salamnya untuk kru Heartland dan juga pendengar radio Heartland dari Sabang sampai Merauke ya. Semoga diberikan kesehatan, sukacita surga, dan damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah, amin. Ibu Iren, selamat malam, shalom ya. Minta lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon Opung Roy, Bung Coki, Koko Botsu, juga untuk Pak Agus, Ibu Sinta, Ibu Rinse, Pak Emanuel, Ibu Rita, Umayati, dan semua pendengar ya tentunya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam juga teman-teman di grup GGA dan salam untuk Brung Aji dan kru penyiar Heartland. Terima kasih Ibu Iren. Ibu Sari di Jakarta Selatan juga menyapa, selamat malam. Minta lagu pujian Ampuni Aku Tuhan atau Pakai Aku Tuhan. Baik, nanti diputarkan ya. Salam buat semua pendengar setia, juga kru Heartland. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ibu Sari. Dari Batam juga menyapa ada Omayati, selamat malam. Minta lagu pujian Amazing Grace ya. Salamnya untuk sahabat GGA dan pendengar Heartline dimanapun berada. Salam sehat dan kompak selalu di udara, baik. Untuk hardliner yang masih ingin request lagu-lagu pujian malam ini, bisa disampaikan ya di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk hardline Tangerang.

Tidak ada seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Tidak gentar menghadapi badai kehidupan. Kecuali ia yakin

Lagu Allah Mengerti, Allah Peduli, Hardliner ini mengingatkan bahwa tidak ada air mata, pergumulan, atau luka hati yang tersembunyi dari pandangan Tuhan ya. Mungkin ada saat-saat ketika kita merasa tidak dipahami oleh orang lain, harus memikul beban sendirian, atau menunggu jawaban doa yang terasa begitu lama, Hardliner. Namun Tuhan mengenal isi hati kita sepenuhnya. Ya, Allah bukan hanya mengetahui keadaan kita ya, tetapi juga peduli. Kepeduliannya dinyatakan melalui penyertaan, penghiburan, kekuatan baru, dan pertolongan yang datang pada waktunya. Walaupun keadaan belum berubah, kehadiran Tuhan memberi damai yang menjaga hati dan pikiran kita, Hardliner. Karena itu ya, jangan berhenti berharap, teruslah datang kepada Tuhan dalam doa dan percayalah bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia bekerja, bahkan kita belum lihat hasilnya ya. Bersama Tuhan, tidak ada pergumulan yang sia-sia karena Dia sanggup mengubah setiap keadaan menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaannya.

untuk semua pendengar. Baik. Selamat malam untuk Ibu Indri di Jaksel, mau minta lagu pujian Bagai Raja Wali. Baik, nanti diputarkan lagunya. Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat juga menyapa selamat malam, minta lagu pujian Semusim Berlalu. Salamnya buat Francisca Febriani, untuk Ko Aca, Ibu Iren, Pak Agus, Ibu Maria, dan teman-teman di Persekutuan Doa Agape.

Baik, untuk Anda hardliner yang masih ingin request lagu-lagu pujian malam ini bareng saya Aji Prastia, bisa disampaikan di nomor WA ya di 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang.

100.6 Heartland Radio, your family station. Heartlander, terima kasih sudah bersama Heartland ya. Sampai jam 20 lebih 53 menit Heartlander, dan sudah menyapa ada Ibu Mona Saragi. Selamat malam, Shalom, yang ada di Tangsel ya. Request lagu pujian, hapus air mata Tuhan, hapus air mataku ya. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Terima kasih Bu Mona Saragi. Juga menyapa ada Ibu Icu di Cimone, selamat malam ya, salam sehat, semangat selalu. Mau request lagu pujian, pegang terus tangan ini Tuhan. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada ya, tanpa terkecuali yang ada di WA Group Heartline, kru Heartline Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara. Terima kasih Ibu Icu di Cimone. Menyapa juga ada Ibu Kusmirah ya, selamat malam, minta diputarkan lagu pujian Indah Rencanamu Tuhan. Salamnya untuk teman-teman di GBI Serua Makmur. Baik, nanti lagu yang belum diputarkan sampai jam 9 malam ini akan diputarkan malam ini ya Heartliner, dan akan dimasukkan playlist lagu-lagu malam ini. Ya, karena waktunya sudah hampir habis Heartliner, saatnya saya Aji Prastia harus pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa hari Senin depan jam 8 sampai jam 9 malam. Selamat malam, keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa diri Anda mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus? Sebelum Anda berkata tidak mungkin, pantau terus. Dr. David Jeremiah mengingatkan kita akan janji khusus yang dibuat Yesus kepada orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Bagian D, kuasanya atas setan. Saudara-saudara, jadi dia berkuasa atas badai. Dia berkuasa atas kekurangan. Dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas setan. Bagian pertama, setan tidak dapat mengurangi kesuciannya. Suatu hari iblis membawa Yesus ke padang gurun. Matius 4, dan dia mencobai dia. Tiga kali dia mencobai dia. Mengapa setan melakukan itu? Dia mencoba untuk menggagalkan Injil, menyingkirkan rencana penebusan, membuat Yesus menyelesaikan pekerjaan kekalnya dengan cara daging, mengendalikan sesuatu yang sudah dia kendalikan, waktu. Dan setan mencobai dia, dan Tuhan Yesus tidak menjadi intelektual dengan dia. Dia tidak berdebat dengannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita pikir akan dia lakukan. Dia hanya berkata, "Setan, ada tertulis." Dan kemudian dia mengutip kitab suci tiga kali. Setan menguji dia. Tiga kali Yesus mengutip kitab suci. Saya selalu kagum bahwa ketiga kitab suci itu keluar dari buku renungan kami yang paling terkenal, indah, Ulangan. Ayo, kapan terakhir kali Anda mengutip Ulangan? Yesus melakukannya. Itu adalah ayat-ayat yang kuat. Dan Alkitab berkata pada akhirnya, setan meninggalkan dia dan para malaikat datang untuk melayani dia. Anda lihat, setan tidak dapat menembus kemurnian Yesus. Dia tidak bisa mengubah kekudusan anak Allah. Bagian yang kedua, roh tidak dapat menentang otoritasnya. Saudara, setan tidak hanya tidak dapat mengurangi kemurnian Yesus, dia juga tidak dapat menentang otoritasnya. Sekarang, tidak lama setelah Yesus dicobai, kita diberitahu bahwa dia didatangi oleh roh-roh yang jatuh, oleh roh-roh jahat. Setan-setan itu tahu siapa Yesus. Contoh, suatu hari Yesus sedang berkhotbah di rumah ibadat, dan seorang pria dengan roh setan najis berteriak dan berkata kepada Yesus, "Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, 'Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lukas 4 ayat 33 hingga 34. Saya selalu berpikir bahwa itu adalah ayat yang bagus karena setan-setan di zaman Yesus tahu lebih banyak tentang dia daripada kebanyakan pengkhotbah modernis di zaman ini. Mereka tahu siapa dia. Yesus hanya menjawab, "Saya suka ini." Bisakah saya berbicara sedikit di sini? Yesus berkata, "Diamlah." Saya pikir Yesus berkata, "Diam." Saya tidak berpikir Yesus mungkin akan pernah mengatakan itu. Tapi, diam dan keluar dari dia. Alkitab mengatakan hanya itu yang dia lakukan. Dia berkata, "Diam dan keluarlah." Alkitab mengatakan dalam satu kesibukan terakhir, iblis keluar dan pria itu terlempar ke tanah. Dia tidak terluka. Dan orang banyak sedang menonton dan inilah yang mereka katakan. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Lukas 4 ayat 36. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pria dan wanita, iblis atau roh-roh jahatnya, bukanlah masalah besar bagi Yesus Kristus. Dia berkuasa atas mereka. Pada hari itu dan hari ini, dalam hidup mereka dan dalam hidup kita, jika Anda memiliki godaan setan yang terjadi dalam hidup Anda, ingatlah, setan tidak dapat menangani Tuhan Yesus Kristus. Anda memohon darah Yesus dan Anda akan menemukannya. Bagian E, kekuatannya atas kesedihan. Inilah salah satu yang menyentuh kita semua dengan satu atau lain cara. Ini adalah hal yang terakhir yang ingin saya ceritakan kepada Anda tentang pekerjaan Tuhan. Dia berkuasa atas kesedihan. Apakah Anda tahu bahwa, apakah kamu sedih? Mungkin ada sesuatu yang terjadi padamu kemarin yang membuatmu sedih. Mungkin Anda mendapat telepon dari seseorang yang Anda cintai dan ternyata tidak benar. Atau dalam perjalanan ke gereja, Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang hanya membuat Anda sedih. Saya memiliki banyak kesedihan, hanya tentang orang-orang yang saya cintai, dan hal-hal yang mereka lalui. Ada banyak luka dan masalah, dan penyakit, dan perselisihan. Jika Anda membiarkannya, itu bisa membuat Anda sedih sepanjang waktu. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Yesus adalah Tuhan kesedihan. Dia memiliki kuasa atas sakit hati dan patah hati. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melacak firman-Nya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang saya temukan minggu ini. Pada 5 kesempatan, Yesus masuk ke dalam suatu situasi. Dan dia berkata kepada orang itu, "Bergembiralah." Misalnya ketika seorang lumpuh diliputi perasaan bersalah, dia dibawa kepada Yesus. Tuhan kita berkata kepadanya, Matius 9 ayat 2, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Berapa banyak dari Anda yang tahu, ketika Anda menyadari dosa-dosa Anda telah diampuni, Anda bisa bergembira untuk sesaat, untuk beberapa saat sebelum masalah dimulai. Memaafkan membuatmu bahagia, bukan? Ketika seorang wanita merangkak di belakang Yesus dan menyentuh ujung jubahnya, mencari kesembuhan, dia berbalik dan dia berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Matius 9 ayat 22. Ketika para murid kelelahan dan ketakutan, dan tenggelam di tengah malam di Danau Galilea, Yesus datang kepada mereka berjalan melintasi ombak dan berteriak, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Ketika 12 itu pun putus asa pada malam Yesus ditangkap, dia berkata kepada mereka, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Dan ketika Rasul Paulus menghadapi tekanan dalam pemenjaraan di Yerusalem, Kisah Para Rasul 23 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi jika Anda murung dengan beberapa situasi yang tidak dapat Anda temukan jawabannya, luangkan waktu dan pelajari 5 perikop di mana Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Bacalah dalam terjemahan lain, cari referensi silang, bergembiralah. Dengarkan aku, Yesus tidak hanya memberikan saran, Dia tidak hanya menggunakan klise, Dia memerintahkan mereka, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, sungguh perintah yang mulia. Berapa banyak dari Anda yang tahu kita memiliki kuasa atas itu melalui Yesus, bahkan di tengah masa-masa tersulit sekalipun. Dan biasanya itu hanya masalah mengambil langkah, mundur, dan melihatnya dalam perspektif waktu dan tempat dan kekekalan. Tetapi Tuhan membawa ke dalam kesedihan kita, kehadirannya, dan firman-Nya menjadi penghiburan yang baik. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda semua hari ini, apapun yang Anda alami, bergembiralah. Katakan dengan keras, jadilah ceria dan kuatkanlah hatimu. Amin. Amin. Jadi di sana Anda memiliki 5 ilustrasi tentang kuasa Yesus. Sebelum kita melanjutkan ke bagian terakhir dari pesan ini, ada sesuatu yang saya baca minggu ini yang mengejutkan saya. Ingat, pada awalnya saya mengatakan kepada Anda bahwa hal-hal ini yang akan saya ceritakan kepada Anda, kumpulkan semuanya. Mungkin ada selusin. Mungkin 2 lusin hal saya sebutkan tentang kuasa Yesus. Dan itu hanya sebagian kecil dari semua hal yang ada di dalam Alkitab tentang kuasa Yesus. Tapi tahukah Anda hal-hal yang ada di dalam Alkitab hanyalah sebagian kecil dari semua hal yang Yesus lakukan? Dengarkan ayat terakhir, Yohanes, Injil Yohanes pasal 21, ayat 25. Dan ada banyak hal lain yang Yesus lakukan, kata penulis, yang jika itu ditulis satu persatu, saya kira bahkan dunia itu sendiri tidak dapat memuat buku-buku yang akan ditulis. Jelas itu hiperbola. Tetapi apa yang Yohanes katakan adalah mujizat dan pekerjaan Yesus yang kita miliki di dalam Alkitab hanyalah sebagian kecil dari banyak pekerjaan yang Dia lakukan. Beberapa dari mereka ada di sini, dan Yohanes berkata, jika Dia menulis semuanya satu persatu, Anda hanya akan memiliki begitu banyak buku, sehingga Anda tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Bagian kedua, pekerjaan besar kita. Dia adalah keajaiban yang bekerja Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang kuat, dan itulah mengapa kami sangat terkejut ketika kita membaca Yohanes pasal 14 di ayat 12, di mana Yesus berbicara kepada Filipus, dan Dia berkata kepada Filipus, aku berkata kepadamu dengan pasti, Filipus, bahwa barang siapa percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan akan dia lakukan, dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan dia lakukan, karena aku pergi kepada Bapaku. Sekarang itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Yesus berkata, Filipi, semua hal yang saya lakukan, Anda akan dapat melakukannya. Tetapi Filipus, jangan senang dengan itu, karena Anda akan dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada saya. Lakukan karena aku pergi kepada Bapa. Sekarang, mengapa itu bisa terjadi? Dengarkan, ketika Yesus disalibkan dan dibangkitkan, dan Dia naik kepada Bapa 40 hari setelah itu, Roh Kudus diberikan kepada dunia oleh Bapa. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus disebut karunia Bapa, karunia Allah? Ketika Yesus kembali ke surga, hal semacam ini terjadi, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam setiap orang percaya. Sehingga ketika Yesus berada di bumi ini, Dia terlokalisasi, tetapi sekarang Roh Kudus telah datang, dan Yesus ada di dalam kita, semua yang percaya, dan kita ada di mana-mana. Bagian A, kita memiliki pesan yang lebih besar. Jadi pertama-tama kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, karena kita memiliki pesan yang lebih besar. Dengarkan aku. Ketika Yesus ada di bumi ini 2000 tahun yang lalu, Dia melakukan hal-hal besar. Kita telah membicarakan beberapa di antaranya. Ketika dia menyembuhkan seseorang, itu adalah hal yang sementara. Orang itu meninggal atau sakit lagi. Semua mujizatnya bersifat sementara di alam fisik. Dan itu tidak benar-benar dilakukan pertama-tama bagi orang yang kepadanya mujizat itu dilakukan. Tetapi agar itu bisa menjadi tanda bahwa orang lain akan percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Anda dan saya menyajikan Injil Yesus Kristus dan seseorang menjadi seorang Kristen, ketika kita pergi ke tetangga kita atau orang yang kita kasihi atau keluarga kita atau teman kita dan kita memberitahu mereka tentang Yesus dan mereka menjadi seorang Kristen, itu memenuhi kebutuhan permanen dalam hidup orang itu dan mereka mendapatkan apa yang Alkitab sebut hidup kekal. Dan Alkitab berkata, dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Ketika Anda mendapatkan hidup yang kekal, Anda mungkin mati secara fisik. Anda tidak akan pernah mati secara rohani. Anda akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi, mujizat yang lebih besar bukanlah menyembuhkan seseorang dari penyakit. Mujizat yang lebih besar adalah membantu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bagian B, kami memiliki pelayanan yang lebih besar. Kami memiliki pesan yang lebih besar, dan kami memiliki pelayanan yang lebih besar. Tahukah Anda bahwa ketika Yesus Kristus berada di bumi ini, Dia menempatkan dirinya di sebagian kecil tanah Palestina, dan Dia tidak pernah pergi. Seseorang telah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan ruang, bahkan seukuran Vermont. Dimanapun mujizat Yesus terjadi, Yesus harus ada di sana, karena Dia secara sukarela membiarkan dirinya berada dalam daging dan menerima keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Jadi Dia tidak hanya memikirkan dirinya ke tempat lain, seperti yang pernah Dia lakukan di tubuh kemuliaannya. Dia tidak pernah bisa melakukan apapun kecuali Dia secara pribadi ada di sana. Tetapi ketika Dia kembali ke surga dan Bapa memberi kita Roh Kudus, sekarang Roh Yesus ada di dalam setiap orang yang percaya. Jadi ada jutaan pengikut Yesus di seluruh dunia, dan di mana-mana ada orang percaya. Kehadiran Yesus ada di sana, dan ada semacam pelayanan. Ini adalah pemikiran yang luar biasa. Saya berkhotbah kepada Anda sekarang, dan saya telah menyebutkan bahwa ketika saya berkhotbah kepada Anda di sini, ratusan dan ribuan orang mendengarkan di internet di seluruh dunia. Yesus tidak melakukan itu. Tidak ada internet di zaman Yesus. Pada minggu tersibuk yang pernah saya ingat dalam hidup saya, dalam hal perjalanan khotbah, saya berkhotbah di Orlando, Macon, Georgia, Carlotti, Carolina Utara, Columbus, Ohio, pulang dan berkhotbah, dan Senin pergi ke Portland, Oregon, dan berkhotbah di sana. Yesus tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak memiliki pesawat terbang pada zaman Yesus. Hari ini kita hidup di waktu yang luar biasa ini, ketika kita dapat mengambil pesan Yesus jauh, lebih jauh daripada yang Yesus ambil, dan itu semua Yesus di dalam kita. Melakukan pekerjaan Yesus, tetapi Yesus berkata, bila kamu mengizinkan aku bekerja di dalam kamu, melalui Roh Kudus, aku telah memberikan kepadamu pekerjaan yang lebih besar yang akan kamu lakukan daripada yang pernah aku lakukan di bumi ini. Karena Bapa-Ku telah menerima aku di sorga, dan Roh Kudus telah datang untuk hidup di dalam diri kita masing-masing. Saya kagum akan hal itu, dan saya terkadang bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Martin Luther mengatakannya seperti ini, Kristus hanya mengambil sedikit sudut bagi dirinya untuk berkhotbah dan melakukan mujizat, dan hanya sedikit waktu, sedangkan para rasul dan pengikutnya telah menyebar ke seluruh dunia. Dan Yesuslah yang berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, dan lihatlah aku selalu bersamamu. Dan apakah dia? Ya, dalam hadirat rohnya, dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan roh Yesus ada di dalam kita. Jadi, kemanapun kita pergi, kita membawa Yesus bersama kita. Amin. Kita adalah gambaran Yesus kemanapun kita pergi. Kita mendapatkan hak istimewa untuk mengekspresikan kasih Yesus di mana-mana di dunia. Sedangkan Yesus ketika dia berada di bumi ini, tinggal di tempat kecil di Palestina itu. Apa yang Yesus katakan kepada kita adalah ini. Sementara aku berada di bumi ini, aku terlokalisasi. Saya hanya dapat menyentuh pria dan wanita secara individu dalam perjalananku dan berbicara kepada beberapa audiens lokal. Tapi percayalah padaku, setelah aku pergi dan Roh Kudus datang untuk memenuhi dan memberdayakan putra dan putriku, pelayananku akan tersebar sejauh orang Kristen tersebar luas. Di mana ada orang percaya, di situ ada pelayanan. Bagian C, kita dapat melakukan keajaiban yang lebih besar. Kita memiliki pesan yang lebih besar. Kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Tetapi ada sesuatu yang lain. Kita memiliki keajaiban yang lebih besar. Saya menyentuh ini secara singkat, tetapi izinkan saya kembali ke sini. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi ini, semuanya bersifat sementara. John Phillips membantu kita memahami itu. Dia menulis kata-kata ini. Sungguh menakjubkan jika mata seorang pria terbuka secara fisik. Tetapi bahkan lebih indah lagi bagi dia untuk melihat dan memahami Injil. Sungguh indah melihat seorang penderita kusta disucikan. Lebih indah lagi hatinya disucikan. Merupakan keajaiban bagi seorang tunarungu untuk mendengar kata-kata dan musik. Bahkan lebih ajaib baginya untuk mendengar dan menanggapi Injil. Dan sementara orang mati mungkin memuji Tuhan ketika dihidupkan kembali selama beberapa tahun, orang mati secara rohani akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya ketika dia bertemu Yesus. Ketika Anda sembuh secara fisik, Anda akhirnya akan mati. Tetapi ketika Anda disembuhkan secara rohani, Anda tidak akan pernah mati. Kesembuhan itu untuk selamanya. Itulah sebabnya ketika kita pergi dengan Injil, kita sedang menyaksikan mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Banyak dari Anda tahu saya punya teman dokter yang sebenarnya semasa hidupnya adalah Dr. Billy Graham. Dr. Furman adalah presiden misi medis dunia. Ini adalah kelompok yang membawa dokter dalam perjalanan pelayanan jangka pendek ke ladang misi. Seperti dia pergi ke Afrika berkali-kali setiap tahun dan dia akan membawa 10 atau 15 dokter bersamanya yang memiliki spesialisasi di berbagai bidang. Dan mereka akan pergi ke suatu daerah. Dan mereka hanya akan mencoba membantu sebanyak mungkin orang sakit seperti yang mereka bisa. Dokter-dokter ini akan melakukan itu dan mereka akan kembali. Dan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Mereka selalu kembali berubah. Dr. Furman memberitahu saya suatu hari, sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Dia berkata, "Kamu tahu David," katanya, "kami dulu hanya membawa orang masuk dan melakukan operasi pada mereka dan membuat mereka lebih baik dan berharap suatu hari nanti kami akan mendapat kesempatan untuk membagikan Yesus dengan mereka." Dan dia berkata, "Suatu hari kami menyadari bahwa jika kami melakukan keajaiban yang lebih kecil pada mereka dan kami tidak memberitahu mereka tentang keajaiban yang lebih besar, kami baru saja membuat mereka lebih sehat untuk masuk neraka." Dia berkata, "Itu hal yang terburuk." Jadi dia berkata, apa yang dia lakukan sekarang adalah jika orang itu sadar. Kita tidak akan mengoperasinya sampai kita memberitahu mereka tentang Yesus. Sekarang saya harus memberitahu Anda, saya pikir itu mungkin persentase yang sangat tinggi dari orang-orang yang mendengar Injil. Oke, kami akan mengoperasimu. Apakah Anda ingin dioperasi? Ya, oke, izinkan saya memberitahu Anda tentang Yesus. Maukah Anda bergegas dan memberitahu saya tentang Yesus? Maukah Anda memberitahu saya versi singkat Yesus? Sebelum seorang dioperasi di klinik medis mereka, sebelum keajaiban yang lebih kecil dilakukan, keajaiban yang lebih besar dijelaskan. Mereka mungkin tidak menerima Yesus, tetapi setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk mendengarnya sebelum operasi medis. Anda lihat, dalam sistem penghitungan kerajaan Allah, hasil jasmani adalah besar, tetapi hasil rohani dan kekal bahkan lebih besar. Dan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan rohani yang akan melampaui jangkauan geografisnya, dan di sana hasil-hasil yang kekal. Selama pertempuran di Pasifik, selama Perang Dunia Kedua, seorang pelaut di kapal selam Amerika Serikat terkena radang usus buntu akut. Dokter bedah terdekat berada ribuan mil jauhnya. Apoteker Mate Weller Lips menyaksikan suhu pelaut naik hingga 106 derajat. Satu-satunya harapan adalah operasi. Jadi, Lips mengatakan kepadanya, "Saya telah melihat dokter melakukannya. Saya pikir saya bisa. Apa yang kamu katakan? Ya, benar." Mungkin pertanyaannya adalah, "Apa yang akan Anda katakan?" Pelaut itu menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia setuju. Jadi di ruang rawat, pasien berbaring di atas meja di bawah lampu sorot. Itu terdengar sangat mirip dengan keadaan yang diceritakan Dr. Furman kepada saya dalam perjalanannya ke Afrika. Rekannya dan petugas yang membantu mengenakan atasan piyama terbalik, menutupi wajah mereka dengan kain kasa. Si juru masak merebus air untuk mensterilkan peralatan. Saringan teh berfungsi sebagai kerucut antiseptik. Pisau bedah dengan gagang patah adalah alat operasinya. Alkohol yang dikeluarkan dari torpedo adalah antiseptik. Setelah membuat sayatan pertama, pasangan membutuhkan waktu 20 menit untuk menemukan usus buntu. 2,5 jam kemudian, jahitan terakhir dijahit, tepat saat tetesan eter terakhir keluar. Dan 13 hari kemudian, pasien itu kembali bekerja.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah melanjutkan bahwa setelah Yesus melakukan pekerjaan besar, kita yang percaya kepadanya juga memiliki pekerjaan-pekerjaan besar. Kita memiliki pesan yang lebih besar, kita memiliki pelayanan yang lebih besar, dan kita dapat melakukan keajaiban yang lebih besar. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-8. Apakah dia hidup atau apakah dia mati? Masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111779986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca Yakobus 5 ayat 5 sampai 6. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari menyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakobus menegur orang-orang kaya penindas dengan bahasa nubuat yang keras. Istilah harta membusuk, emas berkarat, upah buruh yang ditahan sampai berteriak ke telinga Tuhan semesta alam. Dan kita juga sudah belajar bahwa tidak ada satupun ketidakadilan yang luput dari pendengaran Tuhan. Sekalipun sepenuhnya dibungkam dan tidak pernah sampai ke pengadilan manusia manapun. Nah, di dalam ayat ini, Yakobus 5 ayat yang kelima, Yakobus menggunakan suatu kalimat atau suatu ekspresi kiasan di mana dia berkata, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi bayangkan seekor sapi atau domba yang digemukkan di kandang, diberi makan sebanyak-banyaknya, dirawat dengan baik, hidup dalam kenyamanan penuh, tanpa pernah sekalipun menyadari bahwa semua kenyamanan itu sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk hari penyembelihan yang sudah ditetapkan. Semakin gemuk dia menjadi, semakin dekat sebenarnya hari itu. Tetapi ternak itu tidak pernah tahu, tidak pernah curiga, karena yang dia rasakan hanyalah kenyamanan dan kepuasan hari demi hari. Nah, istilah hari penyembelihan itu bukan istilah baru yang diciptakan Yakobus. Di dalam Yeremia, di Perjanjian Lama, ketika Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang fasik yang hidup makmur, ya, digunakan bahasa yang sama. Pisahkanlah mereka seperti domba sembelihan. Siapkanlah mereka untuk hari pembantaian. Nah, Yakobus dengan sengaja menggemakan bahasa nubuat Yeremia untuk menunjukkan apa yang terjadi pada orang-orang kaya penindas di zamannya ini sama persis dengan apa yang sudah lama diperingatkan oleh para nabi. Kemakmuran yang nampaknya seperti berkat, padahal sebenarnya sedang menuju penghakiman yang sudah pasti. Nah, kemewahan yang mereka nikmati terasa seperti sukses. Terasa seperti bukti bahwa hidup mereka itu berjalan dengan baik. Bahwa strategi mereka berhasil. Bahwa mereka telah mencapai apa yang mereka selama ini kejar. Tapi di balik semua rasa puas itu, mereka sedang berjalan menuju penghakiman. Persis seperti ternak yang tidak pernah tahu bahwa kenyamanannya sedang mempersiapkan hari penyembelihannya sendiri. Betapa menakutkannya, mengerikannya, menyadari bahwa perasaan yang paling nyaman dalam hidup seseorang bisa saja adalah tanda bahaya yang paling serius. Bukan tanda keberhasilan, bukan tanda sukses sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan hubungan ayat 5 dengan ayat 4 yang sudah kita bahas, kemewahan dan foya-foya di ayat 5 ini bukan sekedar kemewahan foya-foya, ini adalah hasil dari menahan upah buruh. Kenyamanan mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap hidangan mewah di meja mereka, setiap pakaian indah yang mereka kenakan, setiap kesenangan yang mereka nikmati, sebagiannya berasal dari upah yang seharusnya sudah dibayarkan kepada buruh yang menuai ladang mereka. Tetapi sengaja ditahan demi menambah kemewahan mereka. Nah, bayangkan ada seorang pengusaha, seorang bapak, yang demi menjaga keuntungan yang besar tetap tinggi, maka secara terorganisir, secara sistematis menunda pembayaran kepada pemasok-pemasok kecil dan pekerja lepas.

0: yang bekerja untuknya. Bukan karena dia kesulitan uang, tapi karena dia sudah menghitung bahwa menunda pembayaran selama beberapa bulan itu memberinya bunga tambahan dari uang yang mengendap di rekeningnya. Sementara di luar kota, para pemasok kecil itu berjuang, membayar sewa, membeli kebutuhan pokok, kadang harus berhutang ke tempat lain hanya untuk menutupi arus kas yang tersendat karena pembayaran yang bapak tadi tunda. Bapak tadi sendiri menikmati liburan mewah, mobil baru, rumah yang terus direnovasi. Semua terasa seperti buah dari kerja kerasnya sendiri. Dia tidak pernah menyadari bahwa sebagian besar dari kenyamanan itu sebenarnya adalah utang yang belum dia bayar kepada orang-orang yang jerih payahnya dia manfaatkan, tanpa penghargaan yang sepadan. Ini yang Yakobus ingin kita lihat dengan jelas. Kemewahan yang dibangun di atas ketidakadilan, itu bukan hanya dosa yang berdiri sendiri. Ini kan sebuah sistem. Semakin lama sistem itu berjalan, semakin gemuk pihak yang diuntungkan, dan semakin dekat pula hari penghakiman bagi mereka yang menikmatinya, tanpa pernah mempertanyakan dari mana sebenarnya kenyamanan itu berasal. Nah, prinsip yang sama ini bekerja bukan hanya dalam skala seperti pengusaha tadi, tetapi juga berlaku dalam skala rumah tangga yang jauh lebih kecil dan lebih dekat dengan kita. Ada rumah tangga yang damai hanya karena satu pihak, biasanya misalnya istri, bahkan kadang juga anak, terus-menerus mengalah, memendam kekecewaannya dan menahan pendapatnya sendiri demi menjaga suasana tetap tenang. Kedamaian semacam ini terasa seperti berkat bagi pihak yang diuntungkan. Padahal sebenarnya itu adalah kenyamanan yang dibangun di atas penderitaan diam-diam pihak yang terus mengalah. Semakin lama pola ini berjalan, semakin besar suatu pelanggaran yang sedang terbentuk. Entah dalam bentuk pernikahan yang pada akhirnya retak, atau anak yang tumbuh dengan luka batin yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Nah, di dalam ayat 6, mencapai puncaknya dengan tuduhan yang paling berat. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Istilah asli menghukum di sini adalah menjatuhkan vonis, memutuskan perkara di pengadilan. Dan istilah membunuh, yaitu pembunuhan dalam arti yang paling keras. Bukan pembunuhan lewat pisau atau senjata secara fisik. Ini pembunuhan bekerja lewat sistem. Lewat pengadilan yang sudah kita singgung di ayat di pasal 2 ayat 6. Lewat upaya yang ditahan sampai keluarga buruh itu kelaparan. Lewat kekuasaan ekonomi yang dipakai untuk menekan orang lain sampai ke titik kehancuran. Meskipun secara hukum tertulis, tidak ada satu tindakan mereka yang secara langsung bisa dituntut sebagai kejahatan. Nah, inilah yang membuat kejahatan sistemik ini begitu licik dan begitu berbahaya. Semua kejahatan ini nampak sah di mata manusia, bahkan mungkin nampak sebagai keputusan yang wajar, praktek-praktek bisnis yang biasanya dilakukan, cara kerja yang memang begitu adanya. Tidak ada hukum yang dilanggar secara tertulis. Tetapi di hadapan Tuhan, ini adalah pembunuhan. Karena hasil akhirnya sama persis dengan pembunuhan orang benar yang menderita dan mati. Entah secara harafiah karena kelaparan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Atau secara perlahan, karena martabat dan kehidupannya dihancurkan sedikit demi sedikit oleh sistem yang tidak berpihak kepadanya. Dan perhatikan detail terakhir yang sangat penting. Ia tidak dapat melawan kamu. Ini adalah pola yang sama persis dengan yang sudah kita pelajari. Keinginan yang berubah menjadi tuntutan. Pada akhirnya memakan korban orang yang tidak berdaya. Orang benar dalam ayat ini tidak melawan bukan karena dia setuju dengan ketidakadilan yang menimpanya. Dan bukan karena dia lemah secara moral. Dia tidak melawan karena dia tidak punya kuasa untuk melawan. Dia tidak punya pengacara semahal orang kaya itu, dia tidak punya koneksi ke pengadilan, dan tidak punya suara yang akan didengar oleh sistem yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh mereka yang menindasnya. Tetapi ketidakberdayaannya ini bukan kekalahan akhir. Dia menantikan hakim yang sudah berdiri di ambang pintu. Seperti yang akan ditegaskan Yakobus beberapa ayat setelah bagian yang kita baca ini. Di pasal 5 ayat 9. Penghakiman manusia mungkin sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi penghakiman Tuhan belum selesai. Dan dialah yang memegang kata akhir atas setiap ketidakadilan yang pernah terjadi. Saudara, gambaran tentang orang kaya yang hidup dalam kemewahan sementara orang benar menderita di sampingnya tanpa daya untuk melawan, mengingatkan kita pada salah satu perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yesus menggambarkan seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Di depan pintu rumahnya tergeletak seorang pengemis bernama Lazarus, penuh borok yang sangat ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang mengerikan dari perumpamaan ini bukan bahwa orang kaya itu secara aktif menganiaya Lazarus. Dia bahkan mungkin tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap Lazarus. Yang mengerikan adalah bahwa dia melangkahinya setiap hari, keluar masuk gerbang rumahnya, tanpa pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Setelah keduanya mati, posisi mereka terbalik. Lazarus dibawa ke malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu menderita di alam maut. Dan ketika dia memohon kepada Abraham untuk mengirim Lazarus untuk meredakan hausnya, jawaban Abraham sangat tegas. Sudah ada jurang yang tidak dapat diseberangi antara mereka. Nah, perumpamaan ini, kisah ini, sama seperti Yakobus 5, tidak pernah menuduh orang kaya itu melakukan kejahatan yang kelihatan. Dosanya adalah dosa kelalaian. Persis seperti 4 ayat 17. Di mana dikatakan tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Nah, dosa orang kaya ini adalah membiarkan Lazarus tetap di depan pintunya hari demi hari, tanpa pernah tergerak untuk menyeberangi jarak yang sebenarnya sangat dekat. Hanya beberapa langkah dari mejanya yang penuh makanan. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan sekarang adalah, siapa Lazarus di depan pintu kita? Mungkin bukan pengemis yang tergeletak secara harafiah. Mungkin dia adalah asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kenaikan upah yang sepadan dengan inflasi. Mungkin dia adalah kerabat jauh yang diam-diam berjuang secara finansial yang tidak pernah kita tanyai kabarnya karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Mungkin dia adalah tetangga yang kita lihat setiap hari tapi tidak pernah benar-benar kita perhatikan. Yakobus, Yesus, dalam dua bagian yang berbeda, menunjukkan, mengajarkan kebenaran yang sama. Kemewahan yang hidup berdampingan dengan penderitaan yang bisa kita lihat, tapi kita pilih untuk tidak melihatnya. Itu adalah pelanggaran yang diperhitungkan oleh Tuhan secara serius. Maka saudara sekalian, coba kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Karena dalam seluruh bagian yang sudah kita pelajari, ini menunjukkan ada dua strategi manusia yang berbeda untuk membuat hidupnya aman masa depan, tanpa melibatkan Tuhan. Misalnya yang pertama itu pedagang di pasal 4 ayat 13-17, mencoba mengamankan masa depannya lewat perencanaan yang matang dan proyeksi keuntungan yang sangat-sangat cermat. Sedangkan orang kaya di pasal 5 ayat 1-6 mencoba mengamankan masa depannya lewat timbunan harta dan penindasan terhadap sesama yang lebih lemah. Dua strategi ini kelihatannya sangat berbeda di permukaan. Satu mengandalkan kepintaran berbisnis, satu lagi mengandalkan kekuasaan ekonomi yang sudah mapan. Tetapi keduanya gagal, tanpa kecuali. Di titik yang persis sama, keduanya lupa bahwa hidup adalah uap. Masa depan tidak pernah benar-benar ada dalam genggaman manusia. Betapapun cermat rencana kita, betapapun besarnya timbunan kekayaan kita. Dan kedua orang ini sudah lupa bahwa hakim sudah berdiri di ambang pintu. Dan bahwa semua yang dibangun tanpa Tuhan, cepat atau lambat, harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Masa depan yang benar-benar aman, menurut firman Tuhan, bukanlah masa depan yang bisa kita pastikan lewat kepandaian atau kekuasaan kita. Masa depan yang benar-benar aman adalah masa depan yang diserahkan kepada Allah. Yang pasti, bukan karena kita tahu persis apa yang akan terjadi, tapi karena kita tahu persis siapa yang memegang kendali atas apa yang akan terjadi. Rasa aman orang percaya tidak terletak pada kemampuannya menguasai hari esok. Rasa aman kita sebagai orang percaya terletak pada pribadi Tuhan yang memegang hari esok di tangannya. Maka saudara sekalian, Yakobus sudah memberikan jawabannya. Bahwa kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kata Yakobus, ia berdosa. Nah, setelah kita mendengar seluruh firman Tuhan ini, kita sudah tahu seharusnya bagaimana berbuat baik. Dalam hal waktu dan harta. Dalam soal perencanaan, kita sudah tahu bahwa jika Tuhan menghendaki, itu harus menjadi sikap yang kita yang sungguh-sungguh, sikap hati kita. Bukan sekedar kalimat basa-basi. Dalam soal harta, kita sudah tahu bahwa harta seharusnya menjadi alat kebaikan bagi sesama, bukan alat rasa aman bagi diri sendiri. Dalam soal relasi kerja, kita sudah tahu bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang yang bekerja untuk kita. Upah yang tepat waktu, penghargaan yang tulus, kejujuran dalam setiap transaksi. Martin Luther pernah menulis bahwa kekayaan bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan menjadi allah kedua yang duduk di takhta atau di hati manusia, menggantikan tempat yang seharusnya hanya diisi oleh Allah yang sejati. Jadi, kembali kepada pertanyaan dari pasal 4. Siapa yang duduk di takhta atas waktu dan harta kita? Kita, dunia, atau Tuhan? Kalau jawabannya masih diri kita sendiri, kepandaian kita, timbunan harta kita, kepastian yang kita ciptakan sendiri, maka betapapun kokoh kelihatannya fondasi itu, dia sedang menuju keruntuhan yang pasti. Seperti emas yang berkarat dan ternak yang menuju hari penyembelihan tanpa disadarinya. Tapi kalau jawabannya adalah Tuhan, kalau rencana kita dipegang dengan tangan terbuka di hadapannya, kalau harta kita dipakai sebagai alat berkat menjadi bagi sesama, kalau setiap hari kita jalani dengan kesadaran, itu adalah pemberian, bukan hak. Maka disitulah letak keamanan sejati. Bukan hidup yang bebas dari segala ketidakpastian, karena tidak ada satu manusia pun yang benar-benar bebas dari ketidakpastian. Tapi hidup yang berpegang pada Allah yang tidak pernah berubah di tengah segala ketidakpastian yang menerpa kita. Allah yang sama, Yesus Kristus, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tidak berubah. Yang tangannya cukup kuat untuk memegang hari esok kita. Bahkan ketika kita sendiri sama sekali tidak bisa melihatnya. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita punya rencana yang cukup matang, atau apakah tabungan kita sudah cukup untuk menghadapi masa depan. Pertanyaannya menjadi, siapa yang sungguh-sungguh duduk di takhta atas waktu dan harta kita? Karena disitulah dan hanya disitulah letak masa depan yang benar-benar aman di masa depan. Bukan hidup yang bebas dari ketidakpastian, tapi hidup yang berpegang teguh pada Allah yang tidak pernah goyah, pada Yesus Kristus batu karang, sekalipun segala sesuatu di sekitar kita terus berubah.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Siapa yang sanggup melawan kita kalau Tritunggal Allah di pihak kita? Tidak ada.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Doktrin Tritunggal Allah adalah salah satu ajaran dasar Alkitab, namun banyak orang yang sulit memahaminya. Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang Tritunggal Allah sedikit kabur? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah itu Esa, namun Alkitab juga menunjuk tiga orang sebagai Allah. Bagaimana masalah yang dinyatakan dalam dua kebenaran tersebut dapat dipecahkan? Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menjelaskan kebenaran tentang Tritunggal Allah.
2: Saudara pendengar, sebagian ajaran dan doktrin Alkitab yang paling mendalam seringkali agak mudah dipahami. Lalu ada juga prinsip-prinsip yang tidak mudah dipahami. Bahkan ada yang sangat sulit. Bukan karena Allah mau membingungkan kita atau menjadikan pengajarannya sulit, melainkan pengajarannya sulit karena terkadang demikian menyeluruh dan rumit. Selain itu, mungkin juga kita bingung karena pikiran kita sendiri yang terbatas dan ada hal-hal tertentu yang tidak akan sepenuhnya kita pahami hingga kita masuk surga kelak. Yang jelas, Allah demikian baik sehingga Ia mau menunjukkan kebenaran firman-Nya. Sesekali kita menemukan pernyataan-pernyataan yang bersifat doktrin yang kita yakini dan kita berpikir, apa maksudnya sebenarnya? Dan mungkin salah satu doktrin yang paling sulit dipahami sebagian besar orang adalah doktrin tentang Tritunggal Allah. Kita tahu bahwa doktrin ini sulit dan misterius. Akan tetapi sangat penting kita pahami untuk memahami seperti apa Allah itu dan siapa sesungguhnya Allah itu. Judul pesan ini adalah kebenaran tentang Tritunggal Allah. Dan saya akan membahas tiga pernyataan singkat yang saya yakini difirmankan oleh Allah tentang itu. Yang pertama adalah bahwa Allah terdiri dari tiga orang. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti kita mempunyai tiga Allah. Allah kita tetap Esa, hanya saja fungsinya berbeda-beda. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah sesuatu. Demikianlah Allah Bapa mencipta. Selain Allah Bapa, Allah Putra pun terlibat dalam penciptaan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah Bapa merencanakan penciptaan, dan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, aktif terlibat dalam penciptaan. Selanjutnya, dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian Allah Bapa berfirman sehingga terjadilah sesuatu. Allah Putra aktif terlibat dalam melaksanakan rencana Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus pun terlibat mengurus penciptaan itu sendiri. Saudara pendengar, itulah sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah sendiri menyatakan Tritunggal Allah dalam bentuk jamak dan bukan dalam bentuk tunggal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 22 juga dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di dalam Kejadian 11, kita membaca kisah tentang Menara Babel, di mana setelah Allah berfirman kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Generasi manusia pada waktu itu memutuskan tidak melaksanakan kehendak Allah untuk memenuhi bumi, melainkan membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Maka dalam Kejadian 11 ayat 6-7 dikatakan, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah beberapa indikasi yang jelas tentang Tritunggal Allah sebagai bentuk jamak dan bukan tunggal. Dalam hal ini, ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang dimaksudkannya sebagai kita. Sama sekali tidak termasuk para malaikat, sebab yang sanggup mencipta hanyalah Allah seorang. Demikian juga ketika Allah berfirman, baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka, yang dimaksudkannya sebagai kita, sama sekali tidak termasuk para malaikat, melainkan Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu bekerja sama dalam penciptaan. Demikianlah pernyataan pertama adalah bahwa Allah terdiri dari tiga orang. Pernyataan kedua adalah bahwa masing-masing dari Tritunggal ini adalah sepenuhnya Allah, yang berarti tidak ada yang lebih benar atau melebihi dari apapun yang lain. Jemaat dalam Perjanjian Baru mengakui Allah Bapa sebagai Allah, Allah Putra sebagai Allah, dan Allah Roh Kudus pun sebagai Allah. Tidak ada indikasi lain selain daripada itu. Masing-masing dari Tritunggal ini tidak pernah berubah sifatnya, tidak pernah berubah cirinya, sebab ketiganya kekal, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Sebab ketiganya kekal, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan tidak pernah berubah, walaupun masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda-beda untuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dengan menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dan menjadikan manusia serupa dengan gambaran Allah Putra. Mungkin ada yang bertanya, kalau ketiganya sepenuhnya Allah, jadi kepada siapa kita harus berdoa? Dalam Matius 6 ayat 19, ketika berkhotbah di bukit, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Dengan kata lain, Yesus sendiri mengajarkan agar kita berdoa kepada Bapa yang di surga.

Saudara pendengar, selain itu dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jadi Yesus pun terlibat dalam doa-doa kita. Dan dalam Yudas 20 dikatakan, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Sebab seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 26, "Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus masing-masing aktif dalam kehidupan kita. Demikianlah pertama-tama Allah Tritunggal artinya ada tiga orang. Kedua, masing-masing dari ketiganya adalah sepenuhnya Allah, tidak ada yang lebih dari yang lain. Dan ketiga, Allah itu Esa. Janganlah Anda bingung, Allah itu Esa walaupun ada tiga orang yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya terlibat dalam penciptaan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita turun dan mengacobalokan di sana bahasa mereka. Ketiganya terlibat dalam penebusan umat manusia. Dan ketiganya juga terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun sepenuhnya Allah, tidak ada yang lebih dari yang lain. Ketika sedang mengalami masa sulit, sebagian orang kesulitan berdoa karena beranggapan bahwa Allah jauh di surga. Mereka beranggapan, mana mungkin saya memohonnya turun kemari menolong saya dengan masalah saya, kepedihan saya, beban saya, kehilangan saya, dan duka saya. Mereka hanya berharap mudah-mudahan Allah mendengar doa mereka. Mereka senantiasa hidup dalam ketidakpastian, dalam keraguan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Walaupun mereka sudah diselamatkan, rajin ke gereja, namun tetap saja mereka merasa tidak tentram, tidak memadai, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan, "Saya membaca Alkitab sesekali, saya berdoa sesekali, namun tampaknya tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan saya." Salah satu alasannya adalah karena konsep Anda tentang Allah terlalu kecil. Padahal Roma 8 ayat 31 mengatakan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah adalah Allah yang berdaulat di alam semesta. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa yang pengasih, Putra yang pengasih, Roh yang pengasih, selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Anda, selalu melimpahkan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang sanggup melawan Allah yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang menyediakan. Siapakah di dunia ini yang sanggup melawan Allah seperti itu? Tidak ada. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus."

Saudara pendengar, jadi coba Anda merenungkannya. Untuk apa Anda berusaha hidup dengan kekuatan Anda sendiri yang tidak berarti? Padahal Allah Tritunggal siap menolong Anda menjadi individu seperti yang Ia kehendaki, siap mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah, yang tiada habis-habis, yang tiada terukur, yang tiada terselami, yang tiada taranya. Untuk apa Anda berusaha hidup tanpa semuanya itu? Selama Anda terus saja berusaha hidup tanpa semuanya itu, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Anda tidak akan mengalami sukacita. Anda tidak akan mengalami kepuasan. Mungkin Anda mencari ke seluruh dunia. Mungkin Anda memupuk segala kekayaan di dunia. Mungkin Anda mengejar segala posisi, kuasa, ketenaran, prestise, dan popularitas di dunia. Tetapi selama Anda tidak mempunyai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, selama Roh Kudus tidak mendiami diri Anda, selama Allah Bapa tidak memelihara Anda, Anda tidak mempunyai apa-apa. Yang maksimal Anda miliki hanyalah apa yang sanggup diciptakan daging manusia. Coba Anda memandang ke sekeliling. Betapa kacaunya dunia ini ketika manusia yang memegang kendali, yang berusaha mengurus segala urusan kehidupan. Pandanglah segala pertumpahan darah, segala kengerian, segala kesulitan, segala kesusahan, segala kepedihan, segala penderitaan, bukan saja dalam perang, melainkan dalam segala yang kita lakukan terhadap satu sama lain, dalam segala kesalahpahaman kita terhadap satu sama lain. Untuk apa berusaha menjalani kehidupan ini sendirian? Padahal Anda mempunyai Dia yang demikian mengasihi Anda, yang menghendaki yang terbaik bagi Anda, yang telah mengekspresikan kasih-Nya dengan menyalibkan anak tunggal-Nya sendiri. Bagaimana mungkin Anda menolak uluran kasih yang seperti itu? Ketahuilah bahwa Anda tidak akan pernah menemukan apa yang Anda cari dalam kehidupan ini hingga Anda pertama-tama datang kepada Yesus Kristus dan menyadari bahwa Dialah satu-satunya pengharapan Anda. Saudara pendengar, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Allah Tritunggal mengaturnya. Demikianlah cara Allah Tritunggal, bukan menurut saya melainkan menurut firman-Nya sendiri, yaitu menurut Dia di hadapan siapa kita masing-masing akan berdiri dan dihakimi kelak. Kalau saja Anda mau terbuka dan jujur dengan diri sendiri, Anda tidak akan pernah sanggup mengendalikan segalanya dalam kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah puas dalam kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah mempunyai kepastian dalam kehidupan Anda, apalagi dalam kehidupan yang akan datang. Boleh saja Anda mengatakan bahwa Anda ateis, namun suatu hari kelak, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal bahwa Anda tidak mempunyai pengharapan diampuni, tidak mempunyai pengharapan dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mempunyai pengharapan hidup bersama-sama Bapa di surga. Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana caranya? Berdoalah bersama saya. Berbicaralah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan

0: diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anakmu yang kekal. Saya percaya bahwa ia mati menggantikan saya di kayu salib untuk melunasi segala hutang dosa saya. Saya mengaku berdosa terhadapmu Bapa. Saya memohon pengampunanmu atas dasar apa yang telah Yesus karyakan bagi saya. Sekarang juga dengan iman saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Sekarang juga saya menerima pengampunanmu. Sekarang juga saya menerima karunia keselamatanmu. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah Tritunggal adalah lebih dari sekedar doktrin abstrak untuk direnungkan para sarjana Alkitab, melainkan suatu kebenaran yang mempengaruhi bagaimana kita memandang Allah. Charles Stanley telah mendesak Anda untuk menelaah konsep penting ini, dan membiarkan kebenaran-kebenaran ini membebaskan Anda untuk melihat kuasa dan keagungan Allah yang kita layani. Pandangan kita tentang Allah seharusnya mempengaruhi cara hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan 6 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Apakah Anda menganggap Allah tidak ada? Dalam bukunya To Fly Again atau Terbang Kembali, Gracia Burnham mengutip sebuah renungan yang ditulis oleh E. Stanley Jones, seorang misionaris Metodis di India. Renungan itu berjudul Kekhawatiran adalah Ateisme. Jones menulis, "Seorang yang khawatir berkata, 'Aku tidak bisa mengandalkan Allah. Aku akan menanganinya sendiri.' Hasilnya, kekhawatiran, frustasi, dan ketidakmampuan untuk menghadapi sesuatu ketika saatnya tiba. Bersama Allah, Anda bisa menghadapinya, mengatasinya, mengasimilisasinya ke dalam tujuan hidup Anda. Dalam kesendirian, Anda menjadi gusar, marah, dan frustasi. Kekhawatiran berkata, 'Allah tidak peduli, jadi Dia tidak akan turun tangan. Aku harus menghadapi hal ini dengan khawatir.' Iman berkata, 'Allah peduli. Aku dan Dia akan menyelesaikan hal ini. Aku akan menyediakan kerelaan dan Dia akan menyediakan kemampuan. Dengan kombinasi itu, kita dapat melakukan semuanya.'" Lalu Jones menceritakan sebuah kisah tentang Martin Luther. Suatu pagi, saat Luther sedang sedih dan lesu, istrinya datang dengan berpakaian hitam. Atas pertanyaan Luther mengapa ia mengenakan pakaian berkabung, ia menjawab, "Kau tak dengar? Allah sudah mati." Jones berkata, Luther menangkap kontradiksi itu. "Begitu juga seharusnya Anda. Allah itu hidup. Demikian juga Anda." Saya harus setuju bahwa kekhawatiran adalah bentuk dari ateisme. Ateisme berkata bahwa tidak ada Allah. Kekhawatiran adalah tindakan seolah-olah tidak ada Allah. Jadi apa obatnya? Alkitab berkata bahwa doa adalah obat bagi kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saya tahu ini sepertinya terlalu gampang, sedangkan hati Anda sedang dirundung oleh kekhawatiran yang mendalam. Tapi coba saja sekarang. Setiap kali kekhawatiran Anda muncul, langsunglah berdoa. Ada Allah yang peduli.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di Kisah Sesungguhnya. Di dunia yang penuh dengan orang sehat, makmur, cantik, mudah sekali kita melupakan mereka yang tidak masuk penggambaran itu. Sepanjang zaman, banyak pria maupun wanita yang karena berbagai alasan dicampakkan oleh masyarakatnya. Entah mereka dilahirkan dalam keluarga yang salah, atau mereka datang ke dunia dengan penyakit yang melumpuhkan. Entah mereka mengambil keputusan buruk, entah kapan, sehingga seumur hidup mereka, mereka menderita dan bergantung pada orang lain. Bagi mereka yang menemukan dirinya dalam situasi seperti itu, ditelantarkan, dihindari, atau bahkan diperlakukan secara memalukan, pasti timbul pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Serial drama ini menjawab pertanyaan itu. Dengarkan Simon si penderita kusta episode yang kedua.

Ketika masih kecil, Simon menjelajah sebuah goa di selatan Yerusalem bersama teman-temannya dan tidak sengaja bersinggungan dengan seorang pria sekarat yang terinfeksi penyakit kusta yang mengerikan. Dan walaupun teman-temannya tidak terinfeksi oleh perjumpaan itu, Simon yang malang justru terinfeksi. Beberapa bulan kemudian, Simon mulai menunjukkan gejala-gejala penyakitnya dan tidak sampai setahun kemudian, ia menemukan dirinya dicap sebagai penderita kusta, dibuang ke sebuah koloni penderita kusta yang penuh dengan pria wanita yang terjangkit penyakit itu. Orang-orang yang susah hati dan menderita ini juga telah menjadi orang buangan dari masyarakat Yahudi yang terhormat. Bagi Simon, hidup tiba-tiba berubah dari masa kecil yang sehat, di rumah yang bersih, terhormat, menjadi keberadaan yang menakutkan, corok di antara lautan wajah tak bernama.

Tetapi entah bagaimana, Simon bertahan hidup selama beberapa tahun pertama itu. Ia bergabung dengan sekelompok pria yang menyelinap keluar koloni penderita kusta itu pada waktu malam. Dan di bawah naungan kegelapan, orang-orang buangan yang nekat ini menyerbu rumah-rumah mencari makanan dan persediaan. Sesekali, sebagian dari mereka tertangkap. Sesekali salah seorang korban kejahatan mereka cedera atau tewas selama perampokan. Tapi karena mereka semua pembawa penyakit kusta yang ditakuti, tidak seorang pun mencari mereka, karena tidak seorang pun bersedia mengambil risiko bersinggungan dengan seorang penderita kusta hanya untuk membawanya ke pengadilan.

Demikianlah, ketika Simon mencapai usia 19 tahun, ia menemukan dirinya dalam posisi yang aneh, sebagai orang kedua dalam geng penjahat, sebab setiap tahunnya, satu, dua orang anggota yang lebih tua takluk kepada penyakitnya, alias mati.

0: perlahan sedikit dong.
1: Kalau tidak sanggup mengimbangi, ya jangan ikutlah Hermas.
0: Kurang ajar kamu.
1: Engkau yang harus mendengarkan aku. Aku bukan lagi anak kecil ya. Dan engkau membahayakan operasi ini. Kalau engkau tidak bisa tutup mulut dan mengimbangi kami yang lain, lebih baik bagi semuanya kalau engkau pulang saja sekarang.
0: Aku takkan menerima perintahmu, Simon.
1: Mau pungut suara, Hermas?
0: Pungut suara. Jadi sudah sejauh itu ya?
1: Begini loh, Hermas. Kita perlu bergerak cepat. Mau kerjasama tidak?
0: Kalian semua mendukung dia ya? Ya sudah kalau begitu. Dulunya kamu anak manis, Simon. Apa sih yang terjadi kepadamu?
1: Anak manis. Dulu ibuku punya anak manis, Hermas. Tapi kemudian engkau turut campur dan menghancurkan dia. Apakah aku pemuda yang keras, Hermas? Apakah aku dingin dan kejam? Engkau yang menjadikan aku demikian, tahu? Sekarang kerjakan tugasmu dan jangan lalat. Kalau tidak,
0: mau apa? Kamu mengancamku ya, Simon?
1: Mau ikut tidak?
0: Tidak.
1: Ya sudah. Aku percaya engkau akan menjaga kepercayaan kami.
0: Aku tak akan berbicara kepada siapapun.
1: Ya sudah, kita berpisah ya, Hermas. Engkau akan menghilang.
0: Dan kamu tak akan pernah melihatku lagi. Aku maklum. Aku sudah tua, Simon. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku.
1: Ya sudah. Selamat tinggal, Hermas.

0: geng penderita kusta yang sekarang berkurang satu melanjutkan perjalanan mereka dan menyerbu sebuah rumah desa yang sepi di sebelah barat Yerusalem. Mereka rampok petani-petani malang itu sementara mereka tidur, mengambil segala yang berharga yang sanggup mereka bawa tanpa penyesalan. Mereka bekerja tanpa suara, tidak membangunkan siapapun, dan tidak meninggalkan jejak. Menjelang pertengahan pagi, keesokan harinya, sebagaimana kebiasaan mereka, para pencuri ini bergerak tanpa bersuara di sekeliling koloni penderita kusta, menyelipkan jarahan terakhir mereka kepada yang lain yang mau membantu mereka berdagang atau menjual barang-barang curian mereka di pasar gelap. Makanannya mereka bagikan cuma-cuma kepada semua orang, tapi barang berharga dan uang yang dihasilkannya mereka simpan sendiri. Akibatnya, Simon tiba-tiba dihadapkan dengan perubahan dalam keberuntungan. Walaupun ia tidak mampu mengubah fakta bahwa ia seorang penderita penyakit yang menjadi cacat yang tak terobati, tetapi sebagai pemimpin baru geng ini sekarang, Simon punya keuangan seperti orang kaya. Tetapi kekayaan ini tidaklah sebanding dengan segala cedera dan perlakuan buruk yang dideritanya selama 7 tahun terakhir di tempat sengsara dan di antara orang-orang sengsara ini. Tapi toh kekayaan itu memberinya senjata di mana ia pada akhirnya mampu melawan.
1: Coba jelaskan ulang, kenapa kita harus melakukannya di siang bolong begini, Simon?
2: Sebab ini tidak bisa dilakukan di waktu malam, Demas. Kita akan membayar harganya. Dan untuk itu, sasaran kita harus sedang tidak tidur untuk menerima uang kita.
1: Tapi ini riskan sekali loh, Simon. Bagaimana kalau ia mengenali kita? Bagaimana kalau seseorang mengetahui bahwa kita menderita kusta?
2: Takkan ada yang tahu deh bahwa kita penderita kusta, Demas. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kulitmu masih mulus, dan dengan jubah baru mahal dan sandal bersih, kamu akan tampak seperti pedagang manapun di jalanan di Yerusalem. Sedangkan aku akan menundukkan kepala dan menutupi tanganku. Aku akan pura-pura menjadi pembantumu.
1: Jadi, aku menjadi bosnya ya?
2: Hanya pura-pura deh, Mas. Hanya pura-pura. Ayo kita masuk ke tokonya. Kamu akan melakukan pembelian yang telah kita bahas. Lalu kita pulang. Jangan tawar-menawar ya. Minta saja batu rubi. Ia sebutkan harganya. Kamu bayar. Kita pulang. Jangan bercakap, paham? Jangan banyak bicara. Jangan menunda-nunda. Jangan ada kejutan. Paham?
1: Paham. Tapi bagaimana aku tahu yang mana seharusnya aku beli?
2: Tidak menjadi soal. Ia akan menunjukkan beberapa contoh dan kamu akan menjawab bahwa mereka terlalu kecil. Apapun yang ia tunjukkan setelah itu, kamu beli.
1: Tidak menjadi soal yang mana aku beli.
2: Tidak.
1: Ya kalau begitu, mungkin ini tidak terlalu sulit.
2: Betul, Dimas. Bahkan kamu pun seharusnya bisa melakukan ini. Begitu kita sampai di pintu gerbang kota, apa yang akan kamu lakukan?
1: Aku akan menegakkan kepala seperti seorang pedagang bangsawan. Tapi kalau aku melihat prajurit Romawi, aku harus berhenti dan menunduk sementara mereka lewat. Tidak boleh kontak mata.
2: Bagus. Bagaimana kalau mereka menanyakan urusanmu di kota?
1: Aku akan mengatakan bahwa aku sedang dalam perjalanan menemui pedagang permata yang tinggal di gang di bawah rumah umum dekat benteng.
2: Bagus, bagus sekali. Tampil meyakinkan ya. Kita sudah hampir sampai nih.
3: Bisa ku bantu anak muda?
1: Ya, aku mau melihat batu rubi terbaik kalau tidak keberatan.
3: Hah? Rubi? Baru kemarin aku menerima kiriman batu langka dari Mesir. Dan aku percaya ada beberapa batu rubi yang sangat baik di antaranya. Sebentar ya.
1: Bagaimana lakonku, Simon?
3: Nih dia, batu-batu berharga terbaik yang mungkin kamu lihat.
1: Terlalu kecil.
3: Maaf,
1: batu-batunya terlalu kecil. Aku mencari yang jauh lebih besar.
3: Oh, begitu. Kurasa aku punya apa yang kamu cari. Permisi sebentar ya.
1: Simon.
3: Nah, kalau yang ini bagaimana?
1: Ah, jauh lebih baik. Aku mengambil yang ini deh.
3: Kamu tahu harganya?
1: Harga tidak masalah. Aku ambil yang ini.
3: Dinar Romawi.
1: Dinar emas, teman. Berapa?
3: 6 keping.
1: Baik, ayo ulurkan tanganmu. Sudah ya, batunya. Terima kasih ya. Selamat siang.
3: Terima kasih, tuan. 6 dinar. 6. Aku kaya.
1: Diakah itu, Simon?
2: Betul.
1: Uang kita sudah di tangannya. Tapi mungkin butuh waktu berminggu-minggu. Mungkin berbulan-bulan sebelum kita tahu apakah ia terinfeksi penyakit ini.
2: Entah ia terinfeksi atau tidak sih, tidak terlalu berpengaruh terhadap rencanaku.
1: Loh, kukira kamu yang membalas dendam kepada siapa namanya?
2: Namanya Yakubus. Kami pernah berteman ketika masih kanak-kanak. Dan betul Dimas, aku akan membalas dendam kepadanya karena ini.
1: Aku tidak mengerti. Seandainya kamu terinfeksi gara-gara dia.
2: Aku bukan tertular dia, tapi dialah yang menyeratku ke dalam. Ah, sudahlah. Pokoknya ini salah dia, dan dia harus membayarnya mahal.
1: Lalu apa rencanamu?
2: Kamu ingat batu-batu permata yang kita curi minggu lalu?
1: Maksudmu manik-manik beling berwarna itu semuanya palsu tuh?
2: Persis. Dan salah satunya menyerupai batu rubi besar yang mahal.
1: Jadi kamu berencana?
2: Besok kita akan kembali dengan geng kita.
1: Geng kita? Di siang bolong? Kamu gila ya?
2: Kamu dan aku akan kembali besok. Dan geng kita akan mengikuti dari jauh. Dan, sudahlah. Aku tidak pernah menjelaskan segalanya di muka. Besok juga kamu tahu sendiri.
1: Baik, Simon.

0: Halo, apakah ada orang di sini?
1: Bisa aku bantu? Oh, kamu rupanya yang membeli batu rubi mengagumkan kemarin ya? Ada lagi yang bisa aku bantu?
0: Batu rubi mengagumkan?
1: Eh, iya kan? Batu impor dari Mesir. Aku diberitahu bahwa dulunya itu milik...
0: Pembohong!
1: Apa? Apa maksudmu?
0: Engkau mengklaim batu rubi ini berharga 6 dinar Romawi. 6 dinar emas.
1: Eh, ya, itu kan batu langka. Aku akui mungkin harganya agak kemahalan. Tapi...
0: Engkau menjual manik-manik bling tidak berharga ini. Dan berani-beraninya engkau mengklaim harganya 6 dinar.
1: Apa? Siapa orang-orang ini?
2: Bawa saja dia ke hakim, Dimas.
0: Mungkin kamu benar.
1: Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman.
0: Tidak ada kesalahpahaman. Engkau pembohong, pencuri. Dan aku akan membawamu menghadap hakim.
1: Lepaskan cekalan kalian. Lepaskan aku.
2: Bawa dia menghadap hakim.
1: Tolong dengarkan aku. Ini kesalahan besar.
2: Engkau lah yang bersalah karena menipu tuanku.
1: Tunggu. Ini tuanmu. Kamu.
2: Engkau mengenalku, teman.
1: Kamu Simon.
2: Betul. Aku Simon. Masih ingatkah kamu terakhir kalinya melihat aku, teman? Masih ingatkah kamu bagaimana tampangku?
1: Tapi kamu... Maksudku... Dulunya kamu...
2: Katakanlah, Yakobus. Aku apa?
0: Simon, jangan keras-keras. Kamu mulai menarik perhatian.
2: Aku apa, Yakobus? Apa?
1: Kamu penderita kusta.
3: Penderita kusta? Mundur! Mereka penderita kusta. Mundur!
0: Simon, kita harus pergi dari sini.
2: Pandanglah aku baik-baik, Yakobus. Kamu lihat wajahku, tanganku. Semua ini gara-garamu, tahu?
1: Simon! Hentikan! Aku perlu bicara kepadamu.
3: Penderita kusta, tolong panggilkan imam. Awas, mereka penderita kusta.
0: Simon, nanti mereka melempar kita sampai mati loh. Kita harus pergi dari sini.
1: Simon, selama ini justru aku mencarimu. Kita perlu bicara.
2: Mencariku? Untuk apa kamu?
1: Aku kenal seseorang yang sanggup menyembuhkanmu.
2: Apa? Dasar pembohong. Semua orang tahu bahwa kusta tidak ada obatnya.
1: Simon, dengarkan aku. Aku telah berjumpa dengan seseorang yang sanggup menyembuhkanmu. Namanya adalah Yesus, seorang guru dari Nazaret.
3: Minggir! Tidak tahir. Lempari mereka. Mereka penderita kusta.
0: Simon, kita harus pergi sekarang. Mau ikut tidak?
2: Tunggu sebentar, Dimas.
0: Tidak, Simon. Kamu tidak dengar ya? Mereka mau membunuh kita kalau kita tidak pergi dari sini sekarang.
1: Simon, suruh mereka lepaskan aku. Dan ikutlah aku. Aku akan membawamu kepada sang penyembuh.
3: Mereka penderita kusta.
2: Lepaskan dia, Dimas.
1: Jalan sini, Simon. Ikuti aku.
3: Lempari mereka. Mereka penderita kusta.
2: Kita mau kemana ya, Gubus?
1: Ke Betania.
2: Betania? Aku tidak mau berlari jauh-jauh ke Betania.
1: Jangan berhenti, Simon. Jangan berhenti.

0: Yakobus, berhenti. Kita bukan anak-anak kecil lagi, Yakobus.
1: Memang. Tapi seharusnya kita sudah aman sekarang. Aku tidak mendengar siapapun yang membuntuti kita.
0: Sekarang ceritakanlah soal temanmu, penyembuh itu.
1: Dia menakjubkan. Aku belum pernah berjumpa dengan siapapun yang seperti dia. Dia seorang rabi besar yang mengajarkan agar orang saling mengasihi. Dia peduli kepada semua orang yang dia jumpai. Dia menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya, apapun masalahnya. Dia sanggup menyembuhkanmu, Simon.
0: Seorang rabi yang menyembuhkan siapa saja, dari penyakit apa saja.
1: Betul.
0: Bagaimana kamu tahu?
1: Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Simon. Di Jericho, aku melihat dia mencelikan seorang tua yang lahir buta. Orang tua itu sudah seumur hidup menjadi pengemis dan duduk di alun-alun kota. Tidak seorang pun memperhatikannya. Tidak seorang pun menolongnya. Tapi pada suatu hari Yesus memperhatikan dia dan berhenti.
0: Dan menyembuhkannya?
1: Betul. Lalu ada kejadian di Kapernaum, di mana orang membawa seorang lumpuh dengan usungan. Orang banyak berusaha mencegah mereka. Tapi...
0: Coba aku tebak. Rabimu ini menuntut untuk melihat orang buangan lumpuh itu. Dan juga menyembuhkannya.
1: Betul, Simon.
0: Dan berapa bayarannya yang dia kutip untuk mujizat-mujizat itu?
1: Oh, dia sih tidak mengutip bayaran, Simon.
0: Tapi kenapa ya, Yakobus? Seandainya pun dia anggap menyembuhkan orang, kenapa dia mau melakukannya?
1: Dia menyembuhkan orang karena dia mengasihi mereka, Simon.
0: Mengasihi? Mengasihi? Aku tidak percaya akan kasih.
1: Tapi, Simon.
0: Pandanglah aku, Yakobus. Pandanglah aku. Tidak ada kasih bagi seorang yang sepertiku. Sudah lama teman-temanku meninggalkan aku. Dan ketika orang tuaku memandang aku, bahkan mereka pun meninggalkan aku. Kasih. Ketika orang melihatku datang, mereka berbalik dan lari ketakutan. Tidak seorang pun mengasihi aku.
1: Kamu keliru, Simon. Yesus mengasihimu.
0: Oh ya? Dari mana kamu tahu, Yakobus?
1: Sebab dia sendiri mengatakan bahwa dia mengasihimu.
0: Apa? Aku tidak mengerti bagaimana.
1: Aku menceritakan kisahmu kepada Yesus, Simon.
0: Tapi kamu menceritakan kisahku kepadanya. Berarti kamu sungguh mengenal dia.
1: Betul. Aku sudah hampir 2 tahun mengenal dia, Simon. Aku telah meninggalkan usaha ayahku untuk menjadi muridnya.
0: Apa? Tapi aku melihatmu. Kan kamu menjual batu permata di toko ayahmu.
1: Betul. Sebab Yesus memberitahu aku bahwa kamu akan datang ke toko ayahku.
0: Apa? Bagaimana?
1: Dan dia memberitahu aku bahwa kamu akan datang bersamaku ke tempat ini, Simon. Katanya, dia akan menjumpai kita di sini, di jalan menuju Betania.
0: Tapi...
1: Yesus mengasihimu, Simon. Lebih daripada yang mungkin kamu ketahui.
2: Halo, Simon.
0: Itukah?
1: Itu Yesus, Simon. Bicaralah kepadanya. Dia mau menyembuhkanmu. Kamu tinggal minta saja.
0: Bagaimana? Bagaimana engkau mengenalku?
2: Aku telah mengenalmu sejak engkau lahir, Simon.
0: Jangan dekat-dekat. Aku penderita kusta.
2: Bukan, Simon. Kamu adalah anak Bapa di sorga. Dan kamu dikasihi.
1: Ayolah, Simon. Mintalah kepadanya.
0: Yesus, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
2: Aku mau, Simon. Jadilah tahir.

Simon disembuhkan hari itu. Yesus menjamah wajahnya, dan seketika itu juga kulitnya kembali halus dan lembut. Lalu Yesus menyuruh Simon kembali ke kota dan menunjukkan dirinya kepada imam dan memberikan persembahan atas pentahirannya sebagai bukti bahwa ia sungguh telah disembuhkan. Simon berbuat apa yang Yesus perintahkan kepadanya, dan beberapa hari kemudian berita tentang kesembuhannya beredar luas ke seluruh penjuru wilayah. Tapi hari itu Simon tidak hanya disembuhkan dari penyakit mengerikan itu, ia juga disembuhkan dari kepahitan dan kebencian, dan ia disembuhkan dari luka-luka emosional yang telah bertahun-tahun membekas. Dan di hari-hari mendatang, Simon dipersatukan kembali dengan orang tuanya, disambut ke dalam kalangan para pengikut Yesus, dan yang terutama, ia perbaharui persahabatannya dengan Yakobus. Simon bukan lagi orang buangan.

Saatnya kita menanggapi firman Allah. Sebagaimana yang Simon temukan, Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Tapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Allah yang benar dan kudus telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup sekaligus anak domba korbannya. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa-dosa dan membawakan keselamatan kekal. Pengampunan dari dosa-dosa dan hidup kekal adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya saja sebagai anugerah. Untuk menerima pengampunan dan hidup kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita pada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saudara, saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Dalam program berikutnya, kita akan belajar cara mengikut Dia dan bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di episode berikutnya, kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Sampai jumpa.

bahkan untuk ibadah. Mereka hanya menggunakan aki, senter, dan pelita yang diisi dengan solar. Meski demikian, saya tidak pernah merasa putus asa. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Bagi saya, melayani jemaat miskin di daerah pedalaman adalah panggilan hidup saya. Kendati medan perjalanan ke tempat itu juga sangat sulit, saya tetap terus berjuang dan tidak kenal lelah. Bagi saya, memberikan bantuan bagi jemaat miskin di pedalaman itu adalah sebuah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Rizky. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Hapunten Bapak Ibu, di Yaski Radio Teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan bagian 1. Nats Alkitab dari Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Mark Batterson menulis, kita semua ingin setiap hari menjadi hari yang baik. Namun jika setiap hari adalah hari yang baik, tidak akan ada hari yang baik karena tidak akan ada hari yang buruk untuk dibandingkan dengan hari yang baik. Penyakit membantu kita menghargai kesehatan. Kegagalan membantu kita menghargai kesuksesan. Utang membantu kita menghargai kekayaan. Dan masa-masa sulit membantu kita menghargai masa-masa yang baik. Kesulitan seringkali menjadi ladang benih kesempatan karena ia memiliki cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kesulitan seringkali merupakan berkah tersembunyi. Kita memimpikan gravitasi nol. Kita membayangkan seperti apa hidup tanpa masalah atau isu atau tantangan. Namun dari perspektif biologis, gravitasi nol berbahaya bagi kesehatan Anda. Astronot yang menghabiskan waktu dalam gravitasi nol mengalami komplikasi medis yang serius. Tanpa perlawanan apapun, mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Kita mungkin memimpikan gravitasi nol, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah dosis kesulitan yang sehat. Orang-orang yang paling sering dipakai Tuhan seringkali adalah orang yang telah mengalami banyak kesengsaraan. Ini tidak selalu apa yang ingin Anda baca, tetapi ini benar. Kesengsaraan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena kesengsaraan menyebabkan kita berpaling kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak akan kita lakukan sebelumnya. Beberapa janji Tuhan yang terbesar dalam kitab suci dimulai dengan kata-kata To him who overcomes. Alkitab mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 48. Kasih dan Disiplin. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendidik dengan tongkat berarti ada yang salah. Jika jalan hidup adalah benar, maka mengapa perlu ada arahan? Mendidik dengan tongkat bertujuan untuk mengarahkan seseorang ke jalan hidup yang tepat dan benar. Mendidik dengan tongkat adalah disiplin melalui pengalaman. Kapankah disiplin itu dilakukan? Tatkala seorang anak tidak mau lagi diajar melalui perkataan dan teladan hidup. Dalam kondisi yang demikian, maka anak butuh didisiplin melalui tongkat, agar melalui pengalaman pahit itu, ia berbalik dari jalan hidup yang salah. Sebagai orang tua yang baik, pertama-tama kita perlu mengajar anak-anak melalui perkataan dan teladan hidup. Akan tetapi, jika anak tidak mau mendengarkan didikan dan ajaran kita, serta hidup berseberangan dengan jalan yang benar, maka dibutuhkan disiplin yang lebih keras. Orang tua perlu memberikan peringatan yang keras dan penjelasan berulang kali dengan harapan ada perubahan hidup dalam diri si anak. Namun jika usaha itu pun tak dihiraukan, maka pengajaran melalui pengalaman pahit harus diterapkan untuk mendisiplin anak. Menggunakan rotan untuk mendidik tidak boleh dilakukan dengan emosi atau karena gengsi diri, melainkan dengan cinta kasih dan kebenaran. Mendidik dengan menggunakan rotan perlu dilakukan agar anak hidup dalam kebenaran dan karakter yang baik. Jika orang tua gagal melakukannya, taruhannya adalah masa depan anak itu, dan karakter yang buruk bisa merusak hidup orang lain. Kasih dan ketegasan harus diterapkan bersamaan dalam proses mendidik anak-anak. Kasih tanpa ketegasan akan menjadi lemah. Kasih yang lemah akan dipermainkan oleh anak-anak. Kasih yang demikian tidak mengubah hidup dari objek kasih. Ketegasan tanpa kasih akan menjadi keras dan kejam. Ketegasan hanya mendatangkan ketakutan saja, tapi tidak mengubah karakter orang lain. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia menegaskan bahwa setiap kali ia menghardik umatnya, sesungguhnya tak putus-putusnya ia terkenang kepada mereka. Hatinya terharu terhadap mereka. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 20. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan dan kasih Allah terhadap umatnya. Kasih yang dipraktikkan dalam bentuk ketegasan akan mengarahkan seseorang kembali dari jalan hidup yang salah menuju kepada jalan hidup yang benar. Kasih dan disiplin adalah satu kesatuan. Jangan abaikan yang satu dan mengutamakan yang lain. Lakukanlah keduanya dalam mendidik anak-anak. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, kapan orang tua perlu menerapkan disiplin dengan tongkat terhadap anak? Kedua, mengapa kasih perlu disertai disiplin? Ketiga, bagaimana sikap hati yang benar dalam menjalankan disiplin? Keempat, pernahkah Anda mengalami perubahan jalan hidup atau karakter karena disiplin yang diterapkan oleh orang tua Anda? Bagikanlah pengalaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: His strength will meet you. His joy will meet you right where you are. His peace, his love. And I just believe his favor is going to meet you too. He'll meet you on the floor and pick you up and stand you on your feet. Because he comes that you might have life and have it more abundantly. Anybody believe that? Somebody lift up a praise right there. Yes, Lord.
1: Jesus lives in me.
2: Halo sahabat Yaski, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
3: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
4: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Ed Rosenbaum. Kasih Sayang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
1: Film The Doctor bercerita tentang pengalaman nyata dari seorang dokter bernama Dr. Ed Rosenbaum. Dia menulis buku berjudul A Taste of My Own Medicine, di mana dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Dalam film ini, seorang ahli bedah muda bernama Dr. Jack McKee memiliki suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia mengetahui bahwa ia menderita kanker tenggorokan.
2: Dr. McKee menyukai hal-hal mewah seperti mobil cepat, rumah bagus, pakaian mewah, dan istri yang cantik. Ia tidak memiliki kasih sayang. Ia memberitahu dokter-dokter lain bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelamatkan nyawa tanpa terlalu terikat pada pasien mereka. Ia berpikir bahwa terlalu peduli akan menghalangi karirnya.
1: Dr. McKee melakukan operasi sambil mendengarkan musik di ruang operasi. Ia sering membuat lelucon dan komentar lucu kepada perawat dan dokter lainnya. Namun, suatu hari, saat tertawa, ia mulai batuk darah. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa ada kanker di tenggorokannya. Tiba-tiba, segalanya berubah bagi Dr. McKee. Rencananya untuk masa depan ditunda, dan barang-barang mewah menjadi tidak penting lagi.
2: Dr. McKee kini menjadi pasien, dan sama seperti orang lain, ia harus menunggu gilirannya, dan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa frustasi dengan sistem, dan mencoba menegaskan statusnya, tetapi perawat dan petugas tidak peduli. Tanpa pakaian dokternya, ia sama seperti pasien lainnya.
1: Film ini mengisahkan tentang pengalaman pribadi Dr. Rosenbaum. Film ini menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya melupakan masalah nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dokter ini mencoba mengobati pertumbuhan dengan radiasi, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai dan memperlakukan dengan buruk seorang ahli bedah lain, dan memohon padanya untuk mengangkat pertumbuhan kanker ini. Operasinya berhasil, namun Dr. McKee mengalami kesulitan dalam pemulihan. Akhirnya, ia mulai mengajar ahli bedah lainnya kembali.
2: Kali ini keadaannya berbeda. Maggie mulai dengan berbicara kepada para anak magang tentang bagaimana yang mereka tangani itu adalah manusia. Ia memberitahu mereka bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan bantuan dari para profesional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana rasanya bergantung pada orang lain. Ia meminta mereka untuk melepas jas putih mereka, mengenakan jubah rumah sakit dan bertindak seperti pasien selama 3 hari untuk merasakannya secara langsung.
1: Film ini tidak menunjukkannya, namun para dokter ini pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
2: Satu hal yang pasti, ketika seorang ahli bedah menjadi pasien, mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka terampil dalam merawat orang sakit. Mereka belajar menjadi peduli dengan berada di sisi lain. Saya ingin membela profesi medis dengan mengatakan bahwa sebagian besar orang di bidang kedokteran tidak termotivasi oleh uang, tetapi oleh kepedulian mereka terhadap orang lain. Namun, kita semua perlu ingat pelajaran yang sama yang harus dipelajari oleh Dr. Rosenbaum. Apakah kita benar-benar merawat orang dengan cara yang kita inginkan jika kita berada dalam posisi mereka?
1: Tidak peduli pekerjaan apa yang Anda miliki, baik Anda seorang pendeta, dokter, perawat, sopir bis, atau pekerja sosial, orang-orang yang Anda bantu adalah manusia nyata dengan perasaan dan emosi. Mereka bukan hanya klien, pasien, atau pelanggan semata. Setiap orang memiliki ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka sendiri. Dan pada dasarnya, kita semua sama ketika menyangkut hal-hal penting seperti kehidupan dan kematian.
2: Jika Anda menempatkan diri Anda berada pada posisi orang yang bekerja dengan Anda, Anda dapat membawa kasih sayang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya.
1: Hari ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena sebuah sistem? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang mengabaikan keluhan Anda atau membuat Anda merasa tidak penting? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Jawablah dengan jujur. Apakah Anda berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda? Sebagian besar waktu, kadang-kadang, tidak pernahkah Anda benar-benar memikirkannya?

di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama temen dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak teratasi. Janganlah mencari pemecahan sebelum waktunya. Janganlah mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukannya, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda yang Anda alami adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan taat kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan jalan Anda selanjutnya, dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Ujian penting tetapi tak selalu mudah. Bersukacita pada saat menderita membuat kita terfokus pada Tuhan dan tujuannya yang baik. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12.
1: Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, perintah Tuhan kadang sulit diterima logika manusia. Dalam ayat bacaan hari ini misalnya, Dia berkata kita harus bersukacita saat mengalami penganiayaan. Hal itu tak bisa diterima akal sehat sampai kita menyadari efek pujian yang membuat kita terfokus pada Tuhan dan hal-hal baik yang bisa Dia datangkan dari penderitaan. Rasul Paulus mengalami ketidakadilan dan penderitaan lebih berat dari yang pernah dialami sebagian besar dari kita. Ia didera, diadili, dan dipenjarakan. Tetapi ia memandang melampaui semua penderitaan ini kepada yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui hidupnya. Jika kita percaya Tuhan memegang kendali dan menepati janji-janji-Nya, kita harus percaya pada prinsip di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Ayat ini meyakinkan kita bahwa penderitaan kita punya tujuan, terutama untuk meningkatkan ketekunan kita, menguatkan karakter kita, dan meneguhkan pengharapan kita. Kita dapat bersuka cita karena kita adalah orang-orang percaya dewasa yang dapat dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Saudara pendengar, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari masa-masa sulit kita, sama seperti yang Dia lakukan pada Paulus. Kita semua mengalami saat-saat bimbang, ragu. Tetapi jika kita membiarkan keraguan terus menemani, kita akan sulit memuji yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Dan jika kita tidak dapat bersuka cita, kita bisa menyerah sebelum pekerjaan Tuhan yang baik dapat diselesaikan. Bersuka cita membuat kita terfokus pada Tuhan dan tujuannya, sehingga kita dapat melalui penderitaan kita sampai selesai dan menerima upahnya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 4 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 11 hingga pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami siap mendengarkan keindahan sabdamu yang menjadi mercusuar hati yang menerangi dan menuntun hidup kami. Di dalam sabdamu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.
2: 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 7 ayat yang ke-1. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu, sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih serta pengampunan Allah telah menebus dan menyelamatkan kita. Itulah anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Namun, dalam anugerah itu, Allah memanggil kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Kita pun wajib mengingatkan saudara seiman yang tengah bergulat dalam dosa. Inilah peran yang tengah diambil Paulus. Ia menyerukan agar jemaat dapat membuka diri bagi penggembalaan darinya. Sebagaimana dahulu ia mengajarkan kebenaran Tuhan kepada orang-orang Korintus. Jemaat di Korintus memang meragukan integritas Paulus, tetapi Paulus tetap terbuka terhadap mereka. Paulus menyerukan kekudusan kepada jemaat di Korintus sebagai sebuah identitas dan panggilan umat Allah. Ia pun menegaskan bahwa kekudusan bukan hanya menjauh dari dosa, melainkan mendekat kepada Allah. Ketegasan untuk hidup kudus itu terlihat dari seruan Paulus agar umat memisahkan diri dari pergaulan dan pengaruh yang dapat menjerumuskan mereka kepada dosa. Pesan Paulus akan kekudusan umat Tuhan ditegaskan melalui metafora jemaat sebagai bait Allah. Lewat berbagai diksi yang menampilkan dua kutub, yakni kebenaran, kedurhakaan, terang, gelap, Kristus, Belial, orang percaya, tidak percaya, bait Allah, berhala. Paulus hendak menggarisbawahi tarik-menarik antara nilai Kristus dan keduniawian yang akan selalu dihadapi. Sudah sepantasnya mereka menjaga kekudusan, terpisah dari segala kenajisan, dan menjadi anak-anak Allah. Sudah saatnya kita kembali menghidupi kekudusan dalam hidup beriman kita. Dunia selalu menggoda dan menawarkan berbagai hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun, sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan, kita diundang untuk menghidupi anugerah Allah dengan hidup kudus dan benar sesuai firman-Nya. Janganlah berkompromi dengan ketidakbenaran dan ketidakkudusan, karena akibatnya kita tidak bisa lagi membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Maka jadilah kudus. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, sucikanlah hati kami oleh kasih dan firman-Mu, agar setiap langkah kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami mengejar kekudusan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah-Mu yang menyempurnakan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam dekapan kasih-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menemukan Tujuan Hidup Anda. Nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Dalam permainan bisbol, penangkap bola mencoba mengalihkan perhatian pemukul. Suatu ketika saat Robbie Bera menjadi catcher di belakang plate, Hank Aaron datang untuk memukul. Yogi mulai mengoceh. Hank, posisi tulisan di tongkatmu salah. Tulisan itu seharusnya menghadap ke arahmu. Yogi terus mengganggu. Sebaiknya kamu periksa. Hank tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada lemparan berikutnya, Hank memukul bola melewati pagar tengah lapangan. Dia mengitari base, melangkah di home plate, menatap Yogi Berra dan berkata, aku tidak datang ke sini untuk membaca, aku datang untuk menang. Sangat penting untuk mengetahui siapapun membujuk Anda keluar dari panggilan atau tujuan Anda. Di dunia saat ini, orang berkata bahwa mereka mencoba menemukan diri mereka sendiri. Pencarian seperti itu tidak ada gunanya. Tony Evans menyatakan, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda tahu apa yang harus dicari? Dan bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah menemukannya karena Anda tidak tahu apa yang Anda cari? Pemanggang roti tidak menemukan dirinya sendiri. Pemanggang roti hanya harus melakukan apa yang diinginkan pembuatnya. Paulus mengalami pertemuan secara ajaib di jalan menuju Damaskus ketika Kristus berkata kepadanya, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Untuk menemukan tujuan hidup Anda, Anda harus mulai dengan Tuhan sebagai titik acuan. Dia menciptakan Anda, Dia menebus Anda, Dia memiliki rencana untuk hidup Anda, dan Dia akan mengungkapkannya kepada Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, pengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan. Baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal napas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikan-Mu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jangan Berhenti di APC Firman. Belum lama ini saya mendengar sebuah ilustrasi dari Grace Lubega yang benar-benar mengubah cara saya memandang pembelajaran Firman Tuhan. Kurang lebih beliau berkata demikian, belajar Firman itu seperti belajar huruf A, B, C. Tetapi tujuan belajar bukan berhenti di alfabet. Tujuannya adalah memakai alfabet itu untuk menjadi dokter, pengacara, insinyur, atau profesi lain yang berguna bagi banyak orang. Kalimat itu sederhana, tetapi terus saya renungkan. Benar juga, anak kecil yang hafal A sampai Z belum otomatis bisa menulis buku. Mahasiswa kedokteran yang hafal nama semua tulang belum tentu mampu menyelamatkan pasien. Pengetahuan adalah fondasi, tetapi fondasi bukan tujuan. Begitu pula saat kita belajar firman Tuhan, belakangan ini semakin banyak orang tertarik mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Menurut saya, itu sesuatu yang baik. Saya sendiri diberkati ketika seseorang pengajar menjelaskan arti sebuah kata dalam bahasa aslinya. Namun, melalui proses belajar, saya mulai memahami satu hal yang sangat penting. Bahasa asli adalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Saya teringat Andrew Womack pernah mengingatkan agar kita tidak membangun sebuah doktrin hanya dari arti kata satu kata Yunani. Why? Karena satu kata bisa memiliki beberapa kemungkinan arti. Contohnya, kata Yunani kosmos yang biasanya diterjemahkan menjadi dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, di sini dunia berbicara tentang umat manusia yang dikasihi Allah. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia. Di sini dunia berbicara tentang sistem dunia yang melawan Allah. Kata Yunaninya sama, artinya berbeda. Apa yang membedakannya? Saya belajar bahwa arti sebuah kata tidak ditentukan oleh kamus semata, tetapi oleh kalimatnya, paragrafnya, bahkan keseluruhan kitab suci. Melalui proses belajar dari guru-guru seperti Grace Lubega dan Andrew Womack, saya justru menemukan urutan belajar yang menurut saya sangat bijaksana. Saya sendiri sedang belajar menerapkannya sedikit demi sedikit. Pertama, baca konteksnya terlebih dahulu. Apa yang sedang dibicarakan Yesus? Mengapa Paulus menulis surat itu? Apa masalah yang sedang dihadapi jemaat waktu itu? Seringkali jawaban terbesar justru sudah ada di sekitar ayat itu sendiri. Kedua, bandingkan beberapa terjemahan. Saya belajar bahwa banyak penafsir Alkitab menyarankan memulai dari terjemahan yang lebih literal. Untuk bahasa Indonesia, saya biasanya membaca LAI, lalu membandingkannya dengan terjemahan seperti KJV, NKJV, NASB, atau ESV. Kalau ingin melihat alur pikir penulis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, NLT juga sangat membantu. Sesudah itu, The Passion Translation, TPT, atau The Message dapat menjadi bacaan renungan yang memperkaya. Namun karena keduanya merupakan parafrase, sebaiknya tidak dijadikan dasar utama untuk membangun sebuah doktrin. Ketiga, bila memang diperlukan, barulah melihat bahasa Ibrani atau Yunani. Di sini bahasa asli menjadi sangat berharga, bukan untuk menemukan arti baru yang tidak pernah dimaksudkan penulis, melainkan untuk memperjelas apa yang memang sedang disampaikan oleh penulis Alkitab. Bahasa asli adalah kaca pembesar, bukan pencipta makna. Keempat, barulah membuat aplikasi bagi kehidupan. Menurut saya, disinilah kita perlu berhati-hati. Seringkali seorang pengajar mengembangkan sebuah ilustrasi atau renungan yang sangat indah berdasarkan satu kata Yunani. Sebagai ilustrasi, itu bisa sangat memberkati. Tapi kita perlu membedakan antara eksegesis dan aplikasi. Eksegesis berarti menggali keluar makna yang memang ada di dalam teks Alkitab. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya? Sedangkan aplikasi bertanya, bagaimana kebenaran ini saya hidupi hari ini? Keduanya sama-sama penting. Namun jika hasil pengembangan seorang pengajar kemudian dianggap sebagai makna asli ayat, tanpa disadari kita sudah keluar dari maksud penulis Alkitab. Semakin saya belajar, saya justru semakin kagum pada kesederhanaan firman Tuhan. Yesus mengajar para nelayan, Paulus menulis kepada jemaat biasa. Firman Tuhan memang dalam, tetapi tidak ditulis sebagai teka-teki yang hanya bisa dipahami oleh ahli bahasa Yunani. Tujuannya bukan membuat kita berkata, hebat sekali pengajarnya, melainkan membuat kita berkata, betapa luar biasanya Yesus. Saya rasa inilah yang dimaksud Grace Lubega. Belajar ABC memang penting, tapi Tuhan tidak memanggil kita berhenti di alfabet. Karena pewahyuan sejati bukan membuat kita kagum pada kepintaran manusia, melainkan semakin mengagumi pribadi Yesus yang dinyatakan melalui firman-Nya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Idra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa tujuan hidup Anda? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Apa tujuan hidup Anda? Dan jika Anda mencapainya, apakah benar Anda akan merasa puas? Ini pertanyaan yang sulit, bukan? Namun, bukankah itulah inti dari kepuasan dalam hidup? Success doesn't suck. Kesuksesan tidak mengecewakan. Itu adalah judul dari artikel majalah Rolling Stone Januari 1994 yang menampilkan Kurt Cobain, musisi, artis, dan penulis lagu dari Amerika itu, mengubah seni, mode, dan musik populer melalui band-nya Nirvana, serta melalui relasinya dengan pendengarnya. Dari seorang anak laki-laki yang pendiam dan kehilangan kebahagiaan setelah perceraian orang tuanya, ia menjadi seorang yang sukses dan kaya pada usia 26 tahun. Waktu itu penulis artikel di majalah Rolling Stone memberi subjudul berikut pada artikelnya. Pentolan Nirvana ini berbicara terus dan tanpa henti tentang popularitas, peran ayah, perselisihannya dengan band Pearl Jam, kematian musik grunge, dan betapa ia belum pernah sebahagia ini dalam hidup. Namun, 3 bulan kemudian, dengan alat suntik heroinnya yang tergeletak di sisinya di lantai rumahnya, Kurt Cobain telah menghabisi nyawanya sendiri dengan senjata api, meninggalkan seorang putri berusia 1 tahun. Seandainya tujuan hidup Anda adalah memiliki banyak uang, perhatikan hidup George Vanderbilt III, seorang miliuner, olahragawan, filantropis, dan playboy. Uang, seks, dan ketenaran semuanya ia dapatkan. Tapi, ia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 10 sebuah hotel. Ia memiliki apa yang banyak dikejar orang dalam hidup mereka. Tapi dengan semuanya itu, ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Seandainya tujuan hidup Anda adalah mengejar prestasi, perhatikan hidup Ernest Hemingway, salah satu pahlawan dalam masa muda saya. Waktu masih kuliah, saya berpikir, kalau aku bisa menulis seperti Hemingway, wow, aku pasti akan sukses. Hemingway memenangkan hadiah Nobel untuk literatur. Ia terkenal akan penjabaran karakternya yang tajam dalam karya-karyanya, seperti A Farewell to Arms, The Old Man and the Sea, dan For Whom the Bells Toll. Saya masih menyimpan clipping yang sudah menguning, yaitu halaman depan dari surat kabar LA Times tanggal 3 Juli 1961. Judulnya adalah Tembakan Senjata Menewaskan Hemingway. Artikelnya berbunyi, Ernest Hemingway, novelis pemenang hadiah Nobel yang menulis tentang kekerasan dan kematian, meninggal setelah menembak kepalanya sendiri pada hari Minggu dengan sebuah senapan Gentle ukuran 12 di rumahnya tak jauh dari sini. Terlihat jelas bahwa seseorang bisa saja sangat berbakat, tapi tetap merasa tidak puas dan sedih. Seandainya tujuan hidup Anda adalah ketenaran atau kecantikan, perhatikan hidup Marilyn Monroe. Pada tanggal 5 Agustus 1962, koran-koran mengabarkan bagaimana wanita yang berbakat dan cantik ini mengalami overdosis Nebutol, sebuah obat yang menghentikan jantungnya. Psikiaternya akhirnya mendobrak pintu tempat tinggalnya dan mendapati tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Koran di kota saya menerbitkan tajuk rencana yang berbunyi, Marilyn Monroe meninggal pada hari Minggu dan membuktikan bahwa penghasilan sebesar $10.000 per minggu pun tidak akan mendatangkan kedamaian pikiran. Saya baru saja menyebutkan sebagian dari tujuan yang paling banyak dikejar oleh orang: uang, prestasi, dan ketenaran. Pastinya ada sesuatu yang lebih yang membawa kualitas hidup selain hal-hal itu. Dulu sekali, Agustinus menulis bahwa ada kekosongan berbentuk Tuhan di hati setiap orang yang hanya bisa diisi melalui perjumpaan dengan Sang Khalik. Sobat, apa tujuan hidup Anda? Seandainya Anda telah mencapainya, tanpa Tuhan, akan selalu ada kekosongan yang tak akan pernah bisa dipuaskan sepenuhnya. Ketenaran, kekayaan, dan prestasi seringkali mirip dengan Fata Morgana di gurun pasir. Waktu sampai kepadanya, orang-orang kecewa karena mendapati bahwa mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Ada tempat di dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan dan hanya dapat dipuaskan dengan hubungan dengannya. Anda ingin tahu lebih banyak? Ambillah sebuah Alkitab dan baca Yohanes 3 di Perjanjian Baru. Di sana Anda akan membaca tentang seorang pria yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Hanya relasi dengan Tuhanlah yang akan memberikan makna yang langgeng dalam hidup. Itulah satu-satunya jawaban bagi kesepian dalam hati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello, everybody. This is Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. I'm really glad you're here. Today we're continuing our series from Psalm 23 called Living in the Goodness of God. It's all about how God's goodness meets you right where you are and brings hope even in difficult seasons. So let's get started. Here's the final part of a message called How God Lifts Me